0: membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandhi Avandi, RRI Pol 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
2: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
3: Ini juga tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan, dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas, mereka boleh bikin dapur, tapi standar SPPG. Gitu. Kalau di bawah itu, dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
4: seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Kominfo itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
2: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
5: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
6: 44,12%. Nah, kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
5: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
7: Yang jalan tol elevated atau Harbor Route 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
5: Diketahui proyek Jalan Tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
8: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
9: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
8: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
9: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
10: KNKT itu terus kelanjutannya apa, sampai sekarang belum ada ini. Sampai sekarang cuma waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
11: Keputusannya
10: juga belum ada sih. Keputusannya apa, hasilnya apa, belum sampai sekarang belum ada.
11: Tolong yang nirempati, yang seharusnya tidak
10: dicariin lah.
11: Keluarkan.
9: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59.

0: dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kaw Kim Horn, mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
1: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN, serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
2: So I think our size keep increasing and we expect it to continue.
3: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
2: Economic integration and the community building process.
0: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
4: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
5: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
4: Sustained commitment and close cooperation.
0: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
6: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
0: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan

0: semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
2: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen.
3: Saya
2: belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
4: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
2: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: ...81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
1: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
2: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
3: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn mengatakan, prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
4: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
3: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
5: Nah, sejauh mana hari jadi ASEAN dengan tema Navigating Our Future Together ini memang realistis dengan keadaan sekarang dan apa yang bisa dilakukan negara ASEAN secara bersama dengan tema seperti ini? Kami sudah bersama dengan pemerhati hubungan internasional Dina Praptora.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Dibalik suksesnya Insinyur, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata ada sesuatu hal yang tidak seluruh masyarakat tahu. Dalam proses mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan secara maksimal oleh Soekarno. Sehingga pada hari H, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, kondisi tubuh Soekarno tidak dalam keadaan fit. Setelah selesai membacakan kemerdekaan Indonesia, Soekarno kembali tidur dan beristirahat. Dikarenakan suhu badannya yang panas akibat terkena gejala malaria tertianak.

0: Hari ini dalam sejarah.
1: 8 Agustus kita memperingati hari ulang tahun ASEAN. Tanggal 8 Agustus 1967, 5 negara di Asia Tenggara yang menjadi pendiri sekaligus pelopor ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangani Deklarasi Bangkok yang menandai lahirnya ASEAN. Tujuannya adalah mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di kawasan Asia Tenggara, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya negara-negara anggotanya. Kini, ASEAN terdiri dari 10 negara yang jadi kekuatan penting di Asia, diantaranya adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Selain ekonomi, ASEAN juga aktif dalam budaya, pendidikan, dan pemuda.
0: Hari ini dalam sejarah.

Ketika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Selamat pagi pendengar setiap perusahaan RRI Malang, juga pemirsa YouTube channel RRI Malang Official. Saya Raja Par hadir kembali pendengar dalam dialog Malang Menyapa dan program makan gizi bergizi gratis. Ini bukan hanya soal menyediakan makanan bergizi, tapi juga memastikan setiap makanan kemudian dapat diterima benar-benar aman dan layak dikonsumsi. Karena itu penerapan SOP dalam tahapan pengolahan di satuan layak pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG ini menjadi sangat penting, mulai dari penerimaan dan juga penyimpanan bahan, kemudian proses memasak, pengemasan hingga distribusi. Dengan jumlah penerima manfaat yang besar di Indonesia, khususnya yang ada di Malang Raya, ketelitian dan konsistensi dalam menjalankan SOP ini menjadi kunci untuk mencegah kesalahan dan menjaga kualitas layanan SPPG. Dan pagi ini kita akan bahas lebih jauh bagaimana teknis penerapan SOP di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi para SPPG dalam memastikan setiap porsi MBG aman, higienis, dan memenuhi standar. Dan untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang saat ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang. Bersama saya Mas Fizar Wildan Setiawan SH selaku penata layanan operasional KSPPG Malang Singosari Taman Harjo, juga Mas Arya Jemparing Jagat ST penata layanan operasional KSPPG Kota Malang Kedung Kandang Buring 2. Selamat pagi Mas Fizar, juga Mas Arya.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Ini benar ya, saya panggilnya Mas Fizar dan Mas Arya ya?
2: Iya.
0: Baik. Apa kabar Mas Fizar dan Mas Arya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
2: Alhamdulillah baik.
0: Sebelumnya terima kasih Mas Fizar juga Mas Arya sudah berkenan ya meluangkan waktu hadir di Persatu RRI Malang. Kali ini mau berbagi tentang teknis SOP dalam pengelolaan SPG, SOP dalam pengolahan MBG di satuan pelayanan juga pemenuhan gizi ya. Yang mungkin banyak orang bertanya-tanya nih, seperti apa sih sebenarnya SPPG ini, tugasnya apa? Kemudian mungkin sebelum lebih jauh kita bahas SOP-nya, ini tugas dari para SPPG ini sebenarnya apa? Mas Fizar mungkin mau jawab atau Mas Arya?
1: Jadi untuk SPPG ini satuan pelayanan pemenuhan gizi, di mana kita itu menyediakan dari makanan dari sebelum ini dari bahan baku hingga menjadi outputnya adalah makanan bergizi gratis itu, dan dipastikan diolah dengan baik, terus kemudian dapat disalurkan kepada penerima manfaat di semua golongan, yakni sekolah,

0: meskipun kita berbeda, meskipun di Kota Malang, Kabupaten Malang, ataupun di luar Kota Malang, luar provinsi, semua sama. Jadi yang untuk bertanggung jawab untuk mengenai penerimaan bahan baku, quality control dari bahan baku tersebut itu terutama tuh di kepala SPPG. Jadi pada waktu supplier mendatangkan bahan baku, itu nanti akan dicek. Yang mengecek bukan hanya untuk kepala SPPG, tapi juga ada asisten lapangan, ahli gizi, kemudian akuntan. Itu yang untuk mengecek. Kalau pada waktu kita penerimaan bahan bakunya, contoh semisal sayur, dia kondisinya layu, ada banyak ulatnya, itu otomatis kita harus mengembalikan. Jangan untuk langsung menerima saja seperti itu. Jadi kita pilih satu-satu. Kalau kita pesen contoh sayuran sebanyak 30 kilo, ya kita cek satu-satu.
1: Okay.
0: Kemudian juga sama daging ayam. Daging ayam, telur, kita pesennya sampai puluhan kilo, kita cek apakah warnanya itu kelihatan apa tidak pucat. Kemudian segar seperti baru disembelih gitu. Jadi pada waktu quality control bahan baku yang awal itu yang paling utama untuk di bahan baku, supaya nanti diolah, kita diolahnya kan terutama kan pagi, sekitar jam 1 pagi sampai jam, antara jam 1 sampai jam 2, itu supaya tidak dari bahan baku yang kita terima mulai jam 4 sore sampai dimasak, apa mau diolah jam 1 pagi, itu tidak mengalami membusuk.
1: Oke,
0: seperti
1: jadi
0: itu.
1: Benar-benar memang harus fresh ya, dari semua bahannya sampai akhirnya apa istilahnya didistribusikan masih fresh gitu ya. Boleh diceritakan mungkin Mas Will dan juga Mas Arya, ini seperti apa kemudian kondisi KSPPG di SPPG Malang Singosari Taman Harjo, juga di Kota Malang Gedung Kandang Buring ini seperti apa, mungkin bisa diceritakan kondisinya hingga saat ini berjalan seperti apa.
2: Baik ya, untuk dari SPPG Malang Singosari Taman Harjo, itu kita tuh sudah operasional itu ikut golongan dapur pertama, yakni di tanggal 6 Januari tahun 2025. Seperti itu. Terus kondisinya saat ini alhamdulillah baik, terus kemudian diterima oleh masyarakat dengan baik, serta masyarakat yang menerima atau penerima manfaat tadi itu sangat antusias menerima daripada menikmati dari makan bersih gratis itu.
1: Ini berapa banyak penerima manfaat di sana,
2: Mas? Kalau di tempat kami saat ini ada 2773.
1: 2773 itu ada berapa sekolah?
2: Sekolahnya ada 19.
1: 19 sekolah, sekolah itu ya total.
2: Dan 5 posyandu seperti itu.
1: Oke. Jadi hanya untuk sekolah sama posyandu. Untuk yang lansia ada juga?
2: Untuk lansia sementara ini masih belum karena ya, di tempat kita di Singosari terutama itu B3-nya masih dalam tahap pemerataan seperti itu.
1: Oke. Kalau di Kota Malang, Mas Arya?
0: Kalau di Kota Malang di SPPG saya, di SPPG Kota Malang Gedung Kandang Buring 3, itu tergolong SPPG baru karena kami running tanggal 24 April 2026. Tapi sebelumnya saya juga sudah lama memegang SPPG. Saya untuk pertama kali memegang SPPG itu di Lawang tanggal 13 Januari 2025. Jadi saya
1: emang dari awal ya.
0: Awal saya dulu penempatan di Kabupaten Malang, kemudian sana sudah 1 tahun pindah ke Kota Malang. Kondisi untuk SPPG kami memang baru, dan juga penerima manfaat terutama di Buring itu kami itu di Kota Lama, di daerah Kota Lama itu sangat antusias karena sudah menunggu MPG ini gitu. Dan juga untuk kami itu memang anak-anak kalau di sekolah Kota Lama ini tergolong tuh lebih enak tuh, apa namanya, lebih suka tuh makanan itu daging, terutama ayam, terutama telur. Kita kan tidak bisa apa namanya setiap hari itu menunya tuh ayam terus. Takutnya nanti kalau kita menu ayam terus

0: nanti harga daging ayam tuh semakin lama semakin naik. Mm-mm. Jadi ayam kami seling ayam telur, tapi pada waktu penerima manfaat ini siswa-siswa dikasih mentelur itu pada protes ke kampus. Oh,
1: jadi pengennya ayam ya.
0: Pengennya ayam terus.
1: Yeah. Oke. Okay. Jadi sebenarnya idealnya ada berapa orang di satu SPPG itu yang mengawasi jalannya MBG ini, Mas?
0: Kalau untuk menjalan itu satu SPPG itu 50 orang.
1: 50
0: itu
1: orang.
0: Terdiri dari 3 staff. Mm-hmm. Staff itu terdiri dari kepala SPPG, mm-hmm, pengawas keuangan, mm-hmm, pengawas gizi.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian 47 itu berupa relawan. Mm-hmm. Relawan itu yang disediakan oleh yayasan atau mitra pemilik,
1: pemilik
0: SPPG.
1: Dari SPPG ini ya. Gitu. Berarti kalau yang dari pemerintah ada 3 orang tadi, ada kepala SPPG, kemudian ada pengawas gizi, juga tadi satu lagi
0: pengawas keuangan.
1: Pengawas keuangan, akuntannya gitu. Ya. Jadi istilahnya mau aneh-aneh juga nggak bisa ya, karena ada pengawasnya.
0: Iya, betul.
1: Baik, nah ini SOP yang diterapkan, kemudian ini bagaimana bahan baku diperiksa sebelum akhirnya nanti mungkin didistribusikan atau mungkin dimasak setelahnya.
2: Jadi untuk bahan baku itu memang diperiksa di awal, di awal, terus kemudian digolongkan dulu apakah dia berkategori bahan baku basah dan bahan baku kering seperti itu. Umpamanya basah nanti juga akan dilihat dulu, misalkan sayur nih, sayur nih apakah dia itu pinggirannya sudah mulai menghitam atau menguning seperti itu, terus kemudian apakah dia berkapur, kadang kan petani lokal masih kapur itu kan, supaya lebih awet. Terus kemudian kalau daging ayam itu dilihat tadi sudah disampaikan sama Mas Arya, dilihat dari visual, dari aroma, mungkin berlendir atau apakah dagingnya sudah mulai pucat atau berbintik-bintik seperti itu. Nah, umpamanya kalau sudah, kalau ada temuan seperti itu, maka dari SPPG wajib untuk minta reject kepada supplier seperti itu, untuk diganti segera seperti itu. Dan tentu juga kita juga harus memperhatikan bahan baku itu masuknya kapan gitu. Kalau bisa kita menerapkan sistem first in first out, dan barang itu segar semua seperti itu dan habis di hari itu, maka dasarnya adalah perencanaannya harus benar-benar sudah matang, serta memastikan pihak supplier itu bisa memberikan atau menghantarkan bahan baku tadi dengan yang layak seperti itu.
1: Baik, artinya kepala SPPG dan supplier-nya ini tidak hanya berhubungan dengan owner dapurnya ya, tapi juga dengan supplier dan mitra-mitra lainnya.
2: Betul, jadi semua elemen kita pasti yang berkaitan dengan makan bergizi gratis, kita pastinya juga pendekatan secara preventif lah.
1: Oke, ini kan banyak nih kasus-kasus MBG kemudian yang viral gitu ya, yang istilahnya anak-anak pada keracunan. Banyak yang komplain lah, tapi yang nggak sedikit juga yang istilahnya puas dengan apa namanya MBG ini gitu. Nah, ini gimana tanggapannya Mas Arya dan Mas Firza selaku kepala SPPG? Apakah memang sebenarnya ada kekeliruan di situ sampai akhirnya kemudian makanan yang didistribusikan ini mungkin tidak layak konsumsi sehingga menimbulkan hal-hal semacam itu?
0: Itu enggak, untuk terjadi banyaknya kasus keracunan itu terutama itu dari manajemen kepala SPPG itu mulai dari tadi untuk penerimaan bahan baku. Yang inti itu di penerimaan bahan baku, apakah dia bahan baku itu bagus atau tidak. Kemudian untuk jam pengolahannya, karena kalau untuk sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh BGN itu untuk mulai proses persiapan bahan itu dari seperti kayak memotong atau menyiapkan bahan baku itu dimulai jam 11 malam atau jam 1 pagi. Antaranya kemudian dimasak mulai jam 1 pagi atau jam 3 pagi. Karena karena di daerah tersebut itu penerima manfaat atau terutama di sekolah meminta dikirimnya pagi, maka dia proses masaknya itu lebih awal. Bisa saja itu dia persiapan itu jam 6 malam, kemudian memasaknya itu jam 8 malam, seperti itu, malah memasak terlalu dini.
1: Oke.
0: Kemudian akhirnya pada waktu di, dan juga salah satu untuk memasak terlalu dini, dan juga apa namanya, pada waktu makanan sudah jadi itu kan harus didinginkan. Setidaknya tuh dinginnya itu sesuai dengan suhu ruangan. Jadi ada apa? Ada termostatnya atau pengukur suhu makanan sebelum makanan itu nanti dimasukkan ke dalam ompreng. Terkadang makanan masih panas, masih ada uapnya, itu karena tergolong apa bahasanya itu cepat, ya apa namanya, kebutuhannya waktunya mepet, makanan panas ditaruh di dalam ompreng, kemudian ditutup, alhasil uap itu akan apa namanya bahasanya mengembun di dalam ompreng dan tidak bisa keluar, akhirnya terjadi pembusukan.
2: Betul.
0: Di sana gitu.
2: Karena bisa menjadikan ini karena embunnya tadi itu, kalau umpunnya dari uap panas ini turun ke nasi atau ke sayur, itu bisa jadi dampak salah satu racun. Makanya kok bisa hasil lebih cepat seperti itu.
1: Oke. Jadi kalau kita boleh evaluasi, jadi sebenarnya yang dievaluasi kinerja SPPG-nya atau justru karyawan-karyawan yang di sana yang menjadi apa, yang tukang masaknya begitu.
2: Ya, kalau menurut kami itu dari ini pengawasan. Pengawasan terutama itu pengawasan kepada pelaksana pengolahannya. Terkadang ketika mungkin waktu itu ada kepala nggak ada di situ, atau mungkin ahli gizi lagi muter apa, lagi mobilisasi nggak ada di tempat. Terkadang itu mungkin relawan ada rasa jenuh, sehingga mungkin perlakuannya lebih cepat seperti itu. Jadi ini mungkin salah satu dari bentuk kelalaian seperti itu, sehingga mungkin yang tadi disampaikan ada pula juga disebabkan karena sekolah tadi itu mintanya rata-rata pagi. Karena mungkin di hari itu lagi ada kegiatan tertentu di jam 8 pagi, sehingga jam 9 atau setengah 9 sudah harus pulang. Nah, sementara dari sekian banyak sekolah yang dilayani, itu rata-rata pulangnya pagi. Nah, ini menjadi salah satu dampak yang berisiko bila mana semuanya dikerjakan di waktu yang sama. Karena apa? Pastinya dari pihak pengolahan tadi itu bisa saja luput daripada pengawasan. Gitu.
1: Jadi seperti apa solusinya ketika ada persoalan-persoalan semacam ini, Mas?
2: Jadi dilaksanakan komunikasi, diberikan penjabaran dulu pertama kepada pihak penerima manfaat, supaya dalam satu apa, pelayanan SPG ini kan jumlahnya ada banyak, sehingga kita jelaskan, kita dahulukan dulu golongan KB 3 PAUD, terus kemudian mungkin dari sebagian itu yang masih bisa dihandle agak mundur sedikit. Nah, kita mohon untuk di tahan sebentar karena kita melakukan proses yang awal tadi itu. Seperti itu, karena kadang sekolah juga miskomunikasi antara laporan H-1 sama hari H itu ternyata ada kegiatan class meeting
0: ataupun outing class.
2: Outing class. Nah, ada outing class dadakan seperti itu. Nah, itu kadang langsung laporan itu dilaporkan di jam 6 pagi, sehingga tim dapur mungkin dalam keadaan baru menerima informasi, sehingga terjadi crowded di situ. Karena terjadi crowded, dikhawatirkan nanti itu tidak bisa diterima itunya, sehingga yang ambil jalan cepatnya, udah masukin aja. Nah, situ. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor bahaya.
1: Nah, ini juga yang perlu diperhatikan oleh sekolah juga. Jadi, ketika ada sesuatu, maksudnya ada outing class atau harus pulang pagi gitu kan, harusnya dari sebelum-sebelumnya juga dikomunikasikan.
2: Betul sekali.
1: Supaya apa istilahnya, mungkin SPP, pihak SPPG-nya juga siap sedia gitu ya.
2: Betul, bisa menyelesaikan lah.
1: Baik. Nah, ini persoalan banyak juga nih yang istilahnya mungkin makanan yang diterima, yang didistribusikan ke sekolah-sekolah, mungkin ke anak-anak itu, kadang ada yang kayak di TV-TV itu kelihatannya ada yang TV mentahan doang gitu kan. Nah, ini gimana sih sebenarnya, apakah apa yang terjadi sampai seperti itu? Karena kan kalau kita lihat di SPPG-SPPG lain, misalkan justru orang-orangnya, orang tuanya, kemudian anak-anaknya, guru-gurunya berterima kasih sekali karena sudah sangat apa istilahnya mungkin memuaskan mungkin seperti itu. Tapi ada nih SPPG-SPPG yang wah kok cuman dikasih ini, wah cuman kok mentahan doang gitu. Nah, gimana nih?
0: Itu apa di beritahu juga Pak Wirkan. Itu jadi gini, untuk SOP itu tidak hanya kami itu di penerimaan bahan baku saja. Mm-mm. Tapi SOP itu kita juga tergolong dari apa namanya penjamah makanan dari kepala SPPG sendiri dan juga 47 relawan beserta SOP yang berat yang dimiliki oleh SPPG itu tersebut. Jadi mitra yang membangun SPPG. Jadi kalau untuk yang pertama, setidaknya 47 relawan beserta 3 staff itu dari kepala SPPG, pengawas gizi, pengawas keuangan, itu minimal harus mengikuti apa pelatihan penjamah makanan yang entah itu di apa yang kegiatan itu dari dinas kesehatan ataupun dari Badan Gizi Nasional sendiri. Karena itu kan di pelatihan penjamah makanan kita dilatih untuk bagaimana sih untuk sebelum masuk sama dengan juga mengolah itu bagaimana caranya. Contoh sebelum masuk kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian pakaian yang kita gunakan dari rumah ke SPPG itu harus beda. Jadi pada waktu sebelum berangkat itu kita harus pakai pakaian sendiri. Nanti pada waktu sampai di SPPG ganti dengan baju kerja. Dan juga yang paling utama itu sebelum kerja pasti harus mandi dulu kepada relawan seperti itu. Kemudian kita untuk supaya tidak mencegah kontaminasi silang. Contohnya itu tempat bahan baku kita menaruh. Contoh baskom yang kita baskom stainless kita gunakan untuk daging ayam. Kemudian jangan digunakan lagi untuk menaruh buah ataupun sayur seperti itu. Kemudian itu dari SOP untuk sampai diproduksi sampai pendistribusian. Kemudian SOP dari SPPG tersebut dari kepemilikan SPPG itu apakah sudah memiliki loading in, loading out, kemudian tempat cuci hewani dan nabati itu harus terpisah dan juga sinknya terus sendiri-sendiri dan memiliki sekat, kemudian memiliki gudang kering untuk menyimpan bahan-bahanku kering itu yang memadai, kemudian gudang basah juga peralatannya yang harus memang bisa digunakan, terutama chiller dan freezer. Kemudian area persiapan yang tidak boleh gabung ataupun menjadi satu dari penerimaan bahan baku atau tempat yang lain yang menjadi kontaminasi silang. Gitu. Dan juga peralatan, terutama peralatan nih yang di area produksi. Kadang-kadang itu peralatan itu kita kebanyakan kan produksinya banyak, skala besar. Tapi mitra ini menyediakan kompornya itu yang kecil, yang penting kayak asal mah bisa masak seperti itu. Hasil yang tadi yang jenengan bilang kadang ada tempe ataupun daging ayam itu yang nggak matang karena kapasitas kompornya itu dia gak memadai, yang harusnya itu high pressure yang bertekanan tinggi malah disediain sama mitra ataupun yayasan itu kompornya yang kecil. Alhasil pada waktu masak itu pasti lama. Yang kalau biasa high pressure itu bisa kita masak kurang lebih 15 menit karena menggunakan kompor low pressure sampai 40 atau 1 jam seperti itu gak matang, apalagi kondisi waktu kita harus cepat.
1: Oke. Okay. Jadi memang benar-benar bahan bakunya ini nih harus dipisah ya antara sayuran, buah, daging dan lain sebagainya.
2: Betul.
1: Dan tidak boleh juga dicampur dengan makanan yang sudah matang gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Termasuk alatnya juga harus dipisah. Hmm. Jadi ada alat untuk yang mungkin baskom untuk yang mentah, ada juga yang sudah hasil produksi seperti itu.
1: Okay.
2: Terus kemudian alat-alatnya juga harus food grade seperti itu. Terus misalkan kayak telenan itu ada beberapa warna. Nah itu dibedakan per jenisnya masing-masing.
1: Okay.
2: Seperti itu. Nah kalau seumpama dari satuan pelayanan pemenang gizi tadi itu sudah memperhatikan yang SOP tadi, baik dari fasilitas maupun operasional, insya Allah kedepannya tidak ada apa namanya kejadian muncul lagi seperti kemarin.
1: Oke, okay. Jadi bahan untuk alat-alatnya sendiri ini apakah memang dikhususkan juga kayak misalkan pakai stainless semua gitu atau kayu semua?
2: Iya. Jadi,
1: atau ada yang enggak yang menggunakan plastik? Biasanya kan talenan tuh biasanya ada yang dari plastik juga. Nah itu apa boleh digunakan juga atau gimana?
2: Iya. Jadi kalau stainless tadi yang 304 kita pakai sus 304. Terus kemudian kalau kategori food grade waktu itu ya, itu yang tidak ada ganggang kayunya. Tapi masih ada kalau ditemukan di lapangan itu yang masih menggunakan ganggang kayu. Seperti kayak ini apa namanya tirisan seperti itu. Terus kemudian ada yang spatula, ganggangnya masih ganggang kayu.
1: Okay.
2: Nah itu salah satu yang mungkin perlu dibenahi atau dilengkapi ulang supaya menggunakan full stainless seperti itu.
1: Nah ini kenapa tidak boleh menggunakan kayu?
2: Karena di kayu sendiri itu kan kalau umpama terlalu digunakan terlalu sering itu bisa menyebabkan penumpukan bakteri yang ada di kayunya seperti itu. Tapi kalau semua stainless kan bisa dibersihkan, dipastikan bersih seperti itu.
1: Iya, kalau kayu ada jamur juga ya.
2: Betul sekali.
1: Baik, nah ini kemudian kalau untuk makanan yang mau keluar, mau didistribusikan, ini diuji dulu pastinya. Nah, diujinya seperti apa kelayakannya?
0: Uji kelayakan itu yang pertama pasti kita, terutama di ahli gizi, itu SOP-nya itu tentang apa, tugasnya pengawas kebanyakan gizi. Di pengawas gizi. Gitu. Jadi untuk makanan matang, itu yang sudah matang, ditaruh di yang tadi apa tempat khusus makanan matang, kemudian dilihat pertama temperatur pada waktu matang kebanyakan kan di atas 80 derajat atau 75 derajat, kemudian dilihat dari tekstur dan warna beserta aroma pada waktu kondisi masih panas, apakah teksturnya itu masih cerah atau gelap, kemudian nanti pada waktu dingin, pada waktu suhu di bawah 50 derajat itu apakah ada perubahan warna beserta aroma beserta tekstur. Kemudian setelah itu kalau sudah temperatur di bawah 50 derajat kemudian dicicipi organoleptik, jadi di
2: uji organoleptik.
0: Organoleptik secara mandiri, jadi untuk ahli gizi mengambil sampel secuil saja dirasakan apakah terdapat rasa yang kurang lebih nggak cocok ataupun masuk ke kategori basi. Kalau pada waktu sebelum di packing terjadi perubahan warna, kemudian aroma tidak sedap, berarti mengalami kebusukan, itu harus di reject, jangan dipaksa untuk
1: didistribusikan
0: atau dimasukkan ke dalam ompreng. Terkadang itu di atas itu kan ditumpuk saking banyaknya, di atas itu aman, tapi pada waktu di bawah itu juga harus dicek, terutama di pemosian. Jadi tim pemosian juga harus mengecek juga. Memang pemosian tugasnya cepat, tapi pada waktu dia juga harus teliti. Pada waktu di sini warna aromanya biasa, tapi di bagian bawah kok tiba-tiba ada aroma menyengat. Aroma yang kategori bisa masuk ke dalam basi, setidaknya dari tim pemosian itu juga langsung melaporkan ke pengawas gizi bahwasanya ini makanan aroma tidak sedap, kemudian akan disingkirkan supaya tidak dimasuk ke dalam ompres seperti
1: itu. Baik, ini artinya kan pengawasan ini tidak hanya dilakukan pada saat makanan sudah siap ya, sudah siap ya, didistribusikan tadi. Dilakukan juga pengawasan mulai dari istilahnya mungkin pembelian bahan baku, kemudian penyimpanan bahan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya jam kerja dari pengawas SPPG atau kepala SPPG ini seperti apa? Apakah harus standby setiap saat di dapur MBG-nya atau seperti apa ini Mas Arya dan Mas?
2: Oke, baik, untuk dari jam pengawasan ini kita ada dua kategori jam. Pertama sesi 1. Sesi 1 ini untuk kepala SPPG itu dari jam 8 pagi secara normatif untuk pelayanan publik dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Ada pula juga sesi 2 yang dimulai dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi, kurang lebih seperti itu. Nah, itu pun kita juga harus memahami mengenai manajemen atau mitigasi risiko. Okay. Nah, seperti itu. Bila mana terjadi suatu hal yang luput dari pengawasan sehingga kita ada manpower tadi atau staff tadi itu kita memiliki beban kerja yang udah dibagi per kamar masing-masing. Misalnya kayak tadi ahli gizi atau pengawas gizi itu memperhatikan dari persiapan hingga pemorsian selesai, terus kemudian juga ada asisten lapangan yang memastikan dari akhir pemorsian sampai pendistribusian sampai dengan pencucian juga kondisi aman. Nah, dan ketika penerima bahan baku juga ada pengawas keuangan untuk memastikan kuantiti yang dibelanjakan benar. Nah, salah satu yang mungkin saya ingin muatkan itu, jadi semua elemen itu juga harus bisa sinergi, bukan hanya di wilayah SPPG saja. Kenapa? Karena kalau tadi Kak Mbak Ayu bilang mengenai bahan baku, nah maka di pasar pun juga harusnya dibeli bahan baku yang fresh juga. Dipastikan beli sayur di masing-masing supplier itu dipastikan yang bersih juga, jangan sampai mungkin luput dari pengawasan ketika belanja, karena tidak semua kadang supplier itu menerima ketika belanjanya atau dibeli, dikembalikan lagi, seperti ya? Itu.
1: Oke, berarti harus ada koordinasi sebelumnya ya. Nanti kalau misalkan memang tidak sesuai dengan standar, nanti akan harus diganti dengan yang baru.
2: Harusnya ya? Diganti, harusnya di-reject seperti itu. Karena kan ini bisa apa menyangkut mengenai keselamatan.
1: Iya, iya.
2: Seperti itu.
1: Oke. Dan ketika tidak sesuai standar ini, kayak misalkan tadi si pengawas gizinya menyatakan bahwa makanan ini tidak layak untuk dikonsumsi atau ada indikasi basinya gitu, jadi jangan didistribusikan. Apa kemudian solusi yang bisa dilakukan? Karena kan pasti ini sekolah udah nunggu nih, tapi ternyata makanannya nggak bisa didistribusikan karena makanannya basi gitu. Nah ini gimana? Koordinasi dengan pihak sekolah dan pihak lainnya?
0: Nah, terkadang pada waktu contoh makanan yang sudah kita apa? Makanan yang sudah kita olah itu jadi terlanjur basi. Itu otomatis kita harus membeli bahan baku tambahan. Terutama kita pada waktu ada makanan basi hari itu, kita pertama itu membuat berita acara bahwa terdapat makanan basi untuk pertanggungjawaban keuangan terutama. Kemudian kita melakukan pembelian yang kekurangan tersebut. Contoh daging ayam, ternyata yang basi itu 1 kilo. Kita nanti langsung beli di pasar daging ayam 1 kilo. Itu langsung nanti segera diolah. Mungkin yang basi itu untuk yang posisi yang untuk pagi, yang sekiranya itu yang dikirim pagi. Semisal Mas kan masih ada yang
1: siang
0: nih, yaitu jadi nanti
1: yang siangnya masih bisa di
0: siang masih bisa di sempat dikejar seperti itu.
1: Oke. Artinya yang pagi ini tidak dapat ya?
0: Pagi tetap dapat, tapi kan contoh maksudnya jatahnya yang siang ini digeser ke yang pagi.
1: Oh, baik.
0: Jadi yang pagi yang siang itu nanti mungkin
1: dimasakin lagi gitu.
0: Dimasak
1: ya?
0: Lagi.
1: Dengan segera ya pasti. Ya, baik, nah ini kalau untuk ngomongin masalah SOP, apa tantangan yang paling besar kemudian yang dihadapi SPPG di lapangan untuk penerapan SOP-nya?
2: Ya, untuk penerapan itu yang tantangan terbesarnya adalah kita harus bisa-bisa memastikan bahwa operasional itu bisa berjalan dengan lancar itu kan. Jadi kehadiran kepala atau SPPI yang ada di tempat itu itu sejatinya itu menjadi pengawas pelayanan operasional seperti itu. Karena kayak tadi itu ada ayam, ada mungkin ada apa produk yang basi itu, itu bagaimana rencana apa namanya mitigasinya, jangan sampai itu apa namanya menjadi apa ya kejadian yang major atau yang besar sekali, itu kan jadi bahaya juga. Bila perlu tidak perlu sampai kita buat berita acara, jadi kita apa namanya benar-benar memitigasi baik dari manajemen waktu terus manajemen personalia juga supaya itu berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Tadi saya pak ya tadi di awal saya singgung terkadang ada relawan mungkin ya yang mungkin capek atau pengen pulang cepat sehingga tidak menerapkan prinsip apa namanya keamanan pangan seperti itu. Nah perlunya berarti kehadiran pengawas di tempat. Kalau pengawas di tempat kan mungkin yang bersangkutan jadi sungkan atau merasa takut umpama apa namanya ketahuan dia lalai seperti itu.
1: Oke. Ini kalau kita ngomongin masalah anggaran untuk MBG ini masih 15.000 ya kalau tidak salah ya.
2: Ya, 15.000 itu kan sudah dibagi. Untuk porsi besar tuh 10.000, untuk porsi kecil itu 8.000. Nah, porsi besar itu kan ada 15 nih. Nah, kita hitung yang paling besar aja itu ada 5.000 kan sisinya. 3.000 itu untuk operasional. Nah, 3.000 untuk operasional seperti apa? Bayar listrik, terus kemudian bayar bensin, bayar gaji, bayar BPJS tenaga kerjaan, kesehatan dan sebagainya. Nah, yang 2.000 itu untuk membayar apa namanya sewa kepada pemilik fasilitas gitu. Mungkin ya siapa tahu lagi nanti mungkin 5 tahun ke depan negara sudah memiliki BMN sendiri atau bangunan milik negara sehingga apa namanya lebih hemat lah untuk penggunaan anggaran untuk MBG tadi itu.
1: Tadi ada porsi besar dan porsi kecil. Ini maksudnya seperti apa?
2: Nah, porsi besar ini kan untuk kalangan dari kelas 4 SD sampai dengan SMK. Termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, sementara untuk porsi kecil itu untuk adik-adik dari balita, dari batuta balita sampai SD kelas 3 seperti itu. Nah, kenapa kok dibedakan seperti itu ya? Karena kita ini kan makan bergizi, Pak. Jadi sesuai dengan porsi yang seimbang. Bukan makan kenyang gitu. Kalau kita makan di rumah kan kita tanduk dua kali kan ibu pasti senang, Pak. Tapi kita pastikan supaya apa namanya si penerima manfaat tadi itu menerima dengan yang baik.
1: Tapi kalau kita lihat harga-harga bahan baku saat ini kan semuanya melambung ya, Mas. Pak Bizar dan juga Mas Arya. Cukup gak sih sebenarnya tadi yang porsi besar 10.000 kemudian porsi kecilnya 8.000 karena sekarang kayak kalau beli apa makanan 10.000 cuma dapat apa sih gitu.
2: Betul, jadi kalau dikelola dengan baik insya Allah cukup kok. Yang penting itu kita transparansi terus kemudian membelanjakan menu itu sesuai dengan apa namanya RAB Bu ya. Jadi sebelum kita belanjakan kita sudah mitigasi kira-kira di hari ini terjadi inflasi apa enggak atau fluktuatifnya seperti apa. Kayak tadi tuh yang katanya Pak Arya telur gitu. Oh, telurnya sekarang di Jawa Timur kemarin telurnya ambruk gitu kan. Terus kita mendorong menggunakan telur dari Pak Wakil Gubernur itu minta apa namanya setiap SPBG menggunakan telur ya kita gunakan telur seminggu 3 kali seperti itu sesuai dengan surat edarannya. Fungsinya apa ya mungkin untuk mendorong para peternak lokal ini supaya bisa naik kembali
1: seperti itu. Baik, Mas Arya mungkin komplain mungkin pernah dikomplain nggak sama misalnya ownernya atau justru pihak-pihak sekolah gitu karena kan misalnya mungkin pihak sekolah maunya ini kadang maunya itu jangan yang itu aja gitu pernah nggak kayak gitu?
0: Itu pun sering juga.
1: Sering ya.
0: Terutama kita nganu apa namanya komplain itu dari sayur. Nah, sayur itu juga kita itu bahasanya itu memilih itu sayuran yang setidaknya itu yang awet, yang setidaknya itu dalam waktu setelah selesai apa namanya selesai dimasak itu kurang lebih itu kan butuh ke apa waktu 6 jam. Mm-mm. Setidaknya jangan sampai pada waktu dimakan ke siswa apa dimakan ke penerima manfaat itu basi. Mm. Jadi kita memilih apa sayuran itu yang bahasanya yang tahan lama. Kebanyakan ya anak-anak protes mesti terkadang oh kita kan yang paling awet itu makan apa sayuran itu pertama tuh wortel, buncis, jagung, yeah. Seperti itu. Kita monoton-monoton itu saja dengan diolah seperti contoh tadi kita sup, tumis, kemudian dikukus seperti itu. Karena kebanyakan yang pernah saya sudah pengalaman saya itu yang paling rawan basi itu hanya di sayuran saja.
1: Okay.
0: Kemudian anak-anak itu pinginnya itu ya makanan-makanan western itu seperti sandwich okay. Gitu.
1: Okay.
0: Dan kita itu juga apa ya itu memang dilema bagi kami karena di Badan Gizi Nasional itu juga bahasanya itu ada surat edaran untuk tidak memperbolehkan apa namanya menggunakan produk olahan kan untuk yang roti itu kan sudah olahan bukan olahan dari SPPG. Ditakutkan pada waktu dari apa namanya produk kita beli produk setengah jadi kan itu kemudian kita pasarkan ternyata apa contoh roti itu sudah berjamur terus bertanggung jawabannya di mana apakah kita minta pertanggung jawabannya ke supplier atau kita sebagai kepala SPPG itu yang menjadi dilema. Padahal anak-anak itu paling suka untuk menu-menu seperti itu.
1: Iya, karena namanya anak-anak ya. Kalau misalkan di ini kan ditanya maunya apa ya pasti mungkin yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi mereka gitu kan ya. Oke, baik. Nah ini kalau boleh ditanya nih kesalahan paling kecil yang mungkin menurut Mas Fizar juga Mas Arya yang paling beresiko padahal sebenarnya sepele dalam sejauh ini dalam menjalankan SPPG ini.
0: Kalau saya sih kebanyakan tuh yang paling beresiko itu di apa namanya fasilitas. Kebanyakan apa namanya mitra-mitra atau yayasan itu membangun SPPG itu kalau dulu bahasanya dari mantan pimpinan kami itu paket hemat.
1: Oke. Okay.
0: Jadi seadanya yang penting barang ada, yang penting bisa masak seperti itu. Dan tidak mitra-mitra itu tidak memperhatikan alur proses dan fasilitasnya. Jadi minim. Alhasil apa namanya kepala SPPG itu ibarat itu kayak apa ya? Kita dipaksa atau menanggung resiko karena fasilitas tersebut itu minim, gitu. Dan juga kan ibarat dari insentif yang sudah diterima apa dibayarkan oleh negara kepada yayasan atau mitra itu kan sangat besar, terutama kan Rp2.000 per ompreng.
1: Okay.
0: Dengan contoh mitra ataupun yayasan membangun SPPG dengan paket hemat itu pun juga kurang satu tidak fair. Negara itu nggak mau sebenarnya tuh negara sudah menyediakan untuk insentif sudah besar tapi mitra-mitra atau yayasan itu membangun seala kadarnya yang saya tadi bilang entah itu alurnya yang tidak jelas banyak kontaminasi silang peralatan juga tidak apa namanya yang dikatakan tadi Pak Wilda tidak food grade, tidak apa, tidak full stainless semua, gitu. Jadi kepala SPPG terutama yang belum memiliki pengalaman ini bingung, apakah tetap lanjut atau tidak. Tapi setidaknya kalau kepala SPPG mengetahui alurnya, oh bahwasanya SPPG yang dia tempati itu tidak sesuai, mereka itu berhak melaporkan kepada pimpinan.
1: Okay.
0: Yang pertama itu tingkat koordinator kecamatan. Kemudian nanti koordinator kecamatan akan melaporkan ke koordinator wilayah ya di masing-masing kota atau kabupaten. Kemudian ke KPPG. Itu kantor pelayanan pemenuhan gizi supaya ditindaklanjuti apakah SPPG ini itu sesuai dengan yang setidaknya diminta BGN, terutama nanti apa namanya bahasanya beresiko, ya otomatis nanti BGN itu akan memberi surat kepada mitra ataupun yayasan untuk segera membenahi alurnya sesuai itu. Daripada kalau dipaksakan, ya itu nanti malah kepala SPPG yang kena. Karena untuk apa bahasanya, untuk kepala Badan Gizi Nasional yang baru ini sangatlah tegas jika terjadi sedikit apa namanya keracunan makanan, maka kepala SPPG itu langsung diganti.
1: Baik. Jadi ini juga menjadi catatan ya. Misalnya ketika mitra atau mungkin relawan-relawannya yang kemudian sengaja melakukan, istilahnya karena seperti tadi dikatakan karena capek, kemudian biar cepat-cepat aja masih panas langsung di packing apa segala macam. Nah, ini kalau misalkan tidak bisa ditegur gitu oleh kepala SPPG, kepala SPPG-nya langsung lapor ke atasan ya untuk ditindak langsung oleh BGN. Baik. Nah, untuk pengawasan langsung biasanya kepala SPPG Mas Fizar dan Mas Arya seperti apa melakukan pengawasan secara langsung biasanya?
2: Kalau di tempat kami, kami menerapkan sistem CMS atau Grade Maker Signature, di mana setiap divisi tadi itu saling serah terima seperti itu. Misalkan tadi itu bahan baku dicek semua komplit, terus kemudian sesuai dengan spek, terus kemudian geser ke ruang persiapan, kita menyerahkan berapa kilo-kilonya itu dicatat semua. Setelah itu dari tim persiapan digeser ke tim pro pengolahan, itu berapa bowl, terus kemudian untuk sisi satu berapa kilo, terus kemudian sisi dua, sisi tiga berapa kilo, termasuk dari produksi ke pemorsian nanti di tempatkan di cooling area, nanti diinspeksi terlebih dahulu, itu masuk sisi satu, terus kemudian setelah dipomorsikan, dipackaging semua, masuk ke mobil distribusi, itu dicek kembali. Jadi kami, kalau di tempat kami itu melakukan 5 kali pengecekan di tempat kami, dari bahan datang sampai uji organoleptik yang ada di sekolah, seperti itu, untuk menjamin pendistribusian kita itu dalam kondisi yang baik seperti itu, Kak.
1: Baik. Terakhir mungkin untuk Mas Arya dan Mas Fizar, ini apa yang perlu dibenahi dalam tata kelola MBG untuk saat ini?
2: Kalau menurut saya, dari tata kelola MBG ini sudah bagus, makanya perlu sinergitas antara semua lembaga, semua elemen yang berada di yang berkaitan dengan SPPG. Contoh halnya misalkan bahan baku tadi, maka saya menyarankan untuk Disperindak atau apa namanya, apa ketahanan pangan itu apa namanya?
0: Dinas ketahanan pangan,
2: Pak ya. Nah, itu memastikan bahan baku itu di wilayah Malang, katakan Malang aja nih, itu sudah tercukupi seperti itu, terus kemudian di pasar itu dalam kondisi bagus, terus dari pihak mitra atau yayasan yang membelanjakan, jadi kepala ini nggak boleh belanja, kita yang membelanjakan semua bahan baku itu mitra. Adalah mitra dan yayasan. Nah, itu juga belanja speknya yang premium semua seperti itu. Setelah itu digeser ke SPPG, itu juga diolah dengan baik. Nah, ini baru pengawasan dari kepala SPPG turun katakanlah hampir dominan di situ. Terus kemudian begitu juga dengan penerima manfaat, bila mana mungkin ada yang mengganjal, silakan segera melakukan pelaporan kepada mungkin segi 1.1.7 atau melaporkan kepada KSUPG-nya yang ada di suatu tempat itu. Nah, termasuk untuk yang lain, mungkin dari fasilitas, katakan yang belum sesuai yang disampaikan sama Pak Arya itu benar, memang kadang layoutnya itu kurang rapi, dalam arti tidak melaksanakan satu flow. Jadi misalkan dari penerimaan bahan baku datang ini ke persiapan-persiapan, ke produksi-produksi silang, melewati area persiapan, langsung pemorsian, terus kemudian pemorsian distribusi keluar, terus alur yang salah lagi, pencuciannya berada dekat dengan produksi, terus kemudian melewati area cooling area, baru masuk ke gudang ompreng seperti itu. Nah, itu perlu dibenahi terlebih dahulu. Terus termasuk salah satu terdampak keracunan karena ventilasi di ini di mana di dapur itu atau kita sebut dengan exhaust tadi itu itu bukan sejatinya exhaust tapi blower.
1: Okay.
2: Jadi untuk hemat tadilah yang penting ada tempelannya, bisa ada kipasnya itu. Tapi pada hakikatnya itu tetap bukan exhaust itu,
1: ya.
2: Tapi blower aja seperti itu. Nah itu mungkin untuk segera dilengkapi saja.
1: Oke. Kalau dari Mas Arya, apa yang perlu dibenahi?
0: Ya dibenahi itu sekarang itu Badan Gizi Nasional itu memprioritaskan semua SPPG itu harus memiliki SHLAS. Jadi pada waktu apa namanya maksimal satu bulan setelah running itu bahasanya SPPG sudah memiliki SHLAS karena SHLAS itu yang sudah kan dicek oleh Dinas Kesehatan apakah sudah sesuai atau belum. Itu intinya tuh di situ. Okay. Karena apalagi kita kan skala apa skala menengah ke atas untuk produksinya. Jadi kalau setidaknya SPPG tersebut sudah memiliki SHLAS berarti setidaknya itu sudah sesuai dengan SOP. Kemudian tidak hanya nanti SHLAS saja yang SPPG ini memiliki. Yang selanjutnya adalah nanti adalah sertifikat halal dan juga nanti yang paling terakhir yang paling sulit itu adalah sertifikat HACCP.
1: Okay.
0: Itu yang paling
1: terakhir. Baik. Baik, terima kasih Mas Bizar juga Mas Arya ya. Luar biasa kita sharing terkait dengan MBG ini teknis SOP-nya. Dan pendengar, dari dialog pagi ini kita kemudian belajar ya, keberhasilan MBG ini bukan hanya tentang makanan yang bergizi tapi juga bagaimana kemudian setiap prosesnya ini dilakukan sesuai dengan SOP sehingga menghasilkan tentunya makanan yang bersih dan tepat ya, SOP-nya konsisten juga. Semoga informasi ini juga menambah pengetahuan kita semua untuk memperkuat kualitas layanan MBG di Indonesia, khususnya yang ada di Malang Raya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Wizard juga Mas Arya. Dan berikan demikian dialog Malang Menyapa pagi ini. Jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda nanti di Malang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: hari ini dalam sejarah.
1: 8 Agustus kita memperingati hari ulang tahun ASEAN. Tanggal 8 Agustus 1967, 5 negara di Asia Tenggara yang menjadi pendiri sekaligus pelopor ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangani Deklarasi Bangkok yang menandai lahirnya ASEAN. Tujuannya adalah mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di kawasan Asia Tenggara, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya negara-negara anggotanya. Kini, ASEAN terdiri dari 10 negara yang jadi kekuatan penting di Asia, diantaranya adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Selain ekonomi, ASEAN juga aktif dalam budaya, pendidikan, dan pemuda.
0: Hari ini dalam sejarah.

0: aku mau main handphone.
1: Mama, aku mau beli es krim.
2: Ma, aku mau beli mainan.
3: Ma, aku mau beli permen.
4: Please, Mama, boleh?
5: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki satu karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan, biasanya dipasang satu orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three Magic Words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, menit ke 53 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Raja Par, saatnya pamit dari ruang dengar Anda di Malang pagi ini. Selain ini akan ada Wisnu yang temani Anda di Malang siang ini dan akan diawali dengan Indonesia Cerdas dengan topik kematian dan seni mati selagi hidup. Untuk itu tetaplah bersama kami mendengar di Persatu RRI Malang. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan untuk Anda semua. Saya Raja Par, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Saatnya Malang Siang ini akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kami hadirkan dialog Malang Siang ini untuk Anda, kita akan sampaikan terlebih dahulu informasi perkiraan cuaca dari BMKG berikut.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya yang berlaku hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Kondisi cuaca di umumnya diprediksi cerah hingga berawan, dengan suhu udara cukup panas pada siang hari, diprediksi mencapai 29 derajat Celcius. Dengan kondisi udara cukup kering pada siang hari, diprediksi mencapai 50% kelembapannya pada siang hari. Kemudian untuk angin bertiup pada umumnya dari arah timur dengan kecepatan mencapai 17,5 km/jam. Dan untuk warga Malang Raya yang berencana beraktivitas atau berwisata ke wilayah pantai, mohon untuk berhati-hati karena tinggi gelombang di pantai selatan Jawa Timur diprediksi mencapai 3 meter yang masuk pada kategori tinggi. Dan berdasarkan perakiraan cuaca yang saya bacakan tadi, untuk warga Malang Raya dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan karena kondisi cuaca yang cukup dingin pada pagi hari dan relatif panas pada siang hari, dan juga hindari aktivitas membakar sampah sembarangan dan juga membuang puntung rokok sembarangan karena potensi kebakaran cukup tinggi di musim kemarau ini, dan juga polusi udara masih cukup tinggi karena minimnya hujan. Demikian untuk pendengar semuanya, jangan lupa juga untuk mengupdate kondisi cuaca terkini dan juga peringatan dini di aplikasi Info BMKG maupun di sosial media di @infobmkgjuanda atau @bmkg.iklimjatim. Demikian, terima kasih.
1: Ya, sekian informasi untuk perakiraan cuaca dari BMKG Malang untuk edisi hari ini. Pendengar, dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi kami akan hadirkan dialog Malang siang ini untuk Anda.
3: Hari ini dalam sejarah.
4: 8 Agustus kita memperingati hari ulang tahun ASEAN. Tanggal 8 Agustus 1967, 5 negara di Asia Tenggara yang menjadi pendiri sekaligus pelopor ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangani Deklarasi Bangkok yang menandai lahirnya ASEAN. Tujuannya adalah mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di kawasan Asia Tenggara serta meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya negara-negara anggotanya. Kini, ASEAN terdiri dari 10 negara yang jadi kekuatan penting di Asia, diantaranya adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Selain ekonomi, ASEAN juga aktif dalam budaya, pendidikan, dan pemuda.
3: Hari ini dalam sejarah.

0: Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Udah lihat ya barusan cuplikannya sedikit di awal gitu ya. Selamat siang untuk Anda yang sudah menyatu bersama kami di program Satu untuk edisi hari Sabtu kali ini. Tanggalnya bagus, 88, sayangnya 2026 ya, bukan 2028. Kalau belakangnya pas 2028, bagus gitu ya. Oke deh, mudah-mudahan Anda sehat selalu untuk pagi hari ini, sehat bareng sama keluarga, kemudian menjalankan segala macam aktivitas Anda, dan kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk hidup gitu ya. Ngomong-ngomong soal hidup, yang mau kita bahas justru di pagi hari ini lumayan mengerikan ya. Kematian. Nah, ini dia. Tapi jangan pindah channel dulu, jangan pindah frekuensi dulu, karena pagi ini kita tidak sedang pengen membuat Anda ketakutan gitu ya. Justru sebaliknya kita mencoba untuk melihat sisi lain dari kematian itu sendiri. Apakah dengan belajar memahami kematian ini kita justru bisa belajar menjalani dan memaknai hidup dengan lebih baik ya. Dan pagi hari ini akan kita bahas di Dialog Indonesia Cerdas untuk edisi hari ini, yaitu kematian dan seni mati selagi hidup. Lengkap sudah di hadapan saya, hadir di studio program Satu Radio Republik Indonesia Malang, ada penulis utama dari buku ini yang tadi Anda lihat di awal gitu ya. Ada Bapak MP Widyo De Suryo, MBA, yang juga merupakan Chief Auditor seri Bakum. Kemudian ada dua kontributor bukunya, Sergi Gignon Campos. Beliau ini profesional project management berkewarganegaraan Spanyol yang tinggal di Bali. Lalu ada juga Mbak Mita Hana UST LCCom, pengusaha sekaligus kontributor buku ini juga. Selamat pagi Papi, Mas Sergi juga Mbak Mita.
1: Selamat pagi.
0: Nah, ini dia. Yang di rumah langsung pada kaget. Sergi bisa bilang selamat pagi. Bisa bahasa Indonesia beliau ya.
1: Bisa.
0: Saya ke Papi dulu ya. Pi, ini saya mau mastiin dulu nih. Pagi-pagi kita ngomongin kematian, Bi. Ya, ini aman kan, Bi ya? Enggak bikin pendengar bakal kabur nanti kan. Nah ya. Papi bisa agak maju sedikit?
2: Iya,
0: supaya mikrofonnya jelas, Papi.
2: Oke. Okay.
0: Gimana, Bi?
2: Sebelumnya disclaimer dulu nih ya. Yang kami mau bahas, sekalipun topik yang sama itu dibahas oleh banyak pihak. Jadi biasanya tanatologi itu pengetahuan tentang kematian. Itu dibahas sama empat pihak. Yang pertama scientist, khususnya mereka yang bergerak di bidang psikologi dan para psikologi.
0: Oke.
2: Okay. Nah itu mereka membahas tentang tanatologi kematian. Nah biasanya yang paling sering membahas itu medical science.
0: Ya,
2: dokter itu membahas tentang kematian. Terus pihak yang kedua, nah ini dia nih, yang paling sering menyalahartikan yang kami topik yang kami bawakan itu agama. Okay. Di dalam agama ini menjadi topik penting. Betul. Kematian itu
0: ya.
2: Tapi mereka menelitinya dari sisi kepercayaan. Jadi agama itu kan sistem kepercayaan. Jadi mereka punya kepercayaannya masing-masing, bagaimana cara menghadapi kematian gitu. Nah yang ketiga itu filosof. Di semua cabang filosofi kita akan membahas juga banyak tentang tanatologi. Nah, tetapi yang membedakan antara tiga pihak itu dengan kami, pihak yang keempat, yaitu kaum rohaniawan. Rohaniawan itu artinya orang yang bermain-main di dunia roh.
0: Oke.
2: Nah, perbedaannya adalah ketiga pihak yang pertama itu mereka berbicara tentang tanatologi di dalam akidah cuman kayak theoretical gitu.
0: Oh.
2: Nah, yang membedakan mereka dengan kami, kami itu benar-benar pergi ke dunia sebelah sana. Jadi kalau mereka itu bercerita, kita itu melihat sendiri apa yang ada di dunia sebelah sana. Nah, itulah yang kami berusaha share di dalam buku ini. Nah,
0: oke.
2: Yang ternyata nanti akan dipaparkan sama Mbak Mita sama Sergei bahwa kematian itu tidak seperti yang kita pikir.
0: Oke.
2: Dan tidak seperti yang informasi yang sudah pernah kita terima. ternyata kalau kita benar-benar pergi ke dunia sebelah sana, itu sama sekali perspektifnya sama sekali berbeda.
0: Like that.
2: Nah, baik. Mulai ini ya, apa namanya, interesting nih.
0: mulai kita semakin bertanya-tanya. Gitu.
2: Iya.
0: Kayak
2: iya.
0: Mana ini? Kayak
2: iya,
0: mana
2: iya gitu. Benar.
0: Baik, jadi itu yang bikin Papi tertarik untuk akhirnya memilih tema ini, menulis buku juga. Baik. Nah, di sini dari cue card yang saya dapatkan, Mas Sergi, ya, kita tahu bahwa Anda ini seorang profesional project management, warga Spanyol, ya kan? Tapi sekarang tinggal di Bali.
1: Correct.
0: Nah, menjadi praktikan seni mati selagi hidup. Nah, kalau boleh kita mundur sedikit, sebenarnya siapa Sergi sebelum ketemu dengan dunia ini? Saya ingin tahu dulu nih.
1: Iya benar. Saya tinggal yang kemarin di Espanyol, lagi tinggal di Middle East as well. Dan saya kerja seperti project manager. Tapi waktu saya analisa hidup saya bisa dapat apapun dari dunia ini.
0: Iya.
1: Dan waktu saya dapat everything, ya ada pertanyaan di dalam saya. Saya sudah ketemu tujuan hidup.
0: Lalu mau apa?
1: Ini? Iya. Tapi ada yang kurang.
0: Oh, ada yang kurang.
1: Kenapa saya dapat yang mobil baru, rumah baru, pacar baru, masih ada rasa kurang. Nah, dari situ saya mau yang analisa.

0: Saya de Patsomoa, dan masih ada kurang. Saya sudah tahu yang kalau di dunia ini untuk tujuan atau yang bisa menrealisasi atau bikin us happy, tidak yang cerita saya dapat dari keluarga, dari profesor tentang dapat apapun dari dunia ini untuk yang buat kamu happy, senang. Saya enggak. Saya lebih stres, lebih worried. Saya dapat mobil baru, contoh. Kalau waktu kamu dapat mobil baru, ada 5 minit kamu happy. Kamu baru keluar dari parkir, ya takut. Kalau ada orang mau nabrak atau yang scratch dekat atau
1: bener.
0: Apa.
1: Bener sih.
0: Benar?
1: Bener.
0: Kamu stres.
1: Ya.
0: Kamu kerja keras untuk dapat mobil baru.
1: Untuk stres.
0: Untuk stres.
1: Ya, begitu.
0: Itu masuk pikiran saya. Gimana itu? Itu namanya happiness atau enggak? Jawab saya enggak. Kita harus cari yang lain, tidak dari dunia ini, untuk mungkin bisa jawab atau dapat tujuan hidup kita.
1: Baik. Di situ. Dan akhirnya di sini Sergio memutuskan juga untuk ikut ambil bagian
0: dari
1: menulis buku ini.
0: Iya, benar. Dari situ saya waktu itu left my work,
1: yeah,
0: dan pindah ke Bali. Untuk yang riset. Oke, kalau yang tadi saya tahu dari dunia ini dapat ABC tidak bikin happy. Nah, itu saya mau riset. Ya, oke. Datang ke Bali untuk yang riset itu maksudnya mulai dari nol lagi,
1: yeah,
0: untuk yang cari tujuan hidup kita. Itu
1: ketemulah sama Papi akhirnya.
0: Ketemu sama Papi.
1: Benar. Benar dia. Yeah. Langsung datang gitu enggak sih, Pi, Sergi?
2: Enggak. Di Bali itu kita punya warung. Nah, kebetulan dia jadi langganannya warung.
1: Oh gitu.
2: Terus
1: happiness-nya jadi langganan warung. Oke.
0: Warung itu bawa saya ke tujuan.
1: Bagus kata-kata pagi ini. Kata-kata hari ini apa, Pak? Warung itu bawa saya ke tujuan hidup. Gitu ya. Aduh, bisa aja. Oke deh, saya ke Mbak Mita dulu sekarang. Kalau ke Mbak Mita ini, Anda punya latar belakang profesional juga di situ ya. Pengusaha juga. Iya kan? Sama kayak Sergi gak sih? Kayak di dunia bisnis yang penuh target sama aktivitas, kemudian ngerasa kosong, hampa. Hampa adalah isi.
3: Benar, jadi kebetulan sebelum akhirnya juga pindah ke Bali, saya juga tinggal di Jakarta. Ya, dengan segala sesuatu yang kita tahu lah ya, Jakarta dengan dinamikanya gitu, wanita karir gitu, yeah, kan, terus dapat gaji gede gitu, dengan segala macam sosial, tangga sosial yang harus kita capai gitu. Dan ketika semua sudah kita dapatkan, kita alami, tapi ternyata memang masih ada ruang yang kosong itu gitu. Jadi akhirnya di tengah-tengah kekosongan itu, akhirnya kita mulai masuk ke dalam diri kita sendiri untuk bertanya. Jadi pada saat itu, ini sebenarnya apa yang kurang? Ya kurang lebih hampir sama ya dengan Sergi. Jadi apa yang kurang gitu. Nah, lalu akhirnya kita mengevaluasi dirinya kita gitu. Terus saya mulai bertanya, oke, secara fisikal kayaknya semua sudah terpenuhi gitu, ya. Punya pekerjaan gitu, terus biasa ya perempuan dandan gitu kan, ya oke lah walaupun gak cantik-cantik banget, tapi oke lah gitu. Terus secara intelektual misalnya, gitu kan, oke, ya saya sekolah tinggi, saya belajar, ya nilai gak bagus-bagus amat, tapi juga gak jelek-jelek amat gitu. Jadi maksudnya dari sisi intelektual tuh kita oke gitu. Jadi aku mulai menganalisa dari sisi itunya. Gitu. Oke, secara fisikal oke. Lalu apa? Yang kurang tuh apa gitu. Nah, mulai dari situlah akhirnya, karena pencarian itu akhirnya yang membawa aku untuk pergi ke Bali. Jadi rupanya nih di tengah hiruk pikuknya kehidupan sebenarnya ada sesuatu yang mungkin pada saat itu, saya berpikirnya mungkin enggak bisa saya dapatkan di dunia material gitu. Jadi pasti ada sesuatu. Nah, karena pada saat itu belum ada petunjuk atau mungkin ya kita bilangnya guru atau guide. Jadi akhirnya saya harus apa ya gitu. Nah, dari situlah mulai

0: pencarian, kalau saya bilangnya jati diri.
1: Oh, oke.
0: Gitu. Nah, ternyata setelah didalami gitu kan, pindah ke Bali, lalu mulai mencari sebenarnya apa ini kekosongan itu. Nah, barulah bertemu dengan pembelajaran ini, seni mati selagi hidup. Jadi sebenarnya, nah ini aku balik lagi nih ke yang tadi ya. Kalau misalnya kita bicara tentang kematian gitu, again, disclaimer, ini tidak ada hubungannya dengan agama tertentu, tidak ada hubungannya dengan political tertentu ataupun background apapun. Itu sebenarnya faktanya, setiap orang tuh pasti mati. Jadi makhluk hidup itu pasti mati. Nah, dari situlah kita berangkat gitu. Jadi pada saat itu aku mulai, ini jadi urusannya apa gitu. Nah, mulailah kita menganalisa, masuk ke dalam. Kayak yang tadi di awal aku bilang, secara fisikal oke, intelektual oke. Lalu apa yang membuat kita nih merasa kosong dan tidak bahagia tadi kalau kata Sergi gitu ya? Apa tujuannya tuh apa gitu? Nah, setelah mempelajari seni mati selagi hidup, jadi rupanya memang ada suatu tempat atau kita bilang dimensi atau kita bilang kesadaran itu di luar dari yang selama ini kita tahu di dunia yang material ini loh.
1: Bener-bener
0: kan
1: beda,
0: kalau
1: gitu.
0: Secara fisikal kan kita bisa lihat ya, laki-laki, perempuan bisa dipegang gitu. Secara intelektual ya kita sekolah, kita belajar sesuatu gitu dengan untuk meraih ilmu pengetahuan. Nah, tapi di balik kekosongan itu, itulah yang akhirnya kita coba explore.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Ke warung juga.
0: Ujung-ujungnya ke warung jadinya, karena ngobrolnya di warung mas gitu, gimana ya? Jadi ternyata warung membawa berkah kayaknya.
1: Sambil promo warungnya tapi gimana sih warungnya tapi? Penasaran gitu. Siapa tuh jadi perhatiin kesana nanti? Itu akhirnya. Oh iya, kalau gitu apa dong yang papi lihat dari apa manusia modern sekarang ini sehingga hal ini perlu dibawa?
2: Oke. Tadi
1: agak maju lagi Pi.
2: Tadi si Sergei sama Mita udah cerita nih, even kita udah dapet apa yang kita cari di dunia ini, tetap kita tuh ngerasa kosong karena ada bagian hidup yang sebetulnya nggak terjawab. Setiap orang tuh sebetulnya menyadari, sooner or later dia pasti akan mati, karena itu fakta. Regardless apapun kepercayaan kita, apapun pendidikan kita, latar belakang kita yang macam-macam, semua pasti mati. Yang hidup tuh pasti mati. Bukan aja manusia, semua makhluk yang hidup pasti suatu ketika dia mati. Yang bertanya sesudah mati ini ada apaan, itu cuma manusia loh.
1: Iya dong.
2: Nah, kalau manusia itu malah nggak nanya sesudah mati itu ada apa, ini kemanusiaannya perlu dipertanyakan.
1: Bagus nih, ada satu lagi kata-kata bagus pagi hari ini. Berarti orang yang tadi saya disebutkan, yang Mbak Minta sebutkan, yang istilahnya nggak ngurus apa kata nanti gitu, I don't care what happen next gitu ya, dia itu berarti sisi kemanusiaannya justru perlu dipertanyakan.
2: Nah itu dia Pak, kata saya tapi ya.
1: Tapi emang bener begitu. Ya kan aneh kan, kan kadang-kadang justru dari situ orang akhirnya nggak care sama orang lain.
2: Benar.
1: Orang itu mudah menyakiti orang lain, dia nggak ngerti habis ini mau mana gitu.
2: Nah itu dia.
1: Kalau oke dari papi begitu, nah geser lagi sekarang. Ketika papi ngajak nulis awalnya, apa reaksi pertama dari Sergi waktu itu? Ah, aku disuruh nulis gitu.
3: Iya.
1: Atau gimana?
3: Yang dari awal, yang kita mulai dari praktek. Kita dapat teori, dan waktu kita mulai ajaran ini, dan mulai praktek dan teori. Yang dari situ, yang hal paling penting dari situ, kita yang bicara tentang kita lihat di dalam praktek, dan kita yang kita jalan. Ya dari situ saya waktu saya mulai praktek untuk apa? Untuk saya bisa jawab yang tadi bilang tujuan hidup. Kita bisa discover the greatest mysteries of life. Yang tujuan hidup di belakang dunia ini, maksudnya yang kita bicara tentang kematian. Ya, mati dunia ini untuk yang bisa lihat, yang source of life yang make this world alive.
1: Yeah,
3: benar. Yeah. Yeah. So kalau kita mati dunia ini bisa lihat yang source of life. Dari situ yang Papi suruh yang ditulis buku ini untuk kalau kita dapat tujuan hidup atau inspirasi untuk yang bisa belajar apa yang di belakang dunia ini untuk we get out of the illusion of this world. Itu kenapa tidak kita tidak mau share dengan orang lain kalau kita bisa lihat itu. Dari situ kita tulis buku ini.
1: Nge-share apa yang sudah didapatkan dari praktek juga.
3: Correct.
1: Teorinya tadi.
3: Correct.
1: Baik, itu dari Sergi. Dari Mbak Mita sekarang. Bagian yang paling sulit ketika harus menuangkan pengalaman di buku ini. Apa, Mbak Mita?
0: Iya, jadi mungkin kalau bisa saya bilang ini kan basisnya adalah ilmu pengetahuan gitu. Jadi makanya kenapa mungkin jangan dikaitkan dengan sistem kepercayaan atau ilmu-ilmu lainnya yang dimana ilmu pengetahuan tentang jiwa ini yang kita pelajari itu memang berlandaskan atas teori dan praktek. Mungkin secara teori kita sudah banyak mendengar ya agak-agak mirip karena yang kita bicarakan memang kematian dan kematian itu sangat universal. Nah, perbedaannya ketika kita benar-benar mati, karena selama ini yang kita tahu kematian itu gak ada gambarannya. Kenapa? Ya okelah kita punya referensi-referensi. Jadi oh nanti setelah kematian dijemput malaikat gitu. Itu kita gak nyentuh-nyentuh ke situ. Jadi yang kita mau share itu adalah ketika ternyata benar-benar bukan hanya mempelajari teori tapi kita juga benar-benar pergi ke sana. Nah, bagian sulitnya adalah karena buktinya ini itu tidak bisa dideskripsikan di dalam teori.
1: Oh, I see.
0: Tidak bisa di jadi misalnya kalau aku bilang nih sama Mas Wisnu gitu ya, Mas di atas sana itu tempatnya indah banget, bercahaya banget. Kira-kira Mas Wisnu mikirnya gimana? Oh oke, aku bayangin.
1: Orang awam pertama pasti langsung begini.
0: Gitu. Langsung dongeng ya kan, karena di atas, jadi dia gitu. Tapi itu hanyalah sebuah gambaran.
1: Oke.
0: Karena orang ya tidak pernah pergi ke sana, gitu. Nah, memang challenge-nya adalah untuk menggambarkan bahwa sebenarnya ada loh dunia di balik dunia yang sekarang ini kita tempati. Nah, mungkin salah satu referensi yang sering kita dengar itu kalau orang mati suri. Nah, pernah dengar kan? Orang mati suri itu banyak ya, banyak referensi yang sering kita dengar di YouTube atau di channel apapun lah gitu. Itu ceritanya sebenarnya hampir sama. Jadi experience, pengalaman orang keluar dari tubuh, pergi ke dunia yang mereka juga belum pernah visit sebelumnya. Lalu mereka hidup kembali dan menceritakan.
1: Karena gitu. Bisa balik.
0: Karena bisa balik, gitu kan. Nah kalau nggak bisa balik, kita bilangnya mati, gitu, meninggal, gitu kan. Nah dia balik, dia cerita, oh saya lewat lorong panjang gelap, lalu di ujungnya ada cahaya kan, tahu kan? Itu sangat umum, kita sudah mendengar experience orang-orang yang mati suri. Nah pelajaran seni mati lagi hidup ini sebenarnya kita melakukan hal yang sama. Tetapi kita bisa kembali lagi hidup. Kita bisa mati lagi, kembali hidup. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui ada apa sebenarnya, jalannya tuh kemana. Karena nanti setelah kita mati, itu kita sebenarnya kan tubuh dan tubuh fisikal ini yang mati. Itu secara medis ya. Tapi sebenarnya secara jiwa, secara rohani, soul-nya kita, jiwa, roh, spirit, apapun itu sebutannya, itu tidak pernah mati.
1: Akan tetap hidup.
0: Nah, right. Pertanyaannya, jalannya kemana? Gitu.
1: Oke deh, baik. Gitu. Deskripsikannya berarti untuk dari Mbak Mita yang gimana nih nulisnya nih saya nih gitu kan. Berapa lama waktunya waktu itu?
0: Few months, ya beberapa bulan sih.
1: Beberapa bulan.
0: Ya karena sebenarnya kan yang kita tulis di buku ini adalah sesuatu yang memang apa ya, secara teoretikal kita sudah paham dan kita pun sudah mengalaminya. Jadi ya pastinya sudah terstruktur lah ya gitu.
1: Oke, baik. Nah, kita masuk ke seninya sekarang. Nah, pembahasannya dibahas seni mati selagi hidup. Gimana sih maksudnya itu? Oh iya kan, maksudnya itu apakah ini, kalau pendengar mungkin baru pertama kali dengar ya, apakah ini dimaksud adalah kematian tubuh atau gimana gitu dalam bahasa sehari-hari?
2: Iya, iya, saya paham maksudnya. Ini saya mendeskripsikan dulu definisinya orang mati itu kayak gimana. Tadi udah disinggung sedikit nih sama Mbak Mita.
1: Iya.
2: Jadi orang mati itu apa sih sebetulnya yang terjadi? Nomor satu, dia OBE, out of the body experience. Jadi dia terkapar di bawah nih, misalnya orang sakit di rumah sakit, dia terkapar di bawah. Terus ada dianya sendiri itu melihat dia terkapar. Berarti ada dua orang ini yang dari satu pribadi.
1: Saya lihat saya sendiri.
2: Ya. Jadi okay, misalnya papi nih, papi mati nih. Saya keluar dari badan, saya ngelihat. Kok saya terkapar di bawah? Berarti saya yang benar-benar saya ini yang mana? Yang terkapar di bawah apa yang saya ngelihat saya terkapar?
1: Ya, ya, ya.
2: Nah, itu adalah yang dideskripsikan oleh kaum psikologi sebagai OBE, out of the body experience.
1: Oh.
2: Nah, pengalaman mereka yang berikutnya, setelah dia ngambang, dia masuk ke dalam lorong hitam.
1: Ah.
2: Di dalam lorong hitam itu yang mereka rasakan adalah ketidakpastian, ketakutan, merasa ditinggal sendiri. Nah, kalau mereka jalan terus di ujung lorong, dia ngelihat cahaya yang luar biasa besarnya. Dia dengan mengkontemplate cahaya itu, dia merasakan kebahagiaan, kedamaian. Gitu. Dan kalau tadinya dia kesakitan waktu meninggal, itu rasa sakit itu hilang dari dia. Yang dia rasakan hanya ketenangan dan kedamaian. Nah, yang kami secara sadar melatih itu, di balik cahaya terang tadi itu ada apa? Nah, kami itu startnya dari balik cahaya terang tadi.
1: Oke.
2: Nah, itu yang dinamakan eskatologi. Eskatos itu artinya ujung kehidupan. Eskatologi, pengetahuan tentang segala sesuatu di balik ujungnya kehidupan.
1: Ya.
2: Nah, itu sebetulnya bisa dipelajari oleh setiap orang. Karena capability itu sebetulnya inherent ada di dalam setiap orang.
1: Kita semua punya, berarti?
2: Bisa,
1: okay,
2: mengalami itu. Dan itu bisa dilatih. Di kampus rohani kami, itu dilatih justru di usia yang paling dini.
1: Usia paling dini seberapa, Bi?
2: Itu asal anak udah masuk sekolah, dia itu bisa diajarin, Pak, sebetulnya. Dan lebih mudah ngajarin anak kecil daripada ngajarin yang udah tua-tua kayak kita begini nih.
1: Oh gitu, ketemunya telat, Sergio.
2: Nah, kalau dari kecil dia udah dibiasain keluar tuh dari badannya, itu nanti capability itu, skill itu kebawa sama dia. Nah, akhirnya kalau kita mati benar-benar, udah tiba masanya kita mesti check out dari dunia ini, ya kita tahu kita mau pergi kemana. Dan itu alamiah.
1: Iya.
2: Gitu. Nah, sekarang kenapa kok itu dinamakan seni? Ini yang suka menggelitik orang ini. Lah, mati kok seni toh gitu.
1: Lah iya itu.
2: Ini dulu ya, waktu saya muda, saya memang profesinya businessman gitu. Makanya gelarnya MBA. Tapi begitu saya tua, saya itu an artist, Mas. Jadi saya itu komposer musik dan saya juga pelukis. Jadi, I am an artist. What is art? Seni itu apa? Segala sesuatu yang berkaitan dengan keindahan. Jadi, segala sesuatu yang indah, itu kalau kita bahas, kita pasti masuk ke ranah seni.
1: Yes.
2: Oke. Okay. Nah, yang orang itu keliru, mereka tuh, ya nggak tahu ya informasi yang udah mereka terima itu seperti apa, tetapi rata-rata kematian itu sesuatu yang menakutkan. Padahal terbalik, di balik cahaya terang tadi, semakin ke atas kita pergi, itu yang akan kita lihat itu keindahan, ketenangan, dan kedamaian.
1: Oh.
2: Nah, berarti kalau kita exploring dunia eskatologi, kita tuh exploring something yang indah. Nah, itulah sebabnya seni ini saya namakan seni mati selagi hidup.
1: Yeah.
2: Dan ini bukan barang asing loh Pak. Karena dari tradisi-tradisi yang terdahulu, ini barang udah diupek-upek sama orang. Cuman mungkin karena ini barang kuno, gak ada yang ngutik-ngutik gitu.
1: Namanya beda kalau zaman dulu Bino, Sukmo, mungkin
2: itu ya. Itu salah satu bentuk Pak. Jadi orang Indonesia sendiri itu sebenarnya udah tahu yang udah kayak paham. Gitu. Nah cuman caranya orang keluar dari tubuh itu ada banyak metode.
1: Metodenya lain-lain.
2: Metodenya beda-beda.
1: Yes.
2: Gitu.
1: Baik. Nah, Sergi, yang dirasakan apa ketika mempraktekkan ini?
3: Yang tadi bilang, yang kalau kita harus belajar yang pertama, yang manusia itu composed of three elements, okay? Dua unsur, unsur hidup dan unsur mati. Unsur hidup itu namanya jiwa, roh, dan ada unsur mati juga, which is body and mind. Okay? Ya, kalau rasa yang jiwa keluar dari tubuh pikiran, maksudnya yang sekarang jiwa kita pakai wrap clothes around with the mind and the body.
1: Yeah.
3: Nah, kita mau dilepas all the layers of body and mind untuk yang jiwa bisa hidup sendiri. So, rasa itu maksudnya yang bagaimana kita bisa control our mind.
1: Oh, I see.
3: Ya?
1: Ya.
3: Yang itu mungkin yang paling difficult from learning is how to control the mind. Yeah. Karena yang paling sulit dari dunia ini, kita bikin banyak gambar. Kalau saya dapat yang tadi bilang ya, kalau saya dapat mobil, saya happy. Itu gambar. Siapa bikin gambar itu? Dapat dari mana? Dari orang lain, dari sekolah, dari kerja.
1: Yes.
3: Kita dapat banyak gambar. Kalau solusi untuk yang saya tidak sedih di dunia ini, apa? Dapat pacar. Kriteria apa? Ya tergantung pikiran ya. Benar? Nah, bagaimana kita bisa stop the mind? Dan kita bisa lihat apa yang dibalik. Nah itu kita mau mati pikiran, kita want to stop creating mind pictures. Untuk yang kita bisa lihat tanpa gambar, ya bisa lihat yang esensi as it is. Itu kita namanya yang real. What is real? What is my real self? Saya tubuh, saya pikiran, atau saya apa yang lain, namanya roh, jiwa, esensi Tuhan.
1: Itu. I see. Melepaskan apa yang hidup dari yang membungkus ini justru yang mati sebenarnya.
3: Benar.
1: Ya, jadi orang kalau sudah paham dengan hal ini, dia tahu yang di dalam lu itu yang hidup malah. Gitu.
3: Benar.
1: Jadi harus hati-hati. Akhirnya bisa hati-hati dalam bertindak. Kalau Mbak Mita, setelah ini dipraktekkan, merubah cara hidup nggak sih?
0: Sebenarnya merubah, not really, nggak. Tapi nggak berubah juga nggak gitu. Jadi maksudnya gini, kita hidup akan menjadi manusia seutuhnya, gitu. Jadi dengan mempelajari kematian dan melihat dunia di balik dunia yang saat ini kita tempati, justru membuat kita membuat kemanusiaan kita ini menjadi utuh. Karena apa? Karena kita tahu bagaimana hidup di dunia ini. Kita juga tahu bahwa ada dunia di balik sana yang sudah kita eksplorasi juga. Nah, jadi akhirnya pengetahuannya kita tuh lengkap. Nah, ini yang sebenarnya, makanya tadi sudah dibilang ya di awal gitu oleh Papi, bahwa ini sebenarnya bukan pengetahuan baru. Ini tuh pengetahuan yang sudah sangat banyak dibahas oleh para suci masa lampau, lalu ini sebenarnya pengetahuan kuno gitu. Tapi mungkin karena bahasa yang disampaikan pada era itu, lalu pada beberapa era setelahnya, akhirnya kita sekarang kita bicara tentang kematian kok kayaknya beda gitu. Hmm. Padahal sebenarnya enggak gitu. Padahal ini adalah sebuah ilmu pengetahuan yang tadi Papi udah bilang, di setiap manusia itu ada.
1: Oke.
0: Ya, sang hidup itu. Hmm. Jadi si jiwa itu. Nah, sekarang Mas Wisnu bayangin, kalau misalnya enggak ada roh di dalamnya Mas Wisnu, kira-kira bisakah berkedip?
1: Nggak bisa bergerak.
0: Nggak bisa bergerak.
1: Emang
0: gitu.
1: Konsepnya semuanya sama begitu.
0: Sama. Nah, itu tadi yang saya bilang.
1: Ya.
0: Konsep bisa sama. Perbedaannya adalah apakah pada saat kita hidup ini, kita mau mengambil kesempatan itu untuk belajar pergi ke dunia yang nantinya tuh akan kita visit gitu.
1: Oke.
0: Karena jangan salah loh, kalau pada saat kita hidup di dunia ini kita nggak tahu jalannya, pada saat mati kita juga nggak akan tahu jalannya.
1: Nggak tahu mau lewat mana gitu.
0: Nggak tahu mau lewat mana.
1: Nah, mau ke arah yang menakutkan apa yang mempesona?
0: Nah,
1: yang subtemanya
0: karena
1: begitu.
0: Sebenarnya semakin tinggi kita pergi, tinggi itu maksudnya bukan tinggi ke atas gini ya. Kita tuh expand sebenarnya. Ya, ya. Kesadaran kita tuh jadi meluas. Nah, ketika kita meluaskan kesadaran ini pergi ke dimensi-dimensi yang lebih tinggi, kita akhirnya melihat segala sesuatu memang menjadi indah, Mas. Karena memang dunia di balik dunia yang saat ini kita tempati itu begitu mempesona. Cuman kan saat ini ya saya cuma bisa bilang mempesona. Ya tergantung gambar pikiran kita masing-masing. Unless kita pergi sendiri ke dunia itu.
1: Oke, okay, gitu. Fine. Itu kalau Mbak Mita tadi bilang subtemanya beliau ini mempesona itu tadi ya kalau Mbak Mita. Jadi perjalanan menuju dunia yang mempesona. Nah. Tapi kalau Sergi, ini saya waktu itu agak gini waktu pas baca subtemanya dia. Loh, kematian tuh teman akrabku gitu kan. Aku sama orang loh, kematian dijadiin teman sama dia bos. Itu gimana? Jadi apa yang terjadi ketika seseorang akhirnya berhasil melihat kematian itu bukan musuh, Sergi?
3: Ya, mungkin kita lihat dari sisi, kalau kita kenapa takut tentang topik. Maksudnya kita takut tentang topik karena kita tidak tahu apa maksudnya apa atau di belakang ada apa
1: ya,
3: benar?
1: Ya, benar
3: itu bikin kita takut. Kalau saya mau pergi dari Bali ke Malang dan saya tidak punya bantuan ya pasti takut ya,
1: takut nyasar pasti
3: ini gimana itu nanti yang fair itu kalau darah ya pasti ada rasa takut. Tapi kalau saya ikuti semua karena saya di asli Malang, saya Pak Wisnu, ini ada Google Mapping, datang ke sini, ini saya bantu kamu Sergi untuk yang tahu proses beli tiket di sini di sana. Saya takut atau enggak? Saya sudah dapat informasi.
1: Ya.
3: Ah, saya rasa itu mulai hilang takut. Habis itu kalau saya punya bimbingan dan bantuan saya, ini Sergi pergi dari rumah naik mobil, nanti ferry ke sini ya, dapat ke Malang. Ada yang orang bantuan, saya takut atau enggak?
1: Enggak juga akhirnya, karena udah jelas gitu.
3: Karena ya. Udah jelas. Nah, dari situ saya mau share di dalam artikel. Kenapa bisa rasa itu kematian hilang takut, maksudnya not afraid of death? Karena ada bimbingan bantuan dan kita dapat informasi dari situ dan menrealisasi jalan. Oh itu maksudnya. Itu dapat informasi kematian itu apa? Only the soul getting out of the body.
1: Yes.
3: Yang takut apa kalau kita sudah belajar dan dapat informasi? Udah, kita sudah tahu. Kalau sudah tahu, I change this jacket, maksudnya tubuh ini dilepas. Take another jacket.
1: I know, yeah.
3: Udah. Yeah. Dan kalau yang Papi bilang yang tadi, kalau kita pergi ke tempat lebih indah, takut atau enggak kalau sudah lihat?
1: Ya kenapa takut gitu kan? Karena lebih bagus gitu ya. Oke, okay. That's why you say that your friend.
3: Ya, yeah. Okay. Dari situ untuk yang trigger.
1: Oh baiklah.
3: Benar.
1: Siap. Menarik setelah dibahas ya, kita kena tahu apa maksudnya dia bilang seperti itu. Ada yang gabung di WhatsAppnya Mas Bagus dari Glimbing. Halo, ini buat Papi nih, tanyanya nih. Apakah tirakat banter? Papi tahu tirakat banter ya. Tirakat banter itu hidup sangat hemat nih.
2: Oh iya.
1: Ini merupakan salah satu seni mati selagi hidup. Silakan di.
2: Oke, ini kayaknya ada misunderstanding nih. Itu sebetulnya barangnya itu simple, Mas. kalau kita mau ngelepas badan, itu badannya mesti bersih dulu.
1: Iya.
2: Nah, mungkin itu kali yang dimaksud sama penanyaan ini tadi.
1: Mas ya? Bagus tadi ya.
2: Nah, itu only a process dari salah satu proses dari seni mati selagi hidup.
1: Oh.
2: Gitu. Jadi kalau kita mau ngelepas badan itu kita memang harus bersih dulu. Karena kalau kita nggak bersih, kita nggak bisa ngelepas badannya. Karena ikatannya jiwa, roh tadi sama unsur mati itu demikian keras, sehingga dia nggak bisa dilepas. Jadi kalau ditanya apakah bertirakat itu menjadi bagian dari seni mati selagi hidup, saya sih bilangnya iya ya, tetapi harus guided ya. Karena ujung-ujungannya tujuan akhirnya kita harus bisa ngeluarin roh dari badan kita. Jadi kalau kita bertirakat tapi ujung-ujungannya kita nggak bisa keluar dari tubuh, ya apa gunanya kita tirakat? Gitu ya.
1: Baik, udah terjawab.
2: Saya udah cover belum nih pertanyaannya?
1: Sudah, ya, okay. Sudah terjawab. Berarti ada kesamaan ke situ, cuma ini salah satu caranya gitu, Mas Bagus ya. Di Noyo ada Mas Suripin. Bukunya berapaan harganya? Boleh di-spill emang?
2: Mbak Mita.
1: Ada yang tanya nih buku, tanya harganya juga lagi.
0: Apa namanya, untuk mendapatkan bukunya mungkin aku bisa share nomornya aja ya nanti.
1: Boleh.
0: Nanti bisa langsung di apa namanya dihubungi di 0851 1056 6358.
1: Bentar, berapa tadi?
0: 0851 1056 6358
1: itu ke siapa, Kak Mita?
0: Ini dengan Bakum Series Kontak. Jadi nanti
1: ke langsung ya.
0: Benar. Jadi itu kontak senternya kita. Nanti untuk bukunya, harganya dan detail-detail lainnya, bahkan kalau ada pertanyaan lanjutan bisa juga hubungi langsung ke nomor tersebut.
1: Nah, pertanyaan lanjutan apakah ada? Ada. Ada e-book-nya enggak nanti ke depannya dalam penjualannya kan?
0: Ya, untuk e-book kita masih proses ya.
2: Yang dia maksud
0: e-book
2: itu?
0: Digital book.
1: Digital
2: yang dia maksud itu belum.
3: Belum.
0: Kita masih dalam proses untuk itu.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ya. Ya, tunggu aja nanti ya, Mas Ipin di Noyo, kalau misalnya yang pengin tungguin e-book-nya. Kan anak zaman sekarang lebih suka yang e-book
0: digital ya, senangnya ya.
2: Kita ada di online itu. Online shop.
0: Untuk bukunya kita juga ada di kanal-kanal online.
1: Oh begitu, baik. Nah oke, udah ya yang terjadi di WhatsApp ya. Saya ke Papi lagi. Untuk praktikanya nih, Pi, ini gimana kita bedakan apa pengalaman spiritual yang apa dengan fenomena yang bisa dijelaskan secara medis? Itu gimana, Pi?
2: Saya kurang paham pertanyaannya ya.
1: Kayak orang yang mati suri tadi yang
2: disebutkan sama apa? Itu sama.
1: Sama
2: gitu, persis.
1: Ya?
2: Jadi kita memiliki satu teknik dan metode tertentu, proses yang sama yang dilalui oleh mereka yang mengalami near death experience, itu sama-sama. Jadi pengalaman pertama kita, kalau kita mempelajari seni mati selagi hidup, itu sama. Nomor satu, kita keluar dari tubuh kita. Kita ngelihat nih, loh, tadi misalnya posisinya kita duduk bersila gitu. Saya ngelihat saya lagi duduk bersila. Oh, berarti ada satu kebijaksanaan baru tuh yang kita kenali.
1: Oh.
2: Apa? Oh, ternyata saya itu bukan tubuh. Berarti segala yang sudah kita kejar di dalam hidup ini semuanya itu berkaitan sama tubuh. Tuh ujung-ujungnya tubuh saya tinggal. Berarti ada satu kebijaksanaan baru yang kita peroleh. Mestinya yang saya harus kejar itu kepentingannya yang ujung-ujungannya saya tinggal, apa kepentingannya si roh ini yang lebih penting. Nah,
1: benar.
2: Itu teka-teki pertama yang terbuka.
1: Nah,
2: begitu kita ngelihat sumber cahaya yang tadi dilihat sama orang mati suri tadi, dia merasakan ketenangan dan kedamaian.
1: Ya.
2: Tentu kita tergelitik, ini dibaliknya cahaya itu ada apa? Nah, begitu kita memasuki dunia itu, kita akan melihat layers of worlds, berlapis-lapis dunia. Secara singkat kalau saya bilang, makin ke atas, makin jernih, makin subtle, ya, dan ketenangan dan kebahagiaan yang kita peroleh makin tinggi gradenya.
1: Alright, baiklah.
2: Nah, itu orang nih suka bertanya. Di setiap buktok tuh orang selalu nanya. Jadi menurut Papi, sorga sama neraka, pengadilan akhir, malaikatul maut, itu barangnya ada apa enggak? Waduh, ini kalau saya pergi ke sebelah sana, kalau tadi saya masuk dari Lowok Waru itu di sebelah kanan jalan, oh itu dia tuh, ada tulisannya tuh RRI, RRI Kota Malang, wah ini dia nih tempatnya. Nah di sebelah sana tuh nggak ada tulisannya mas.
1: Iya.
2: Karena kalau dikasih tulisan sorga gitu, yang lewat Sergenya bingung. Kalau ditulisin heaven, gantian kita yang bingung.
1: Oke. Baik. Ini karena waktunya tinggal sedikit, nanti saya sebelum kesini dulu ada lagi yang terakhir nih. Jadi kesimpulannya, menurut Papi, apakah manusia itu sebenarnya takut mati atau takut belum selesai hidup? Akhirnya, gimana Bi?
2: Nah, ini dia nih. Ini sekaligus closing statement kan?
1: Yes, of course.
2: Manusia itu sebetulnya tidak secembre yang kita kira. Tapi selama hidup, segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya berkait tentang tubuh. Manusia tidak pernah menyadari bahwa di balik tubuh ini ada kita yang lebih kita. Ada kita yang lebih sejati. Nah itu yang kita sama sekali careless, kita nggak pernah nyentuh itu. Nah buku ini sebetulnya mengajak saya agar manusia itu mengenali dirinya lebih baik, karena segala sesuatu itu sebetulnya udah ada di dalam dirinya dia. Hanya kita tidak pernah mengeksplor itu. Yang kita eksplor itu segala sesuatu yang kaitannya cuma sama tubuh. Padahal one day, sooner or later, tubuh itu harus kita tinggal. Dan kita memasuki dunia yang tidak dikenal. Nah, kenapa kita tidak mau mengenalinya sekarang? Selagi kita masih hidup.
1: Buat belajar.
2: Nah, itu dia.
1: Baik, jadi sama Mbak Mita, saya langsung aja boleh jawab bergantian. Apa yang mau dipesankan ke pendengar yang sampai saat ini merasa hidupnya berantakan? Seperti Sergi tadi bilang, takut kalau motornya apa, mobilnya catnya kegores, gitu kan, ya. Gimana Sergi?
0: Closing statement.
1: Yes.
3: So life in this world is short, and we spend our life yang maybe looking for things that really don't bring us real happiness. So after spending a lot of effort on getting things that are not really giving us the answer, to stop for a second and try to identify or find someone that can guide you, that can open the biggest mysteries of life that are hidden within you now while living.
1: Okay, siap. Itu dia ya. Ya, memang biasanya orang akan begitu. Jadi kalau misalnya sudah merasa tersesat, cari orang yang bisa nunjukin kamu jalan ke warung tadi misalnya. Mbak Mita, silakan.
0: Ya, kita sebagai manusia itu sudah menjadi treasure yang paling tinggi. Jadi di dalam diri kita ini sudah ada harta karun itu tersebut. Nah, ketika kita hidup saat ini, karena secara tubuh mungkin kita punya batas ya, kita nggak bisa hidup selamanya di tubuh ini. Maka kesempatan yang ada terbuka di depan mata, kita harus eksplor lebih dalam lagi supaya kita nantinya juga tidak tersesat di dalam jalannya kita ketika melanjutkan perjalanan setelah kematian. Dan itu bisa kita pelajari di sini sekarang selagi kita masih hidup.
1: And that's the art of death. Okay. Untung saya gak belajar bahasa Spanyol. Takut diketahui nama Sergi nanti.
3: Kenapa takut?
1: Baik, yang pengen tahu Anda bisa ikutin juga ini ya. Saya kasih informasi juga untuk Book Talk Offline. Ini berarti minggu besok ya Bi ya?
2: Iya.
1: Hari Minggu besok jam 14, jam 2 siang sampai jam 4 sore ya.
2: Di Tombro Hill
1: Di kafe mana, Papi?
2: Tombro Hill.
1: Oh, di Tombro Hill.
2: Yeah.
1: Jalan Tombro Tunjung Sekar Waru Malang. Ini gratis ya.
2: Gratis.
1: Untuk umum juga langsung saja Anda nanti hubungi Andri di nomor 087776478461 ya.
2: Yeah.
1: Udah. Mbak Intan udah tersampaikan ya, Mbak Intan ya. Udah semuanya, thank you banget. Papi terima kasih waktunya.
2: Sama-sama.
1: Sergi terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Jauh-jauh dari Spanyol, dari Spanyol, dari Bali. Mbak Mina terima kasih juga.
0: Terima kasih.
1: Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan sukses selalu dan bisa selalu berbagi yang baik untuk masyarakat luas gitu ya. Baik, pendengar tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Selepas ini kita akan ikuti dinamika olahraga. Selamat siang dan tetap di Pro 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Malang. Ruang Inklusi hadir kembali untuk Anda, di mana dalam program ini kita akan membahas tentang kesetaraan, keberagaman, dan pemenuhan hak semua kelompok masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Tema kita kali ini adalah inklusi atau terhenti, disabilitas di garis depan kemajuan sosial. Mengajak kita bertanya dengan jujur, apakah kita sudah melangkah bersama atau masih ada yang tertahan di belakang? Bersama dengan Arga Saputra yang akan memandu dialog, serta dua narasumber inspiratif, yaitu Bapak Yulian Agung Efrata, Ketua Nasional Paralimpik Committee Indonesia Kabupaten Malang, dan Bapak Ken Kerta, Founder dan CEO Lingkar Sosial Indonesia. Semoga perbincangan ini dapat membuka wawasan, menumbuhkan empati, dan menggerakkan langkah nyata menuju masyarakat yang benar-benar inklusif. Mari kita simak bersama Ruang Inklusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang FM 94,6. Saya Arga Saputra temani Anda pendengar hari ini ya. Pendengar, tahukah Anda pada 3 Desember 2025 kemarin kita peringati sebagai Hari Penyandang Disabilitas Internasional. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingati Hari Internasional Penyandang Disabilitas atau Hari Disabilitas Internasional. Peringatan ini juga dikenal sebagai International Day of Persons with Disabilities. Departemen Ekonomi dan Sosial PBB pendengar telah mengumumkan tema Hari Disabilitas Internasional pada tahun 2025. Menurut situs WHO, Hari Internasional Penyandang Disabilitas adalah hari yang ditetapkan oleh PBB.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, segera kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga, pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia Nine Sports akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans membadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor yang menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusted. Elise Mertens did play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean, it was definitely really fun. I was able
2: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya, dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti Timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup A, sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Vietnam berhasil memastikan diri sebagai

atas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini mereka, Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali. Gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya. Karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu?

0: kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
1: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
0: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
1: Iya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
0: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Esport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di Esport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan ENC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat dalam mengantisipasi bencana itu.

Kembali bersama kami di program yang satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang siang ini mendengar selepas Anda ikuti dinamika olahraga di edisi hari Sabtu kali ini 8 Agustus 2026. Kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi berikut untuk Anda. Ini khususnya untuk sahabat imigrasi ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang kembali hadirkan Pasporia atau Paspor Minggu Ceria. Dan kegiatan ini akan berlangsung pada Minggu 9 Agustus 2026 di kawasan Car Free Day Ijen Boulevard, tepatnya di halaman Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang. Nah, melalui Pasporia, masyarakat dapat mengurus pembuatan maupun pergantian paspor dengan lebih mudah dan nyaman. Tersedia 81 kuota pelayanan sehingga segera daftarkan diri Anda melalui aplikasi M-Paspor dan pastikan seluruh persyaratan telah lengkap sebelum datang ke lokasi. Jadi Anda bisa manfaatkan momen kemerdekaan dengan layanan keimigrasian yang semakin dekat, cepat, dan humanis. Sampai jumpa di Pasporia 2026.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKL-LJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.

Tersengat listrik atau tersetrum adalah salah satu jenis kecelakaan berbahaya yang membutuhkan pertolongan darurat. Arus listrik yang mengalir pada tubuh bisa membakar jaringan sehingga menyebabkan kerusakan organ. Saat arus cukup besar, sengatan listrik bisa mengakibatkan kematian. Pertolongan pertama untuk mengurangi dampak bahaya tersengat listrik adalah sebagai berikut. 1. Memutus aliran listrik yang menyambar tubuh korban. 2. Dorong tubuh korban dengan benda isolator. 3. Hindari untuk menyentuh korban langsung dengan tangan kosong. 4. Pastikan menjaga jarak setidaknya 3 meter untuk mencegah sengatan listrik diteruskan ke arah Anda. Setelah berhasil melepaskan korban dari sengatan listrik, segera periksa keadaan korban, terutama pernafasan dan denyut nadi. 5. Saat Anda sendiri yang tersengat listrik, jika mampu, berteriaklah meminta pertolongan. Setelah berhasil lepas dari sengatan listrik. 6. Selama menunggu bantuan medis tiba, tetaplah bersama korban. Cobalah untuk memeriksa kondisi tubuh korban untuk mengetahui apakah terdapat luka bakar dan cedera. 7. Pastikan Anda juga menghangatkan tubuh korban dengan selimut atau pakaian apabila suhu tubuh korban menurun. Pertolongan pertama pada kecelakaan tersengat listrik sangat penting untuk menghindari resiko sekaligus menyelamatkan nyawa korban. Pastikan juga sumber aliran listrik di sekitar Anda terlindungi dengan bahan isolator.

kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.

Ya, sekali lagi mendengar untuk sahabat imigrasi, ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang kembali hadirkan Pasporia ya. Jangan lupa, ini namanya Paspor Minggu Ceria. Minggu besok 9 Agustus 2026 di kawasan Car Free Day Jen Boulevard, tepatnya di halaman Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang. Jadi lewat Pasporia ini, Anda bisa mengurus pembuatan maupun pergantian paspor dengan lebih mudah dan nyaman ya. Ada 81 kuota pelayanan, sehingga Anda bisa langsung aja daftarkan diri melalui aplikasi M-Paspor dan pastikan seluruh persyaratan telah lengkap sebelum datang ke lokasi ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Momen ini bisa dimanfaatkan untuk kemerdekaan dengan layanan keimigrasian yang semakin dekat, cepat, dan humanis. Sampai jumpa di Pasporia 2026 besok Minggu 9 Agustus 2026. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Pesona Malangan dari pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: Hari ini dalam sejarah.
1: 8 Agustus kita memperingati hari ulang tahun ASEAN. Tanggal 8 Agustus 1967, 5 negara di Asia Tenggara yang menjadi pendiri sekaligus pelopor ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangani Deklarasi Bangkok yang menandai lahirnya ASEAN. Tujuannya adalah mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di kawasan Asia Tenggara, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya negara-negara anggotanya. Kini, ASEAN terdiri dari 10 negara yang jadi kekuatan penting di Asia, diantaranya adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Selain ekonomi, ASEAN juga aktif dalam budaya, pendidikan, dan pemuda.
0: Hari ini dalam sejarah.
2: Yang namanya barian itu ada istilah seje deso mowo joro. Artinya masing-masing ini dengan kata barikan ini punya maksud dan tujuan yang lain. Tapi intinya adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk ikut memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Di Malang misalnya, ada tradisi barian yang biasanya dilakukan di kampung-kampung pada tanggal 16 Agustus malam atau sering disebut malam 17-an.
4: Di malam kemerdekaan itu merasa bersyukur untuk mendoakan, dilakukan di jalan atau di suatu makam sesepuh desa dengan tujuan memberi penghormatan, memberi doa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita semasa perjuangan.
3: Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebuah momen yang patut untuk dikenang, disyukuri, dan direnungkan. Karena sesungguhnya perjuangan belum selesai. Masih banyak cita-cita bangsa ini yang harus kita perjuangkan.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang siang ini mendengar masih di edisi hari Setu kali ini. Nek Jawa ini bilangnya Setu ya. 18 Agustus 2026. Saatnya kami kembali menemani Anda di Pesona Malangan. Informasi-informasi yang menarik seputar seni, budaya, pariwisata, hal-hal yang unik ya, sejarah dari Malang Raya dan sekitarnya kami akan hadirkan untuk Anda hingga nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sudah diawali baru saja dengan tetembangan yang Anda dengarkan di siang hari ini, Jenang Gulo. Nanti akan saya sambungkan dengan makanan-makanan yang lain selain jenang ya. Awong mek dipakai apa pariannya, paribasa nih. Nanti yang bergabung di sini ada bisa menikmati tembang-tembang campur sehari hingga pukul 13. Kemudian juga ada informasi-informasi dari Malang Raya tadi itu ya. Ada tempat-tempat wisata yang ingin saya share untuk Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi untuk Pesona Malangan edisi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, masih di Pesona Malangan nggih. Untuk siang hari ini berdengar edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026. Baiklah, kalau begitu saya kasih informasinya tadi. Nah, ini kan ada tempat-tempat itu ternyata di Malang ini, di Malang Raya lebih tepatnya ya, itu yang memang menyediakan tempat-tempat yang bagus buat keluarga. Jadi bukan cuman apa enak dikunjungin sendiri aja gitu ya, ini bisa bareng-bareng. Apapun aktivitas yang sudah Anda kerjakan ya, kalau datang ke tempat-tempat ini harapannya akan bisa membuat badan dan juga pikiran kita refresh semuanya ya. Apa aja coba, misalnya kayak hutan pinus, kebun teh, tepian sungai gitu kan, hingga perbukitan. Ini bisa jadi pilihan tempat piknik bersama keluarga. Ada sejumlah destinasi wisata yang menyediakan ruang terbuka. Itu bukan cuma untuk bersantai, tapi lengkap dengan fasilitas pendukung untuk Anda yang ingin mengunjungi tempat-tempat tersebut. Nah, yang pernah dengar Precet Forest Park, ini menawarkan area piknik di tengah hutan pinus. Jadi destinasi wisata alam ini berada di Dusun Precet, Desa Sumber Suko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Kalau misalnya yang belum pernah ke sana, bisa dicoba ya. Anda bisa nikmati udara pegunungan sekaligus manfaatkan area camping dan taman bermain anak, karena di situ juga tersedia gazebo, kafe, toilet, musola juga ada, area parkirnya juga lumayan luas. Ini bahkan bisa memenuhi segala ekspektasi Anda. Bukanya setiap hari mulai pukul 7 sampai 18, berarti sampai jam 6 sore ya. Bisa dibayangkan hutan pinus yang rindang yang membuat kawasan ini bakal cocok banget untuk piknik sambil menikmati udara yang sejuk. Gak jauh beda ini sama hamparan kebun teh di lereng Gunung Arjuna yang menjadi daya tarik wisata Agro Wonosari juga, yang terletak di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ya. Next lagi, kalau misalnya Anda pengen coba cari camping ground, bisa dikunjungi area rumput di tepi sungai yang menjadi salah satu tempat favorit bagi pengunjung bedengan camping ground. Itu juga ada. Kalau ini di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Fasilitasnya juga lengkap di situ ya. Selain warung makan dan area camping, Anda nggak usah khawatir kalau misalnya pengen cari musola gitu ya. Bahkan kawasan wisata ini bisa dikunjungi 24 jam. Nah, yang berikutnya lagi itu ada Lembah Indah yang menawarkan konsep ekowisata di sini. Latarnya perbukitan dan gunung kawi. Dia punya ruang terbuka yang bisa digunakan untuk bersantai maupun piknik bareng sama keluarga. Ini juga ada area-area buat glamping ya. Dia punya restoran, punya juga wahana edukasi. Jadi dari tempat-tempat tersebut, mana yang bisa Anda pilih di momen-momen liburan kali ini, untuk weekend kali ini, bisa Anda putuskan bersama dengan keluarga. Tetap bersama kami mendengar untuk Malang siang ini. Sesaat lagi kami hadirkan informasi dari Malang Raya dan sekitarnya dalam Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Malang ya. Tapi sekali lagi, untuk sahabat imigrasi, nah ini jangan lupa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ada Pasporia dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang, atau paspor minggu ceria ya, besok Anda bisa kunjungi di Car Free Day Ijen Boulevard, tepatnya di halaman Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang, Minggu 9 Agustus 2026. Ini Anda bisa ngurus pembuatan maupun ganti paspor ya, dengan lebih gampang dan nyaman melalui Pasporia ini tadi ya. Ada 81 kuota pelayanan. Jadi
kalau ingin daftar itu lewat aplikasi M-Passport, tapi pastikan seluruh persyaratan telah lengkap sebelum datang ke lokasi ya. Bisa Anda manfaatkan jadinya momen kemerdekaan dengan layanan keimigrasian yang semakin dekat, cepat dan humanis. Dan sampai jumpa di Pasporia 2026.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu gak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu itu gimana bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan

0: Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi untuk Anda dari Malang Raya dan sekitarnya dalam berita siang. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita.
1: Saat ini memang sapi lokal ketersediaannya kurang. Kemudian harga sapi impor itu relatif mahal.
2: Untuk update pendaftaran Kang Mas Nimas di periode tahun 2026 sampai dengan saat ini, pengambilan berkas sejumlah 304 orang, jadi Kang Masnya itu 104 orang, Nimasnya 200 orang.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Berita selengkapnya dibacakan Wisnu Devendra. Kami ada informasi yang pertama, mendengar harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang naik hingga menembus Rp160.000 per kilogram. Berikut laporannya.
1: Di Klojen itu karena memang beda itu. Klojen sama Rorodowo itu biasanya harganya lebih mahal dari pasar-pasar yang lain. Kalau harga 148 itu di Bondol baru kemarin masih 148.
3: Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang naik hingga menembus Rp160.000 per kilogram. Kenaikan dipicu terbatasnya pasokan sapi lokal di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pelaksana tugas Perumda Tunas Kota Malang sekaligus Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Slamet Husnan kepada RRI mengatakan ketersediaan sapi lokal saat ini belum mampu memenuhi permintaan pasar. Di sisi lain, aktivitas sekolah, perkuliahan, dan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG kembali berjalan sehingga kebutuhan daging meningkat. Berdasarkan pemantauan, harga daging sapi di Pasar Bundul masih berada di kisaran Rp148.000 per kilogram. Namun, di kawasan Klojen, harga telah mencapai Rp160.000 per kilogram karena karakteristik pasar yang berbeda.
1: Saat ini memang sapi lokal ketersediaannya kurang. Terus kemudian aktivitas sekolah, kuliah mulai berjalan. Kemudian termasuk dapur SPPG juga berjalan. Sementara ketersediaan sapi lokal itu relatif sedikit. Kemudian harga sapi impor itu relatif
3: Selamat menjelaskan, kenaikan harga daging sapi merupakan siklus yang hampir selalu terjadi setiap tahun. Pasokan sapi lokal yang sebelumnya banyak terserap saat Idul Adha membuat ketersediaan di pasaran belum sepenuhnya pulih. Untuk membantu menekan harga sekaligus menjaga pasokan, Perumda Tunas mendatangkan sapi impor yang didistribusikan melalui rumah potong hewan Kota Malang kepada para jagal sebelum dipasarkan ke masyarakat. Awang Sukmawan, RRI Terus Budara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Auni Ardianto menyebut minat masyarakat untuk mengikuti ajang Kang Mas Nimas Kota Batu 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga saat ini jumlah peserta yang mengambil formulir pendaftaran telah mencapai 304 orang. Auni menjelaskan jumlah tersebut terdiri atas 104 pendaftar Kang Mas dan 200 pendaftar Nimas. Sebanyak 54 peserta telah menyelesaikan proses pengumpulan berkas pendaftaran. Sementara jumlah peserta yang telah menyerahkan berkas terdiri atas 21 peserta Kang Mas dan 33 peserta Nimas. Proses pendaftaran sendiri dibagi menjadi dua tahap, yakni gelombang pertama dan gelombang kedua.
2: Untuk update pendaftaran Kang Mas Nimas di periode tahun 2026 sampai dengan saat ini, pengambilan berkas sejumlah 304 orang, jadi Kang Masnya itu 104 orang, Nimasnya 200 orang. Dan yang sudah mengumpulkan berkas itu sampai dengan saat ini sejumlah 54 orang, Kang Masnya 21 orang, dan Nimasnya 31 3 orang.
0: Hani menilai tingginya minat masyarakat menunjukkan antusiasme generasi muda untuk berpartisipasi dalam promosi wisata daerah. Ajang tersebut juga menjadi wadah bagi anak muda untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Pemerintah Kota Batu akan melanjutkan proses seleksi setelah masa pendaftaran berakhir. Seluruh peserta yang mendaftar nantinya akan mengikuti tahapan penilaian untuk menentukan perwakilan Kangmas dan Nimas Kota Batu tahun 2026. Pendengar, BMKG Stasiun Geofisika kelas 3 malam mencatat 136 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 31 Juli hingga 6 Agustus 2026. Berikut laporannya.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika kelas 3 Malang mencatat 136 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 31 Juli hingga 6 Agustus 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika kelas 3 Malang Riku Kardusu mengatakan aktivitas kegempaan selama sepekan terakhir didominasi gempa bumi dangkal. Dari total kejadian tersebut, sebanyak 111 gempa bumi merupakan gempa bumi dangkal dan 25 gempa bumi berkedalaman menengah. Sementara itu tidak tercatat gempa bumi dalam selama periode pengamatan. BMKG juga mencatat magnitudo terbesar yang terjadi mencapai 3,91, sedangkan magnitudo terkecil sebesar 1,06. Berdasarkan data pemantauan, jumlah gempa terbanyak terjadi pada 31 Juli 2026 dengan 25 kejadian. Adapun aktivitas kegempaan paling sedikit tercatat pada 1 Agustus 2026 dengan 16 kejadian. Meski frekuensi gempa bumi tergolong tinggi, BMKG memastikan tidak ada gempa bumi yang dirasakan masyarakat selama periode tersebut.
5: Aktivitas kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya periode 31 Juli sampai 6 Agustus tahun 2026. Pada periode ini telah terjadi 136 kali kejadian gempa bumi. Ditinjau dari magnitudonya, magnitudo terbesar yaitu magnitudo 3,9 dan magnitudo terkecil yaitu magnitudo 1,0. Ditinjau dari jenis magnitudonya, magnitudo pada periode minggu ini didominasi oleh magnitudo kurang dari 3 sebanyak 113 kejadian. Dan ditinjau dari kedalamannya, gempa bumi pada periode ini didominasi oleh gempa bumi dengan kedalaman dangkal kurang dari 60 km, sebanyak 111 kejadian gempa bumi.
4: Riku menyebut pemantauan aktivitas kegempaan terus dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi bencana di wilayah Jawa Timur, termasuk kawasan aktif secara tektonik. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mewujudkan keluarga sehat tidak cukup hanya menyediakan makanan bergizi. Kondisi rumah yang memenuhi standar kesehatan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berangkat dari kebutuhan tersebut, tim pengabdian Fakultas Teknik Universitas Brawijaya FTUB menggelar edukasi dan pendampingan teknis rumah sehat bagi warga Dusun Kelandungan, Desa Landung Sari, Kecamatan Dawu, Kabupaten Malang. Kegiatan yang menggandeng PKK Pedres Dusun Kelandungan itu menggabungkan edukasi kesehatan lingkungan dengan pelatihan pengolahan pangan bergizi berbasis bahan lokal. Program ini menjadi upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan hunian yang sehat sekaligus memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Ketua Tim Pengabdian FTUB, Aksfas Zakub, mengatakan rumah sehat merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas hidup masyarakat. Namun masih banyak warga yang belum memahami aspek teknis dalam menciptakan hunian yang sehat, mulai dari ventilasi, pencahayaan, sanitasi, hingga pengelolaan limbah rumah tangga. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan 3 materi utama, yakni sosialisasi konsep rumah sehat serta penerapan perilaku hidup sehat dan bersih, pelatihan teknologi tepat guna melalui pembuatan komposter sederhana untuk mengolah sampah organik, serta praktik mengolah makanan bergizi berbasis pangan lokal.
6: Terima kasih kepada Pak Irul Kades Landung Sari atas sambutan baik dan dukungan tiap datang gabus di Desa Landung Sari. Harapannya di bulan kemerdekaan ini sedikit transfer keilmuan ke ibu-ibu bisa membantu memberikan alternatif keilmuan baru yang bisa diterapkan di rumah tangga masing-masing.
0: Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari peserta. Salah seorang warga RT 1 RW 13 Dusun Kelandungan, Trianti, menilai pelatihan tersebut memberikan manfaat praktis bagi rumah tangga. Hal senada disampaikan Ketua RW 13 Yuni. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi indikator kinerja utama IKU Universitas Brawijaya. Sebanyak 8 mahasiswa dilibatkan untuk memperoleh pengalaman belajar di luar kampus, sementara dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat melalui kolaborasi lintas disiplin. Terima kasih masih bersama kami, Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Polres Malang bongkar komplotan pencuri baterai tower, 17 TKP dan kerugian mencapai 432 juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya.
1: Polres Malang membongkar komplotan pencurian baterai lithium tower telekomunikasi yang beraksi di sejumlah wilayah Kabupaten Malang. Tiga tersangka diamankan, sementara satu pelaku lainnya masih diburu. Dari hasil penyelidikan, komplotan tersebut diduga terlibat dalam 17 kasus pencurian dengan total kerugian mencapai sekitar 432 juta rupiah. Pengungkapan kasus bermula dari pencuri baterai tower Telkomsel di Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan pada akhir Juli lalu. Penyelidikan yang dilakukan polisi kemudian mengarah kepada komplotan tersebut dan menemukan adanya aksi serupa di 17 lokasi yang tersebar di 10 kecamatan sepanjang Mei hingga awal Agustus 2026. Kapolres Malang, AKBP Rulian Syauri mengatakan para pelaku menyasar tower telekomunikasi yang berada di lokasi sepi dan minim pengawasan. Mereka terlebih dahulu merusak sistem pengamanan dan memutus kabel alarm sebelum mengambil baterai lithium yang digunakan sebagai cadangan daya BTS. Dalam aksinya, dua tersangka bertugas membobol tower dan mengambil baterai, sementara seorang tersangka lainnya berperan mengirim dan menjual barang hasil curian tersebut.
2: Satu orang PSK atas nama RP ini berperan mengambil dan menjual. Untuk TKP itu berjumlah 17 TKP yang dilaksanakan di ada 8 kecamatan di Kabupaten Malang. Modusnya, para tersangka ini akan mencari tower-tower yang keberadaannya di tempat yang sepi, minim warga, minim petugas. Pada saat itulah para tersangka akan beraksi.
1: Polisi masih memburu satu pelaku lain yang telah masuk dalam daftar pencarian orang. Tiga tersangka yang telah diamankan yakni AF 25 dan MA 35, keduanya warga Kecamatan Bululawang, serta RP 29 warga Kecamatan Pagisaji, Kabupaten Malang. Rulian mengatakan nilai satu baterai lithium yang dicuri mencapai sekitar 16 juta rupiah, namun barang tersebut dijual para pelaku dengan harga sekitar 1 juta rupiah per unit kepada pembeli di luar daerah melalui jasa ekspedisi. Dari rangkaian 17 TKP, total kerugian diperkirakan mencapai 432 juta rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F dan atau huruf G KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dengan cara merusak dan secara bersama-sama. Mereka terancam hukuman pidana penjara paling lama 7 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
0: Dua bulan jelang dimulai kompetisi Liga 3 Nusantara, para pemain Persekapas mulai melaksanakan latihan. Latihan bersama ini digelar di lapangan Plumbon Pandaan. Managing Director Persekapas Bayu Aji Handayanto mengatakan, dilaksanakannya kembali latihan bersama semata untuk mempersiapkan fisik dan mental seluruh pemain agar betul-betul siap dalam melakoni Liga 3 Nusantara Oktober mendatang. Persekapas bisa menjadi salah satu tim sepak bola yang persiapan para pemainnya sangat baik, bahkan terbilang paling dini. Hal itu terlihat mulai dari perekrutan pemain dan pelatih sampai fasilitas dan sarana prasarana atau sarpras yang dimiliki. Sementara pelatih Persekapas, Bio Paulin mengaku excited melihat para pemain yang kembali merumput setelah 2 bulan masa libur kompetisi. Menurutnya para pemain belum 100% dalam performa terbaiknya. Namun hal tersebut diyakini tidak akan berlangsung lama. Khusus perekrutan pemain dan pelatih, manajemen Persekapas sampai menghabiskan antara 8 hingga 10 miliar rupiah. Semua itu dilakukan untuk hasil yang maksimal, yakni Persekapas juara Liga 3 Nusantara. Sekian berita siang produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional Kota Malang naik hingga menembus Rp160.000 per kilogram. Peminat Kang Mas Bakyu Kota Batu 2026 mencapai 304 peserta.

0: Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang 100% Indonesia. Seksi request saya masih akan hadirkan untuk menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari Sabtu kali ini 8 Agustus 2026. Tetap bersama kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat.
2: Ultimatum 10 November 1945, di mana pihak Inggris mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum itu adalah jam 6 pagi tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat Indonesia. Bung Tomo di Surabaya, salah satu pemimpin revolusioner Indonesia yang paling dihormati, dalam Revolusi Nasional Indonesia mewakili jiwa perjuangan revolusi utama Indonesia saat itu.
1: Saudara-saudara, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara

0: ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka.
1: Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan berskala besar yang diawali dengan pengeboman udara ke gedung-gedung pemerintahan Surabaya dan kemudian mengerahkan sekitar 30 ribu infanteri, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban. Maka kemudian tanggal 10 November dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari ini dalam sejarah. 8 Agustus kita memperingati hari ulang tahun ASEAN. Tanggal 8 Agustus 1967, 5 negara di Asia Tenggara yang menjadi pendiri sekaligus pelopor ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangani Deklarasi Bangkok yang menandai lahirnya ASEAN. Tujuannya adalah mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di kawasan Asia Tenggara, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya negara-negara anggotanya. Kini, ASEAN terdiri dari 10 negara yang jadi kekuatan penting di Asia, diantaranya adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Selain ekonomi, ASEAN juga aktif dalam budaya, pendidikan, dan pemuda. Hari ini dalam sejarah.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Glenn Fredly dengan kakak Tete. Oke, untuk ada masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang di 100% Indonesia untuk edisi kali ini. Sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Lagu-lagu Indonesia Viral masih akan kami hadirkan untuk Anda di Sabtu kali ini.
1: Angan terbantah, terbang.
0: Tuh ya, jangan lupa juga untuk yang satu ini mendengar ya. Ini buat sahabat imigrasi dalam rangka peringati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hadir paspor ya dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang atau paspor Minggu Ceria. Jadi kegiatan ini akan berlangsung pada Minggu besok 9 Agustus 2026 di kawasan Car Free Day Ijen Boulevard, tepatnya di halaman Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang. Lewat paspor ya ini Anda bisa mengurus pembuatan atau penggantian paspor dengan lebih mudah dan nyaman. Tersedia 81 kuota pelayanan, sehingga segera daftarkan diri Anda ya melalui aplikasi M-Paspor dan pastikan seluruh pelayanan, seluruh persyaratan ini telah lengkap sebelum Anda datang ke lokasi. Manfaatkan momen kemerdekaan dengan layanan keimigrasian yang semakin dekat, cepat, dan humanis, dan sampai jumpa di Paspor ya 2026. Ada kaitnya dengan judulnya Hampir Jadi, yang sesaat lagi juga masih akan hadir menemani Anda di Malang Siang ini. Tetap bersama kami.

Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malam. Masih di Malang siang ini pendengar. Dan ada kabar lagi untuk Anda kali ini. Ini aduh bagus banget nih soalnya ya. Ini soal pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026. Jadi ada kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Nah, sama juga nih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jatim menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Ini banyak kemudahan-kemudahan yang bisa Anda nikmati di sini ya, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan juga BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Masih ada lagi nggak kabar baiknya yang lain? Masih ada. Jadi dasar pengenaan PKB dan BBNKB itu udah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB itu nggak naik ya. Jadi jangan lewat kesempatan ini, segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Manfaatkan segera, berlakunya hanya sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju. Itu dia ya. Iya dong, harus tertib pajak kita dong. Kan warga negara yang baik. Menit ke-49 dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih ada teman-teman lainnya akan menemani Anda untuk siang hari ini. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
1: Jika kita teliti membaca naskah proklamasi, kita pasti akan menemukan hal yang janggal, yaitu terkait keterangan tahun. Tertulis, Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Padahal saat Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan, di bagian akhir beliau mengucapkan, Jakarta 17 Agustus 1945.
2: Jakarta 17 Agustus 1945.
1: Apa ada salah ketik? Ternyata tidak. Karena pada tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah kependudukan Jepang. Saat itu Indonesia menggunakan kalender Kaisar Jimmu atau kalender Jepang. Artinya, tahun 1945 Masehi, jika menurut kalender Jepang adalah tahun 2605. Jadi tahun 05 yang tertulis di teks proklamasi adalah kependekan dari tahun 2605 berdasarkan kalender Jepang. Karena kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada kalender Masehi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Suaranya Dikta emang luar biasa ya. Dikta ya, bukan Desta ya. Langsung akan di depan. Thank you buat yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Jadi buat yang punya suara-suara kayak begini gitu ya, punya bakat nyanyi, terus Anda pengen menunjukkan kemampuan dan bakat tersebut di panggung yang lebih besar selain di kamar mandi ya. Ingat, di kamar mandi kita dilarang nyanyi sebenarnya ya. Saatnya Anda mengikuti ajang Bintang Radio RRI 2026. Kita ada lagi, jadi pendaftaran udah dibuka, gratis, terbuka untuk putra-putri usia 16 sampai maksimalnya 25 tahun. Saya masih bisa berarti ya, kan saya masih 24 nih. Apa lu? Langsung ada yang protes, Mas. 24 dari mana, Mas? 24 dari dulu. Ya, ini harus dibuktikan dengan identitas diri yang masih berlaku ya. Pendaftaran dibuka sampai nanti 30 Agustus 2026. Udah dibuka sekarang. Nah, ketentuan lengkapnya, dan ada juga di situ kan pilihan lagunya tuh. Nah, ini Anda bisa cek, bisa lihat di bintangradio.rri.id ya, sambung semuanya. www.bintangradio.rri.id. Tuh kan? Jadi jangan lewatkan kesempatan menjadi Bintang Radio 2026 untuk ikut kompetisinya di Radio Republik Indonesia dan raih peluang tampil di tingkat nasional. Tuh dia. Daftar sekarang secara online atau langsung ke RRI Malang, Jalan Candi Panggul 58. Info lebih lanjut Anda bisa hubungi nomor 081-3333-6074. Sekali lagi di 081-3333-6074.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini?
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Terjadi? Korek api? Bentuk rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Udah jerah kalau katanya kita semua ya. Jerah berarti tidak akan diulang lagi, tidak akan mau menjalani kisah yang sama, gak mau menjalani cerita yang sama, and so on and so on. Belajar banyak berarti dari apa yang sudah pernah dialami ya. Kayak begitulah. Oh ya, untuk teman-teman berikutnya, buat ada yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, masih sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami masih akan hadirkan banyak lagu-lagu Indonesia untuk sore hari ini. Ini nanti masih ada Vidial Diano dengan lagu Kita, lalu ada juga The Massive dengan Salah Faham. Ada Sherina juga di situ dengan tebang hitsnya waktu itu dengan Sebelum Selamanya, itu lagunya. Saya sampaikan dulu informasi yang berikut ini. Jangan lupa untuk sahabat imigrasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ada paspor ya. Ini adalah paspor Minggu Ceria dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang yang kembali hadir untuk Anda, dan kegiatan ini akan berlangsung pada Minggu 9 Agustus 2026 besok. Berarti jangan lupa di kawasan Car Free Day Ijen Boulevard, tepatnya di halaman Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang ya. Jadi melalui paspor ya ini Anda bisa mengurus pembuatan maupun penggantian paspor dengan lebih gampang dan nyaman. Itu ada 81 kuota pelayanan ya. Jadi cepetan daftar melalui aplikasi M-Paspor dan pastikan seluruh persyaratan itu sudah lengkap dulu sebelum datang ke lokasi. Anda bisa manfaatkan momen kemerdekaan dengan layanan keimigrasian yang semakin dekat, cepat dan humanis. Dan sampai jumpa di Pasporia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.

Emang dari Jikustik baru saja mengakhiri perjumpaan kita untuk edisi hari ini mendengar di Malang siang ini juga sekaligus 100% Indonesia untuk edisi hari Sabtu kali ini 8 Agustus 2026 dan sesaat lagi Malang sore ini akan hadir untuk menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama dengan Diana Riza. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Saya Wisnu Devendra pamit dulu. Tetap di Malang sore ini untuk edisi hari ini.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim. Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu? Ia menjawab, ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum. Kemudian Rasulullah bersabda, bawalah keduanya kepadaku. Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, siapa yang mau membeli kedua barang ini? Seorang laki-laki berkata, saya mau membelinya dengan satu dirham. Beliau kemudian berkata kembali, siapa yang bisa menambah lebih dari satu dirham? Beliau mengatakannya dua atau tiga kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, saya mau membelinya dengan dua dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang dua dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, belilah makanan dengan satu dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku. Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi tiga jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya. Riwayat Abu Dawud.

0: Tim suksesnya Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata ada sesuatu hal yang tidak seluruh masyarakat tahu. Dalam proses mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan secara maksimal oleh Soekarno. Sehingga pada hari H, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, kondisi tubuh Soekarno tidak dalam keadaan fit. Setelah selesai membacakan kemerdekaan Indonesia, Soekarno kembali tidur dan beristirahat. Dikarenakan suhu badannya yang panas akibat terkena gejala malaria tertiana.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

Kuliner Nusantara adalah identitas bangsa. Dari dapur rumahan hingga usaha kecil di sudut kampung, cita rasa Indonesia tumbuh dan hidup bersama masyarakat. Tahun 2026, pemerintah kembali membuka program sertifikat halal gratis atau sehati. Cukup memiliki nomor induk berusaha, menggunakan bahan halal, dan proses produksi sederhana. Pelaku usaha dapat mendaftar melalui sistem SiHalal. Sertifikasi halal bukan sekedar label, tetapi jaminan kebersihan, kualitas, dan kepercayaan konsumen. Langkah ini dihadirkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Asta Cita untuk mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat daya saing produk lokal. Dari usaha kecil lahir kekuatan ekonomi bangsa. Halal terjamin, UMKM makin percaya diri.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Menyalakan lampu hazard di kondisi yang tak semestinya bisa meningkatkan resiko berbahaya dalam berkendara. Tombol dengan lambang segitiga ini masih banyak yang menyalahartikan, baik terkait fungsi maupun waktu penggunaannya. Fungsi lampu hazard saat berkendara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ Pasal 121 Ayat 1. Lantas, kapan seharusnya menggunakan lampu hazard? 1. Saat melihat kecelakaan secara tiba-tiba di depannya, para pengendara wajib menyalakan sinyal darurat. Hal tersebut juga dilakukan kendaraan dalam keadaan mogok atau mesin tak dapat dinyalakan. Dalam kondisi ini, pengendara wajib menyalakan. 2. Saat kendaraan mengalami kecelakaan, juga wajib menyalakan lampu hazard agar kendaraan lain di belakang bisa langsung berhati-hati, menurunkan kecepatan, dan menjaga jarak. Ingat, menggunakan lampu hazard di tengah derasnya guyuran hujan dianggap berbahaya karena dapat membuat pengendara lain tidak mengetahui ke arah mana laju kendaraan Anda. Dan hal itu dapat menihilkan fungsi lampu sein yang umum dipakai saat mobil akan pindah jalur atau berbelok. Jangan nyalakan lampu hazard untuk lurus saat di perempatan. Tidak hanya itu, efek dari sinar lampu hazard yang selalu berkedip juga dapat mengganggu konsentrasi pengguna jalan yang berada di belakang, terlebih saat jarak pandang terbatas. Jadi, jangan menggunakan lampu hazard jika bukan dalam keadaan darurat.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Malang sore ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi untuk hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Kami sapa Anda dalam Malang sore ini saudara. Kami hadirkan program prioritas nasional Green Radio, inovasi UMBBM mewujudkan lingkungan aman dan masyarakat berdaya, yang akan kami hadirkan untuk Anda perbincangan ini hingga 1 jam ke depan ya, hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Yang sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Malang ini ada girl band ya, cantik-cantik banget. Adik-adik dari UM.
2: Yeah.
1: Yang sore hari ini sudah langsung datang ke studio Pro 1. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, senangnya jadi ikut awet muda ya sama adik-adik cantik ya. Sudah ada yang hadir di studio Pro 1, mau saya perkenalkan dulu salah satu di antara ketiganya. Ada Katrina Andrianti, betul ya?
3: Iya, betul.
1: Saya manggilnya apa nih?
3: Kathy aja.
1: Kathy, yeah. Siap. Kathy, kemudian ada Isfatma. Yeah. Betul. Yeah. Ini manggilnya Fatma ya?
3: Panggilnya boleh Fatma, boleh Is.
1: Oh gitu. Yeah. Oke, okay. Isfatma. Yeah, lengkap ya. Oke. Okay. Dan yang terakhir ada Nazwa Elisha, yeah. D. Iya, yeah, betul ya?
3: Iya.
1: Yeah, oke, okay. Nazwa agak dikit mendekat ya sama mikrofon. Oh, suara iya. Cantiknya biar kedenger ya. Beliau bertiga ini, adik-adik ini adalah dari Media Kreatif UMBBM. Dan juga ini ada ketua koordinatornya juga ya, betul yeah, ya Iswatma ya. Dan Humas UMBBM Nazwa.
3: Betul.
1: Nah, ini dia nih. Ketiganya akan menceritakan kepada kita saudara tentang inovasi apa sih yang dibawa oleh teman-teman UM ini dalam giat BBM-nya. Yang ini tujuannya untuk bisa mewujudkan lingkungan aman dan masyarakat berdaya. Ini ketuanya kayaknya harus ngomong duluan ini.
3: Iya, benar
1: Isfatma. Apa nih visi misinya nih datang ke RR ini, ingin menyampaikan apa ini, silakan Isfatma.
4: Baik, terima kasih banyak kesempatannya udah mengundang kami, kelompok kami. Jadi kami tuh mahasiswa Universitas Negeri Malang yang sudah selesai menjalankan program UMBBM.
1: Udah selesai.
4: Baru selesai sekali. Jadi UMBBM ini tuh salah satu program dari Universitas Negeri Malang yang sebenarnya kata lainnya tuh KKN. Okay. KKN, kuliah kerja nyata. Tapi sama Universitas Negeri Malang itu di tahun ini diganti ya namanya, yeah, jadi UMBBM atau okay. Universitas Negeri Malang Belajar Bersama Masyarakat.
1: Oke, okay, BBM-nya jadi itu artinya ya, yeah, bukan yang lainnya.
4: Bukan.
1: Okay, Belajar Bersama Masyarakat.
3: Bener.
1: Lanjut, yeah, Is.
4: Jadi UMBBM ini tuh kelompoknya itu sudah dibagi dari ratusan kelompok sudah terbagi dan menyebar di seluruh Malang dan juga luar Malang. Wow. Tapi daerahnya masih dekat. Tapi yang paling jauh yang saya tahu itu berada di Lombok. Kami itu mengabdi selama kurang lebih 45 hari di desa yang sudah ditempatkan. Dan kebetulan kelompok kami itu tuh kemarin ditempatkan di Kelurahan Kedung Kandang, wilayah RW5.
1: Dekat ya.
4: Alhamdulillah,
1: yeah, yeah. Kedung Kandang. Ini Kedung Kandang. Di Kecamatan Kedung Kandang berarti ya, yeah,
3: kelurahannya. Kecamatan Kedung Kandang. Kandang.
1: Oke, okay, yeah, siap. Terus
4: jadi kelompok kami itu visi misinya selain ingin dekat dengan warga dan juga ingin belajar bersama warga, kami juga mencari tahu bagaimana permasalahan yang ada di wilayah RW5. Kami itu mengetahui bahwa tingkat kecelakaan yang berada di wilayah RW5 ini itu tuh cukup tinggi, okay, karena masih belum merata pembagian kaca cembung serta reflektor. Jadi jalannya kalau misal malam itu tuh cukup gelap sekali dan juga belokan-belokannya tuh masih cukup tajam. Jadi itu yang menjadi penyebab utama tingkat angka kecelakaan di wilayah RW5 ini cukup tinggi. Maka dari itu kami hadir dengan program kami, yaitu memberikan 20 reflektor serta 4 kaca cembung yang dibagikan di beberapa titik rawan kecelakaan untuk bisa membantu mengurangi angka kecelakaan di wilayah RW5.
1: Wow.
4: Itu program utama kami. Lalu dibarengi dengan beberapa program lainnya, yaitu

0: nah.
1: Oke, okay. Berarti sementara ini dari UM sendiri pada giat BBM ini ada berapa banyak mahasiswa yang diturunkan?
0: Kalau kurang lebih kan kami tuh kan ada 3 gelombang. Ada tiga, kami masuk ke gelombang 2. Kalau di gelombang 2 ini tuh kurang lebih ada 836 mahasiswa yang diterjunkan dan merata di daerah wilayah Malang.
1: Oke, okay. Kalian di antara 800 itu ya.
0: Iya, betul.
1: Satu kelompoknya ada berapa orang?
0: 15 orang.
1: 5 ada di sini, 10 di mana nih?
0: 10-nya sudah.
1: 10-nya tersebar ya?
0: Iya, sudah tersebar.
1: Jadi liburan ya.
0: Iya, juga ada yang magang juga.
1: Baik, siap. Nah, ini akhirnya teman-teman dari kelompok, jadi saya nyebutnya apa nih?
0: Kami disebutnya UMBBM Saritaloka.
1: Saritaloka,
0: iya. Okay.
1: Ini yang paling penting, Saritaloka. Nah, dari teman-teman Saritaloka, ini akhirnya bisa memetakan beberapa permasalahan yang ada di Kedung Kandang. Ini kalian melakukan survei kah? Atau kalian sudah mengidentifikasi sebelumnya? Atau seperti apa?
0: Oh baik, jadi kami itu sebelum KKN dimulai kan sudah ditentukan kami ditempatkan di wilayah mana. Setelah itu, setelah ditentukan, kami melakukan survei dulu ke kelurahannya. Kita mencari tahu permasalahan di wilayah Kedung Kandang ini tuh seperti apa. Karena kan di setiap RW-nya itu kan berbeda-beda permasalahannya. Saat kita tahu kita ditempatkan di wilayah RW 5, kami mengetahui kalau misal di sana masih pemukimannya tuh belum padat dari warga gitu. Karena di sana rata-rata pekerjaannya itu masih peternak. Jadi ya.
1: Ada ya di Kota Malang yang masih beternak ya. Kedung Kandang kan berarti masuk kota ya.
0: Masuk kota sih. Jadi benar seperti nama Kedung Kandang, di sana masih banyak kandang-kandang ayam dan juga kambing di sana, banyak peternakan ya. Dan kami melanjutkan survei itu sampai malam saat itu. Kami ingin melihat perjalanan kalau misal malam itu bagaimana. Tapi ternyata yang kami dapatkan cukup gelap, hanya dibantu oleh penerangan dari lampu motor kami. Dan itu tuh memang cukup membahayakan. Apalagi kan itu hitungannya tuh masih daerah kota. Kok daerah kota masih gelap? Harusnya daerah kota sudah memiliki penerangan di lampu jalan yang sudah prepare gitu.
1: PJU yang cukup gitu ya.
0: Yang sudah cukup. Akhirnya setelah kami sempat juga ngomong dengan Pak RW-nya, kebutuhannya seperti apa. Akhirnya kami juga menentukan titik-titik rawan kecelakaannya dengan Pak RW serta warga setempat. Akhirnya untuk reflektor itu kita menentukan 4 titik dan kaca cembungnya juga 4 titik di wilayah RW 5 itu.
1: Baik, siap. Tapi reflektornya ada 20, ini disebar berarti dibagi rata begitu di tempat itu. Oke. Di RW 5 aja kah atau beberapa titik lainnya dipasang di luar?
0: Di RW 5 saja.
1: Artinya RW 5 ini coveragenya luas gitu ya?
0: Iya, sangat luas.
1: Oke, siap. Jadi adik-adik ini kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian menemukan titik solusinya, yaitu pemasangan 20 reflektor dan 4 kaca cembung. Ini dukungan dari warga, kemudian dari kampus ini seperti apa? Mungkin gantian yang jawab, Nazwa mungkin, silakan.
2: Alhamdulillah di warga di RW 5 itu warganya sangat suportif dan sangat mendukung apapun yang kami lakukan di situ. Jadi kami di situ sangat leluasa buat mengerjakan proker-proker kami. Jadi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kendala seperti itu.
1: Baik, siap. Kemudian juga untuk tadi, ini menabung. Ini memang apakah adik-adik ini anak-anak ya?
0: Iya.
1: Diajak menabung, apakah ada fokus tujuannya atau enggak cuma sekedar ngajarin nabung? Gantian, Katarina.
3: Katie. Iya. Kebetulan karena memang kami itu kepikiran karena memang dari kelompok kami banyak anak-anak dari akuntansi dan kebetulan dan kebetulan kami juga ditugaskan untuk mengajarkan mereka bagaimana cara mengelola uang. Tapi kan kayak gak mungkin dong kita ajarin ke yang sudah dewasa, mungkin bisa aja, tapi lebih baik kalau misalkan kita ke ngajarinya ke anak-anak yang usianya masih dini, yang masih kecil gitu, seperti itu. Jadi kami mengajarkan anak-anak itu menabung itu sih, karena memang ada penugasan juga dari kampus seperti itu.
1: Baik, untuk mengajak orang dewasa kan dengan proyek-proyek yang kalian bikin ini tentu saja mungkin dengan komunikasi yang tepat bisa.
0: Betul.
1: Ya. Kalau anak-anak ini ada tantangannya nggak, Katie?
3: Menurut saya sendiri dan teman-teman, menurut kami enggak ya, karena ya karena kami sebelum saat datang ke sana kami sudah mencoba untuk berbaur dengan masyarakat, sudah mencoba berkomunikasi dengan masyarakat, dan kami juga sering ngajak bermain adik-adik kecil di sana. Jadi mereka juga excited dong kalau misalkan diajak main sama kita. Makanya mereka saat kita ajak untuk belajar bersama kami itu

0: mereka juga senang dan kami juga memberikan mereka gift agar mereka juga tertarik untuk datang gitu. Dan itu juga sebagai apa ya, agar mereka juga semangat untuk menabung gitu. Karena kalau misalkan ada adik kecil dikasih gift kan pasti lebih semangat ya untuk belajar seperti itu.
1: Ada berapa anak Kathy yang
0: kemarin
1: ikut?
0: Itu sekitar 15-an anak ya yang ikut.
1: Lumayan ya, ada 15
0: banyak
1: anak. Ini dari level TK SD?
0: Ada yang TK, ada yang SD sih. Dari TK sampai kelas 6 SD.
1: Nah, caranya teman-teman dari Cerita Loka kolek anak-anak ini gimana? Diadain pertemuan sore hari kah? Masuk ke TPK-nya kah? Pagi sekolah kan?
0: Iya, benar. Karena kebetulan pada bulan tersebut itu mereka lagi libur sekolah.
1: Bulan berarti pelaksanaannya bulan
2: iya Juni, dari Juni, Juli, Agustus.
1: Oh iya, betul betul. Mereka, jadi pas lagi liburan panjang.
0: Iya, lagi liburan
2: mereka
0: panjang.
2: Mereka sering main.
0: Iya. Jadi kami itu saat datang ke lokasi, kami memang menyempatkan untuk jalan-jalan keliling sore-sore itu untuk ya menyapa warga kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan ada adik-adik lewat, kita ajak kenalan, namanya siapa? Ayo main ke poskonya kita. Kita ajak main. Di sana mereka main sama kita dan sebenarnya kita juga enggak ngajarin menabung aja. Kami juga ngajarin mereka matematika dasar dan puji Tuhan, alhamdulillahnya mereka bisa ya akhirnya matematika dasar gitu. Wow. Jadi makanya mereka semakin excited untuk belajar sama kita. Makanya kemarin saat kami tinggal itu mereka pada sedih semua.
2: Iya, pada nangis.
1: 45 hari itu kan singkat ya.
0: Iya, ya, terasa singkat sih.
1: Semua target ini, proker ini semua sudah terrealisasi.
2: Alhamdulillah terrealisasi semua.
1: Fokusnya berarti 3 proker ini ya?
2: Empat.
0: Jadi pelatihan.
1: Oh, ya, ini tadi yang belum.
0: Pelatihan Canva dan AI, lalu belajar menabung, sama reflektor dan kaca cembung itu sendiri.
2: Kita sendiri.
1: Oke, baik, siap. Jadi artinya ada program untuk dewasa, para orang tua, kemudian anak-anak dan tadi remaja.
0: Betul, iya.
1: Pelatihan Canva dan AI. Nah, ini dia. Siapa ini yang biasa kasih cerita nih, bisa kasih ceritanya Bu?
0: Yang Canva dan AI.
2: Kalau Canva dan AI
1: Nazwa.
3: Jadi suatu hari itu kami dari anak-anak mahasiswa itu memberikan satu acara, yaitu workshop. Gimana sih agar pemuda itu tidak hanya menggunakan AI saja, tetapi mereka juga menggunakan dengan produktif dan kreatif. Jadi kami membagi kelas Canva dari membagi kelas AI, tiga AI yaitu AI, Canva, dan CapCut. Kalau AI kami mengajarkan untuk bagaimana sih kita mengembangkan ide. Jadi dari ide itu, dari ide diri sendiri kita kembangkan ke AI. Dari habis itu ke Canva, bisa lanjut buat logo atau buat mengedit-ngedit di Canva. Dan selanjutnya kami berbagi di kelas CapCut. Di kelas CapCut itu tujuannya untuk bagi yang kan sekarang lagi zamannya mengonten ya.
0: Benar.
3: Jadi zamannya mengonten. Jadi mereka tidak hanya mengendalikan template saja, jadi mereka bisa mengedit sendiri dengan cara mereka sendiri, dengan cara kreativitas mereka sendiri. Seperti ya.
1: Ini untuk para pemudanya. Ada berapa orang yang terlibat, Nazwa?
0: Wah, waktu itu kurang lebih kita ada 22.
1: Aktif ya, cukup aktif ya.
3: Alhamdulillah. Dan mereka sangat-sangat semangat berbondong-bondong ke datang ke acara kami.
1: Gimana enggak semangat? Kakak-kakaknya cantik-cantik, ya pasti semangat dong. Saya aja kalau diajak juga semangat.
3: Terus. Jadi mungkin seperti itu ya Bu ceritanya.
1: Jadi ini 22 muda-mudi karang taruna gitu ya. Yang memang sengaja diajak oleh teman-teman Cerita Loka untuk kemudian belajar tentang
3: menggunakan AI secara kreatif seperti itu.
1: Pasti responnya positif nih. Bisa ditanya. Oke sih ya. Artinya dari seluruh aktivitas ini kan semua sudah terrealisasi ya. Ada apa ya, semacam tindak lanjut gak dari teman-teman? Apakah ini nanti akan dicek lagi secara berkala begitu dari
2: kebetulan besok kita tuh diundang sama pihak warganya untuk ikut lomba Agustusan. Jadi itu sekalian nanti kita pengen make sure lagi ke sana apakah kaca cembungnya itu masih aman, apakah reflektornya masih aman, apakah juga, karena kan sebenarnya kelas workshop AI ini itu tuh tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sosmed karang tarunanya sendiri.
1: Okay.
2: Seperti kayak gimana caranya buat flyer yang bagus, gimana caranya mengelola sosmed yang bagus juga. Karena nanti output dari workshop ini tuh nanti kami memberikan template serta akun Instagram, untuk dikelola oleh karang tarunanya. Jadi tuh semua kegiatan Agustusan yang akan dijalankan dalam sebulan ke depan oleh warga-warga di sana itu tuh didokumentasikan dengan baik gitu. Jadi sekalian besok kami menyerahkan akun tersebut serta memberikan vandal dan juga pamitan secara resmi kepada warga-warga di sana.
1: Keren nih, keren nih.
0: Jadi setidaknya kalau misalkan kita ngajarin pelatihan Canva dan AI itu, setidaknya mereka bisa memperlihatkan RW 5 Kedung Kandang itu seperti apa gitu. Dan mungkin mereka
1: dunia global.
0: Iya, betul. Iya, dan mereka kan di sana juga banyak usaha-usaha ya, Bu. Dan mereka juga yang usaha-usaha ini jarang yang punya sosial media gitu. Jadi jadi mungkin dari mereka bisa mempromosikan usaha-usaha yang ada di sana. Jadi lebih banyak peminat yang mau beli di RW 5 Kedung Kandang.
1: Oke, siap. Baru mau saya tanyakan, selama 45 hari Sarita Loka ada di RW 5 Kedung Kandang, apakah udah nampak nih potensi-potensi masyarakat setempat? Salah satunya tadi Kety udah jawab usaha ya.
0: Usaha.
1: Ada potensi lainnya enggak yang bisa digali?
2: Tadi juga sempat saya sebutkan kalau di sana itu kan sebenarnya peternak kebanyakan.
0: Betul.
2: Banyak peternak juga di sana. Kebetulan tuh ada, sebenarnya bukan destinasi ya, tapi di sana tuh dekat dengan pura, dekat dengan pura terbesar yang ada di Malang.
1: Tempat ibadah agama Hindu atau memang dibuka untuk wisata?
2: Sebenarnya bukan wisata, tapi tuh
0: untuk belajar
2: bersama.
1: Oke, siap.
2: Jadi di sana potensinya selain ada potensi alam, potensi juga kayak tadi juga bisnis-bisnis kecil juga. Masyarakatnya tuh, peternaknya tuh bisa mengelolanya dengan baik gitu, bisa dibuatkan sosmed dan juga nanti peter dari mungkin ayam atau kambingnya tuh hasilnya akhirnya itu tuh bisa digunakan dengan baik. Karena yang kami tahu itu masih jual belinya itu masih dalam
1: keluarga.
2: Okay. belum warga keluar gitu.
1: Baik, jadi di situ ada potensi yang memang udah di capture sama teman-teman kemudian para peternak, para pedagang ini juga nggak luput dari pengajaran pelatihan tadi ya.
0: Betul.
1: Memanfaatkan sosial media semaksimal mungkin
0: ya.
1: Jadi mereka bisa memasarkan produk-produk mereka ke dunia luar. Wow, luar biasa nih. Tantangannya.
0: Mungkin kalau tantangannya itu lebih di ini ya, bagian sinyalnya.
1: Ini kan masih di kota ya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Di kota agak ke atas naik
2: ke atas dan agak masuk gitu. Jadi kalau misal hitungannya sebenarnya kota, tapi waktu kita kesana kita ngerasa kayak ke desa gitu. Karena lingkungannya masih asri. Terus warga-warganya tuh kan rumahnya tuh masih agak ada jarak dari rumah.
1: Belum padat, masih sangat asri
0: dan luas.
2: Jadi tuh waktu kita kesana kayak serasa beneran KKN ke desa gitu.
0: Sangat sepi, sangat gelap,
2: masih gelap juga.
1: Okay.
2: Dan juga mungkin tantangannya di bahasa sebenarnya. Karena kan kami kan bukan
0: dari luar Jawa.
2: Ada yang dari luar Jawa, ada yang Jawa juga, tapi kebanyakan di sana itu tuh rata-rata orang Madura. Jadi kemarin kami kesusahan, ada beberapa kesusahan itu ngobrol dengan mereka.
1: Oke.
0: Waktu beli di warung, kami memakai bahasa Indonesia aja, Pak.
1: Tapi beliau bisa ya?
2: Bisa, tapi cukup kaku. Karena kebiasaannya mereka bahasa Madura gitu.
1: Ada kendala bahasa, kemudian juga kendala lingkungan, maksudnya
0: sinyal tadi.
1: Tapi ini aman-aman aja ya sebenarnya.
0: Aman sekali.
1: Selama 45 hari apakah adik-adik ini PP gitu?
2: Oh, jadi
1: dari kosan ke
2: ada
1: Kedung
2: yang
1: Kandang.
2: Stay, ada yang PP di sana. Karena kan kami memang takutnya kalau misal kami tidak ada posko di sana, saat kami mempersiapkan semua kegiatannya itu, kami kan kalau kecapean takutnya tuh kami gak kuat untuk balik lagi ke daerah kos-kos kita masing-masing gitu. Jadi kami nyewa posko di sana untuk stay aja, tapi ada yang
0: pulang,
2: ada yang stay juga di sana.
1: Baik, siap. Untuk posko sendiri, teman-teman yang mencari kah atau dari pihak warga yang support, kasih dukungan ke adik-adik untuk tempat bertinggal, melaksanakan kegiatan?
0: warganya tuh bantu mencarikan tempatnya saja sih. Iya. Iya, dan ya mereka membantu juga kok, ya enggak dikasih yang harga yang mahal banget itu enggak.
2: Alhamdulillah sangat-sangat harga kos anak kos sekali gitu. Iya. Dan tempatnya strategis kemarin kebetulan dekat dengan Pak RW, Pak RT dan juga warung-warung. Jadi bukan yang jauh-jauh dari kalangan jauh banget warga, warga. Jadi
3: masih bisa berbaur. Iya.
0: Makanya kita itu lebih cepat untuk dekat sama warga kan. Karena ya strategis itu juga ya tempatnya.
3: Baik, karena kan warganya kan kalau sore atau enggak pagi itu mesti kan keluar atau gitu. Okay. Jadi kita bisa menyapa atau berbaur seperti itu. Jadi mudah sekali untuk berbaur sama mereka.
1: Wow, keren ya. Di tengah isu adik-adik Gen Z susah gaul, tapi enggak loh teman-teman ini ya. Sangat mudah sekali membaur ya.
2: Sekali kami kemarin.
1: 20 reflektor dan 4 kaca cembung, ini kalau boleh tahu dari swadaya adik-adik sendiri kah? Atau masyarakat juga ikut urunan? Atau dari kampus ada dukungan?
2: Alhamdulillah 100% dana dari kampus kemarin. Kami setiap orang itu mendapatkan dana tersendiri. Nah, dana ini tuh kita kumpulkan jadi satu untuk bisa keperluannya KKN. Jadi 4 proker utama kami itu tuh alhamdulillah semuanya dibopong dengan dana kampus.
1: Wow, jadi ini memang merupakan program pengabdian dari Universitas Negeri Malang.
2: Betul.
1: Untuk titik-titik yang ada di wilayah Kota Malang. Kabupaten Malang ada nggak?
2: Ada.
1: Oke.
2: Jadi memang tersebar sekali gitu. Okay. Di luar Malang juga ada.
1: Satu kelompok 15 orang berarti sekitar 800, ini banyak banget ya?
0: Iya, banyak.
1: Oke, siap. Dari Sarita Loka sendiri jurusannya beda-beda.
2: Beda-beda.
1: Jurusan apa aja nih Sarita Loka nih?
2: Kebetulan saya sendiri selalu kordes, itu tuh dari jurusan S1 Bioteknologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
0: Lalu? Iya, kalau saya dari S1 Pendidikan Non Formal. Iya.
3: Kalau saya S1 Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah.
1: Yeah. Oke, okay, siap. Dari jurusan yang berbeda kemudian harus berjalan dengan satu visi misi yang sama. Bekal apakah yang kalian bawa untuk menyatukan isi kepala gitu?
2: Karena kan beneran kami baru ketemu tuh waktu ditentuin, sama kampus kelompoknya ini kita belum gak ada yang sama sekali kenal.
1: Okay.
2: Tapi nggak tahu kenapa alhamdulillahnya waktu kita pertama kali ketemuan itu tuh langsung nyambung satu sama lain, langsung connect beneran ini. Makanya ini beneran kelompok gue dan kita merasa 45 hari di apa ya KKN tuh nggak kerasanya karena kita kayak KKN
0: enjoy banget. Dan kebetulan teman-teman kelompoknya semua pada suportif semua gitu dan saling dukung gitu. Jadi ya kita sama-sama enak semua di sini.
2: Jadi mungkin karena kita juga kan dari awal survei sampai terakhir kita berada di sana itu kan bareng-bareng. Jadi itu mungkin yang ngebuat kita tuh beneran tanpa disadari perlahan-lahan jadi satu visi misi karena ya beneran ingin mewujudkan UMBBM yang berhasil gitu dan berdampak untuk warganya.
1: Baik, kalau kampus sendiri kasih pembekalan apa nih buat adik-adik semua?
2: Oh, waktu itu sebelum KKN ini berjalan itu tuh sudah beberapa kali diadakan pertemuan pembekalan. Yang dihadiri oleh perwakilan setiap kelompoknya. Jadi kita tidak serta-merta langsung dilepas gitu, tapi kita dikasih
3: pembekalan.
2: Dan juga apa ya, UMBBM ini tuh memang sudah direncanakan dari cukup lama gitu. Jadi kita pun meskipun tidak tahu nih satu sama lain anggotanya siapa, tapi kita udah tahu kayak oh UMBBM itu ini, ntar kita ngapain, ntar kira-kira permasalahan atau kita ngapain dia ke desanya 45 hari tuh ntar ngapain, itu tuh kita udah tahu karena udah dikasih pembekalan entah itu offline ataupun online gitu.
1: Di website udah ada timeline berarti ya?
2: Sudah ada timeline.
1: Sepekan pertama ngapain, boleh diceritain? 45 hari.
3: Pekan pertama
2: waktu di desanya berarti.
1: Sesuai timeline kalian dalam 45 hari kerja ini.
2: Sesuai timeline
0: itu
2: tuh
0: banyak banget sih. Iya, timeline-nya.
2: Tapi kalau seminggu mungkin, pertama,
0: iya minggu pertama paling ya kita
3: survei
0: ke lokasinya aja,
3: memastikan gimana keadaan di sana.
1: Okay.
3: Dan kita merancang proker apa saja yang pantas untuk kita berikan untuk RW 5 Kedung Kandang seperti itu.
1: Berarti pekan pertama survei dulu.
2: Iya, survei dulu. Kita fokuskan ke survei. Lalu di pekan kedua kami mulai untuk mengajak warganya berdiskusi serta kayak tidak mungkin kami memasang kaca cembung serta reflektor ini kami sendirian. Karena sebenarnya basic dari 15 orang anggota kelompok kami itu tidak ada yang ke sipil, enggak ada yang ke pembangunan.
1: Begitu. Iya, jadi maksudnya apa?
2: Teknik semua, tapi teknik inform
0: bukan animasi bukan
2: teknik elektro sama juga satunya fisika. Jadi kami minta bantuan ke warga kayak kami menyediakan program seperti ini nanti kami minta bantuan waktu pemasangannya serta penentuan titiknya akan di sini, jadi pendapat dari warga itu seperti apa. Jadi minggu kedua kami beneran pendekatan ke warganya serta kayak kami kemarin diajak juga kayak bersih-bersih desa, menyambut
0: jabatan,
2: kerja bakti. Jadi kami enggak serta-merta kayak di sana oh dianggap anak KKN, bukan. Kami beneran kayak dianggap kayaknya ini
1: bagian dari warga ya.
2: Bagian dari warga.
1: Jadi ini mulainya tanggal berapa teman-teman ini?
0: 19 itu sudah mulai.
1: Juni.
0: Iya, 19 Juni sampai 2 Agustus.
2: Sampai 2 Agustus.
1: Baru aja ya? Masih hangat ya?
2: Alhamdulillah, masih hangat banget.
1: Oke, sampai 2 Agustus. Nah, pemasangan dari kaca cembung plus reflektor ya.
0: Iya.
1: Ini kan butuh juga kalau malam hari butuh penerangan ya.
0: Iya.
1: Ini adik-adik apakah sudah mempertimbangkan hal tersebut atau ada support dukungan dari warga RW 5 untuk PJU-nya entah secara swadaya masyarakat atau bagaimana gitu?
2: Kemarin itu untuk pemasangan kami lakukan di pagi hari sebenarnya karena kan bersih desa itu dilakukan dua kali setiap hari minggu. Kami melakukan pemasangannya di minggu
3: kedua.
2: Lalu alhamdulillah dari warga desanya itu membantu, dari kan kaca cembung ini kan cukup berat serta reflektornya juga berat. Kami tuh diberikan kemarin bantuan pick up. Serta kan kaca cembung ini tuh gak mungkin kami kasih polosan, kami cat dan juga kami las. Itu tuh di dekat posko kami itu ada tukang las dan mereka memberikan kami bantuan. Las bantuannya seperti itu secara cuma-cuma kemarin.
1: Jadi dipasangnya pada pagi hari, di hari Minggu itu,
0: di 4 titik
2: tadi itu ya, langsung semuanya.
1: Dan 20 reflektor tadi.
0: 20 reflektor.
1: Wow, dibantu oleh warga ya, perangkat desa, perangkat, ya betul deh.
0: Pak RW.
1: Perangkat RW 5, baik, siap. Pernah gak sih saat kalian melaksanakan seluruh proyek ini, kemudian ada beda pendapat gitu satu sama lain. Titiknya jangan di sini aja.
0: Pasti ada.
1: Gimana nih?
0: Ya kita pasti tentuin titik tengahnya mau gimana dan pasti. Saat itu kami nemuin banyak titik gitu. Jadi untuk solusinya itu kami serahkan ke Pak RW-nya. Kira-kira mau, kita udah kasih opsi yang mana dari Bapak RW-nya kira-kira nyamannya ditaruh di mana yang kira-kira lebih pas, karena kan yang lebih tahu mobilitas paling banyak kan Bapak RW-nya.
1: Oke, jadi kalian cukup ngasih opsi aja titik-titik untuk pemasangan reflektor dan kaca cembung.
0: Betul.
1: Tapi nanti yang menentukan adalah
0: Pak RW
1: setempat. Oke, karena mereka yang tahu mobilitas dari masyarakatnya yang paling crowded, paling hektik di mana gitu ya. Oke, jadi enggak ada lagi ya beda pendapat gitu.
2: Mungkin kemarin bukan beda pendapat, tapi kan kaca cembung yang kami rencanakan itu tuh kami kami pengen kaca cembungnya warna pink ya. Jadi nanti kita cat warna pink. Sedangkan kan kaca cembung kebanyakan itu warna orange. Kemarin sempat beda pendapat itu kayak ntar kalau misal kok pink sih gitu kan
3: ini aja.
2: Kok enggak ini aja? Maksudnya alasan
1: gimana dong?
2: Alasan utama kami kenapa pink, karena juga kan itu sekalian sebagai penerangan ya. Karena kalau pink di malam hari itu masih terang. Dan juga ingin menunjukkan kalau ini loh dampak beneran dari kelompok UMBBM kami gitu. Jadi setiap warga melihat kaca cembungnya ataupun reflektornya kayak oh ini dari anak-anak
1: UMBBM, kenang-kenangan dari apa tadi namanya ya?
2: Sarita
1: Loka. Jadi akhirnya tapi diputuskan
2: pink
1: gitu kan. Cowoknya ada berapa dari satu kelompok ini?
0: Ada 4.
1: Oh, makanya kalah ya. Saya yakin cowoknya pasti ijo neon.
0: Iya.
1: Ijo neon kalah nih sama 11 perempuan. Yang pilih warna pink.
3: Tapi faktanya mereka milih pink juga.
2: Iya, mereka kebanyakan
1: pink. Enggak apa-apa sih.
2: Boleh lah.
1: Untuk proyek yang udah kalian lakukan semua ini, apakah kalian ngerasa ini udah cukup untuk membantu masyarakat RW 5 ini?
2: Sebenarnya kalau misal dibilang cukup tuh enggak cukup. Karena kan luas banget sebenarnya wilayah RW 5, dan dari empat kaca cembung ini itu tuh tidak menutup semua titik kecelakaan yang ada di wilayah RW 5. Tapi kan dengan keterbatasan dana dari kami serta keterbatasan waktu juga dari kami, karena kan proses dari awal kaca cembung sampai pemasangannya itu cukup panjang, karena kaca cembungnya itu harus di cat dulu, kalau catnya udah kering baru dilas, terus nanti baru dipasang plat dari kami, terus nanti baru dipasang kaca cembungnya, itu kan cukup panjang dan lama. Enggak memungkinkan kalau misal kami itu langsung kayak diberikan banyak di semua titik. Karena kan memang kami juga ingin setidaknya sedikit dari kami itu tuh cukup berdampak bagi wilayah RW 5.
1: Baik sih ya. Dari Sarita Loka sendiri, apakah nanti kampus pastinya meminta laporan dari teman-temannya? Ada nggak sih rekomendasi yang disarankan oleh Sarita Loka untuk pelaksanaan BBMUM next di lokasi yang sama sebagai penyambung kegiatan begitu.
2: Mungkin bisa dilanjutkan lagi penambahan kaca cembung, penambahan kaca cembung.
1: Butuh banyak banget ya. Segede apa sih RW 5 ini?
0: Mungkin kalau di RW lainnya RW itu bisa sih lebih baik. Karena kalau RW 5 sepertinya udah semua sih, kayak udah lumayan.
2: Mungkin reflektornya.
0: Reflektornya, iya. Tapi mungkin bisa kayak ke RW-RW yang sebelumnya. Lain itu bisa sih.
2: Karena kebetulan di Kelurahan Kedung Kandang ini kemarin itu ada dua kelompok yang diterjunkan. Di RW 3 serta di RW 5. Kami di RW 5-nya.
1: Oh gitu. Ya.
2: Mungkin jika next-nya ada yang di Kedung Kandang lagi, bisa di RW 2 ataupun RW 6.
3: Karena RW 6 cukup
2: lebih tinggi lagi, lebih masuk lagi.
0: Karena juga ada yang gelap juga, tapi itu bukan wilayahnya kita lagi. Karena kita kan harusnya ke RW 5 aja gitu.
3: Jadi kami pemasangan di RW 5 saja.
1: Baik. Tadi berarti di Kedung Kandang, di Kelurahan Kedung Kandang tadi RW 3 dan 5 ya.
0: 3 dan 5.
1: Ini kalian kolaborasi atau gimana?
2: Kami hanya penempatannya beda. Penempatannya beda tentang proker itu kami beda, karena kan permasalahan di setiap wilayah juga tentunya beda. Tapi tetap sama-sama berdampak.
1: Baik siap, padahal kan terkoneksi gitu.
2: Terkoneksi, masih dekat.
1: Siap. Jadi selain tentang permasalahan keselamatan berkendara untuk meminimalisir laka yang terjadi di seputar itu, rekomendasi apa lagi yang bisa disarankan Sarita Loka untuk next project adik-adik tingkat kalian?
3: Lampu jalan. Karena meskipun kita sudah memasang reflektor, kan itu kan memantulkan cahaya, tapi tetap saja kita butuh lampu jalan karena itu sangat-sangat lebih berguna sepertinya seperti itu.
1: Lampu jalan berarti.
2: Iya, lampu jalan tuh. Juga mungkin dari Universitas Negeri Malangnya memang penerjunannya menurut kami itu sebenarnya 15 orang ini sudah cukup, tapi lebih baik itu tuh kalau bisa lebih dari 15 orang karena kan kami tuh prokernya berbentuk fisik gitu. Kami merasa kekurangan tenaga karena dari lelakinya sendiri itu cuma 4 sedangkan cewek 11 dan kami tidak ada kami tidak ada yang beneran paham mengenai pembangunan. Jadi satu kelompok kalau bisa tuh beneran disamaratakan. Kalau bisa tuh jangan ada program studi yang sama, beneran diratakan.
1: Ini
2: dari
1: ada emangnya? Di Sarita Loka?
2: Ada, kemarin ada pendidikan fisika dan juga fisika. Ada yang sama.
1: Oh baik siap.
0: Iya, tapi tetap beda jurusan. Cuma satu departemen.
1: Oke. Harapannya memang udah merata, kemudian memahami kondisi lapangan seperti apa begitu ya. Berarti pembekalan dari kampus butuh lebih dong kayaknya.
2: Butuh banget lebih. Karena sebenarnya UMBBM ini tuh kan program baru dari UM dan memang kami angkatan pertama KKN gitu. Sebelumnya tuh memang sudah ada KKN, tapi tidak merata di seluruh fakultas. Sedangkan tahun ini itu tuh diwajibkan semua fakultas untuk menjalani UMBBM. Jadi kami beneran angkatan pertama dan kami masih sedikit meraba-raba gitu kayak UMBBM ini itu tuh harus gimana dan ngapain. Jadi mungkin dari UM-nya sendiri tuh bisa lebih dimatangkan gitu untuk konsepnya.
0: Iya, tapi untuk kegiatan UMBBM ini memang untuk melaksanakan kewajiban tridharma perguruan tinggi yaitu pemberdayaan masyarakat. Seperti itu. Jadi kenapa namanya bukan KKN lagi tapi dinamakan UM belajar bersama masyarakat? Biar kalau KKN dulu kan mahasiswa itu datang membawa proker aja kan. Jadi orang warga sana mikirnya mahasiswa yang udah paham segalanya, tapi di zaman sekarang kalau dipikir-pikir itu masyarakat itu juga banyak yang lebih pengalamannya itu lebih banyak daripada mahasiswa. Jadi kenapa namanya belajar bersama masyarakat itu jadinya itu karena kita mahasiswa itu datang membawa proker tapi juga belajar sama masyarakat, masyarakat juga belajar dari kita. Jadi sama-sama saling belajar dan enggak ada yang menggurui lagi seperti itu.
1: Keren sih ini. Yeah. Jadi dari udah perdana tiba-tiba suruh masang kaca cembung gitu ya. Yeah. Cukup kaget ya cerita ini ya. Apalagi 11 perempuan semua.
0: Iya, Wonder Woman.
1: Masyarakatnya sangat kooperatif.
2: Alhamdulillah,
0: sangat membantu sekali.
2: Kami serasa bukan KKN kayak ya udah main ke rumah nenek.
0: Iya, udah kayak keluarga.
2: Udah kayak keluarga banget.
1: Oke, keren. Jadi harapannya nanti untuk rekomendasi pelaksanaan selanjutnya adalah lebih banyak lagi timnya dalam satu kelompok. Pembekalannya lebih padat dari kampus, kemudian juga apa tadi ya? Rekomendasi lainnya PJU penerangan jalan umum
0: yang
1: harus di ini bisa nggak sih kasus-kasus seperti ini dikolek begitu disampaikan kepada kampus UM kemudian UM sendiri yang akan menyelesaikan secara akademisi bersama dengan pemerintah kota itu mungkin nggak
0: bisa
1: dari laporan-laporan kalian ini
2: dan kebetulan banget untuk yang daerah Malang KKN-nya daerah Malang itu tuh kami bekerja sama dengan BPS kemarin Badan Pusat Statistika
1: pas banget ya momennya ya
2: jadi kami memang
1: survei ya
2: survei kalau untuk surveinya kami tidak fokus ke wilayah RW5 aja kalau surveinya kami beneran fokus ke semua wilayah kelurahan Kedung Pandan. Jadi kami juga mengetahui kayak oh wilayah ini tuh sebenarnya permasalahannya ini wilayah ini sebenarnya permasalahan ini dan kita kan laporkan semuanya jadi laporan ini insyaallah semoga dibaca oleh pihak BPS serta pihak Universitas Negeri Malang jadi bisa ditindaklanjuti dengan pihak kelurahannya juga.
1: Sungguh mulia teman-teman dari Saloka ini ya, dengan visi misinya ya. Dan ini hanya dilaksanakan di semester ini aja.
0: Iya, semester antara.
2: Semester antara.
1: Ada lagi enggak besok-besok?
0: Pasti ada sih.
2: Pasti ada depan. Tapi angkatan bawah.
1: Enggak, kalian maksudnya.
2: Oh, tidak.
1: Enggak ada. Udah selesai. Aduh, kok udah selesai sih.
2: Aduh, iya, kami juga kayak aduh, 45 hari kayak kurang banget deh. Sangat singkat gitu.
1: Wow, seru sekali ngobrol sama tiga cewek cantik ini tentang BBM UM ya.
0: Iya, BBM
1: UM. Mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun wilayah potensi yang ada. Selain permasalahan fisik, potensi apa yang ingin Anda sarankan, teman-teman ini sarankan pada next project adik-adik tingkat nanti tentang kondisi sosial masyarakatnya?
2: Kalau misalnya mereka memang ditempatkan lagi di wilayah RW5 ya, mungkin bisa mengajari masyarakat untuk peternak-peternaknya ini terutama fokus ke peternaknya kayak ayam serta kambingnya itu bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi produk-produk olahan yang bisa untuk dijual lagi jadi sebagai UMKM dan juga nggak hanya telurnya atau juga dagingnya juga bisa diolah menjadi produk yang lebih kreatif jadi mereka tuh nggak hanya peternak saja
0: satu tujuan saja berarti ke
2: beberapa
0: lainnya.
2: Beberapa potensi yang ada di situ.
0: Tapi satu hal yang saya notice di sana itu warga-warga di sana yang punya usaha itu mereka nggak punya m-banking. Jadi pure pakai cash semua gitu. Jadi mungkin kalau misalkan
2: next-nya
0: itu mungkin bisa mahasiswa itu ngajarin mereka untuk gimana caranya membuat m-banking mungkin ya karena kalau misalkan kayak kan gak semua ada cash ya, kadang ada yang punyanya mau QRIS atau apapun gitu. Jadi kadang kalau gak punya cash kan jadi kayak aduh gak jadi beli deh karena mereka gak punya cash kayak gitu.
2: Kemarin
0: jadi,
2: juga salah satu kesusahan kita karena kita beneran harus menyediakan cash selama 45 hari di sana.
0: Jadi kalau misalkan ada banyak metode pembayaran, jadi pasti kan juga banyak yang beli
1: menarik minat. Baik, siap. Tadi saya juga sempat tertarik dengan kondisi limbah ternaknya. Mungkin ini saya titip ke teman-teman ya. Mungkin nanti bisa jadi potensi selanjutnya yang bisa digunakan untuk limbah ternaknya ya. Terima kasih banget Kety, Isfatima dan juga Naswa sore hari ini udah ngobrol bersama kita di sini.
2: Kami juga
1: sudah sukses proyeknya. Semoga nanti ke depan adik-adik tingkat yang lainnya ya, proyeknya juga lebih sukses.
2: Baik, amin.
1: Selamat melanjutkan aktivitas sore hari ini. Makasih sudah datang ke Pusat Tera di Malang. Selamat sore.
2: Terima kasih banyak.
1: Dan segera sesaat lagi saudara kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk Info Prima.

0: ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Sidoarjo masih sangat besar untuk dikembangkan meski tidak memiliki wisata alam seperti daerah lain di Jawa Timur. Sebanyak 77 pelajar mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka Kabupaten Kediri di Stadion Candabirawa. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Harjo Swakartono mengatakan potensi pariwisata Sidoarjo masih sangat besar untuk dikembangkan meski tidak memiliki wisata alam seperti daerah lainnya di Jawa Timur. Januar Fahmi melaporkan.
2: Pengembangan pariwisata Sidoarjo dinilai tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan destinasi wisata. Penguatan promosi, branding, dan kemampuan pelaku pariwisata dalam mengemas cerita menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Harjo Soekartono mengatakan, potensi pariwisata Sidoarjo masih sangat besar untuk dikembangkan meski daerah tersebut tidak memiliki wisata alam seperti daerah lain di Jawa Timur. Karena itu kolaborasi antara pemerintah, pelaku pariwisata, tokoh masyarakat, dan pembuat konten diperlukan untuk memperkuat promosi wisata lokal.
3: Wisata menginginkan pariwisata kita ini menggeliat dengan adanya mereka-mereka bisa membantu kita dalam mempromosikan branding-branding pariwisata yang ada di kota Jati Kabupaten Sidoarjo. Jadi ini yang kita sangat mengharapkan, semoga ini bisa terrealisasi dan Sidoarjo menjadi pusat pariwisatanya Jawa Timur, itu yang kita sangat ingin.
2: Menurutnya penguatan promosi menjadi bagian dari upaya mendorong Sidoarjo memiliki posisi lebih kuat dalam peta pariwisata Jawa Timur. Sidoarjo memiliki sejumlah destinasi dan sentra kuliner yang potensial untuk dikembangkan melalui bimbingan teknis promosi dan branding. Peserta diharapkan mampu menangkap serta mengangkat potensi wisata di Sidoarjo untuk mendorong potensi wisata lokal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 77 pelajar mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka Kabupaten Kediri di Stadion Candabirawa. Ayu Citra melaporkan.
4: Untuk mempersiapkan upacara peringatan HUT ke-81 RI, sebanyak 77 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Kediri resmi memasuki tahapan pemusatan pendidikan dan pelatihan Pusdiklat. Mereka ini terdiri dari 39 anggota perempuan dan 38 pelajar laki-laki. Seorang calon Paskibraka Kabupaten Kediri, Aquina Rosidania Santoso, yang akrab disapa Queen, mengaku ia telah mempersiapkan diri secara maksimal untuk mengikuti pemusatan latihan tersebut. Bahkan siswi jurusan teknik komputer dan jaringan SMK Candabirawa Pare ini meyakini bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan motivasi awalnya untuk mengikuti seleksi Paskibraka KPN Diri, yakni guna melatih kedisiplinan, tanggung jawab, sekaligus memperluas jaringan pertemanan di wilayah Kabupaten Kediri.
5: Kalau di Paski itu ilmu yang didapat banyak banget, terutama itu jiwa korsa. Jadi kita begini, begitu itu harus bareng semua. Ya, begitu. Disiplin, harus kompak, harus ada jiwa korsanya.
4: Sementara itu, Koordinator Program Paskibraka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakus Bangpol Kabupaten Kediri, Bambang Hendro Priyono mengatakan bahwa agenda latihan perdana digelar di Stadion Candabirawa Pare Kabupaten Kediri sejak hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Di tempat ini, puluhan calon Paskibraka mulai memasuki area stadion untuk mengikuti latihan. Setelah sebelumnya, mereka ini menjalani pembinaan di halaman belakang kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Lebih lanjut, sebelum memasuki pemusatan latihan, seluruh anggota Paskibraka telah dikukuhkan dalam pembukaan Pusdiklat yang berlangsung di Convention Hall Simpang 5 Gumul SLG Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, aparat Subdit 3 Jatrenas Ditreskrim Polda Jatim berhasil menangkap tersangka pembunuhan seorang lansia bernama Nurami di Winongan, Kabupaten Pasuruan. Tersangka diringkus di tempat persembunyian di Semarang, Jawa Tengah. Faris Yarbo melaporkan.
6: Pelarian pria berinisial YA, terduga pelaku pembunuhan nenek di Pasuruan, akhirnya terhenti. Aparat Subdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Jawa Timur berhasil membekuk tersangka di tempat persembunyiannya di wilayah Semarang, Jawa Tengah, usai kabur selama 7 hari. Kasubdit 3J Tanras di Treskrim Polda Jawa Timur AKBP Arbari Dijumur mengungkapkan penangkapan ini bermula dari penyelidikan intensif terhadap jaringan pertemanan serta kerabat pelaku. Dari pelacakan tersebut, petugas mengendus keberadaan tersangka di Kecamatan Tuntang, Semarang. Berdasar hasil pemeriksaan sementara, aksi keji yang dilakukan tersangka dilatar belakangi oleh motif ekonomi. Pelaku berencana merantau keluar kota dan membutuhkan uang cepat.
7: Hasil setelah kegiatan prarekonstruksi, dia mengakui bahwa memang sudah direncanakan, pembunuhan itu sudah direncanakan karena yang bersangkutan mau mencari kerja dan perlu modal. Makanya yang diambil itu waktu itu perhiasan dan dijual ya, dan dijual seharga sekitar 5 juta.
6: Kasus ini bermula dari laporan polisi. Dari hasil olah TKP ditemukan korban tergeletak tak bernyawa di dalam kamar dengan luka serius pada bagian wajah dan mulut, serta hilangnya sejumlah perhiasan. Kini, pelaku sudah mendekam di rumah tahanan Polda Jatim untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Kediri menemukan 130 kasus HIV/AIDS pada semester pertama tahun 2026. Ana Kusuma melaporkan.
8: Dinas Kesehatan Kota Kediri terus meningkatkan upaya deteksi dini untuk menekan penyebaran HIV/AIDS di wilayahnya. Berdasarkan data per semester 1, sepanjang Januari hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 130 kasus HIV/AIDS. Dari jumlah tersebut, 33 kasus merupakan warga berKTP Kota Kediri, sedangkan sisanya berasal dari luar daerah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hendi Suprianto, menjelaskan bahwa semakin banyak kasus yang berhasil ditemukan melalui screening, maka semakin besar pula peluang untuk melakukan penanganan dan juga mencegah penularan lebih lanjut.
9: Selama Januari sampai Juni tahun ini, kami mencatat ada 130 kasus HIV/AIDS. Dari jumlah itu, 33 orang itu merupakan warga yang berKTP Kota Kediri, sedangkan sisanya berasal dari luar daerah. Kalau dilihat dari kelompok usianya, yang paling banyak memang usia produktif, antara 20 sampai 29 tahun.
8: Sementara itu, dosen Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri, Forman Novendo Sijabat, menilai bahwa penanganan HIV/AIDS memang memerlukan pendekatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien. Menurutnya, ketersediaan layanan kesehatan yang ramah, akses pengobatan yang berkesinambungan, serta dukungan motivasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepatuhan pasien terhadap terapi.
10: Pengobatan yang ramah pada pasien HIV ini tidak bisa diselenggarakan hanya pelayanan kesehatan saja, tapi juga masyarakat yang lain yang sehat secara tidak kena HIV itu juga perlu menyediakan suasana lingkungan layanan kesehatan yang ramah. Dan bagi pasien HIV yang perlu diketahui yang seringkali terlupakan, ada yang namanya prinsip sekarang undetectable, untransmittable. Jadi ketika virusnya sudah di bawah 40 kopi, karena rajin berobat, maka otomatis tidak bisa mentransmisikan virus itu ke orang lain.
8: Untuk mendukung langkah tersebut, Dinas Kesehatan juga menggiatkan edukasi kesehatan reproduksi di berbagai sekolah, kemudian juga berkoordinasi dengan puskesmas dan juga kader dari kelurahan mengoperasikan mobile VCT, serta memastikan pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS dapat diakses secara gratis dan juga berkelanjutan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan publik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kabupaten Tuban mengungkap penyebab temuan kasus HIV di Tuban mayoritas disebabkan dari hubungan antara pelanggan pekerja seks dan LGBT. Witra Adila melaporkan.
11: Penularan kasus HIV di Tuban terus mengalami perubahan tren setiap tahunnya. Jika pada tahun 2025 mayoritas disebabkan oleh faktor lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT, tahun 2026 ini mayoritas penularan bersumber dari hubungan seksual dengan pelanggan pekerja seks. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Tuban, Ratnasari mengungkapkan bahwa Dinkes terus memperketat langkah-langkah mitigasi guna menekan penyebaran virus HIV di kalangan masyarakat. Pemerintah daerah juga secara aktif menggandeng LSM, Kelompok Dukungan Sebaya Warna Ronggolawe, untuk memberikan pendampingan psikologis maupun medis kepada para penderita baru. Kehadiran para penyintas ini dinilai sangat efektif karena mampu membangun pendekatan yang lebih empatik dan membangun kepercayaan pasien untuk tetap patuh menjalani pengobatan antiretroviral atau ARV.
12: Itu yang nomor satu, karena memang dari pelanggan ya, pelanggan seks.
13: Pelanggan pekerja.
12: Jadi orang aninya ya, langganan WTS itu loh. Ya itu yang kedua itu dari laki seks laki.
13: Okay.
12: Ya, okay. Ya.
11: Dinkes Tuban berharap sinergi antara pemerintah, lembaga pendamping, dan kesadaran masyarakat akan deteksi dini dapat memutus rantai penularan HIV. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, sejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, pendengar, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional Kota Malang naik hingga menembus Rp160.000 per kilogram. Awang Sukmawang melaporkan.
13: Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang naik hingga menembus Rp160.000 per kilogram. Kenaikan dipicu terbatasnya pasokan sapi lokal di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pelaksana tugas Perumda Tunas Kota Malang sekaligus Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Slamet Husnan kepada RRI mengatakan ketersediaan sapi lokal saat ini belum mampu memenuhi permintaan pasar. Di sisi lain, aktivitas sekolah, perkuliahan, dan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG kembali berjalan sehingga kebutuhan daging meningkat. Berdasarkan pemantauan, harga daging sapi di Pasar Bunur masih berada di kisaran Rp148.000 per kilogram. Namun, di kawasan Klojen, harga telah mencapai Rp160.000 per kilogram karena karakteristik pasar yang berbeda.
14: Saat ini memang sapi lokal ketersediaannya kurang. Terus kemudian aktivitas sekolah, kuliah mulai berjalan. Kemudian termasuk dapur SPBG juga berjalan. Sementara ketersediaan sapi lokal itu relatif sedikit.
13: Slamet menjelaskan kenaikan harga daging sapi merupakan siklus yang hampir selalu terjadi setiap tahun. Pasokan sapi lokal yang sebelumnya banyak terserap saat Idul Adha membuat ketersediaan di pasaran belum sepenuhnya pulih. Untuk membantu menekan harga sekaligus menjaga pasokan, Perumda Tunas mendatangkan sapi impor yang didistribusikan melalui rumah potong hewan Kota Malang kepada para jagal sebelum dipasarkan ke masyarakat. Awang Sukmawan, RRI Terus Budara untuk Indonesia.
0: Perpustakaan Provinsi Jawa Timur bersama Perpustakaan Daerah Sampang melakukan sosialisasi di pelosok desa untuk membentuk santri yang menjadi agen literasi untuk berpikir kritis untuk kemajuan diri dan desa. Ima Fadilah melaporkan.
15: Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur bersama Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang berkomitmen terus memperkuat tingkat literasi masyarakat. Langkah ini dipandang sebagai fondasi utama dalam mendorong kemajuan dan pembangunan peradaban di suatu wilayah. Komitmen ini diwujudkan dalam kegiatan penyadaran literasi yang digelar di Pondok Pesantren Darun Najah, Desa Panyepen, Kecamatan Cerengi, Kabupaten Sampang. Program ini turut disinergikan bersama kegiatan TMMD yang menjangkau masyarakat pedesaan. Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur Said Hartono menegaskan pentingnya kehadiran perpustakaan hingga ke pelosok desa untuk menyadarkan masyarakat akan peran vital literasi.
16: Menyadarkan masyarakat pentingnya literasi, bahwa dengan literasi yang tinggi tentunya peradaban dan kemajuan desa ini akan lebih cepat. Karena audiennya anak-anak ya, anak-anak sebagai penerus generasi penerus kita, maka perlu ditanamkan tentang bagaimana dia harus suka membaca.
15: Said Hartono menegaskan tingkat literasi yang tinggi sangat mempengaruhi kecepatan peningkatan peradaban dan kemajuan desa. Hal ini disebabkan semua lini dan bidang kehidupan pada dasarnya membutuhkan literasi. Lebih lanjut, pemahaman literasi tidak hanya berhenti pada kemampuan mengeja atau membaca teks, tetapi juga termasuk rangkaian proses memahami, menerapkan, mengolah, dan mengembangkan wawasan yang diperoleh. Kemudian, kemampuan ini akan membawa cara berpikir kritis untuk kemajuan di masing-masing wilayah. Melalui sosialisasi di Pondok Pesantren Darun Najah, diharapkan para santri mampu menjadi agen perubahan literasi di desanya masing-masing.
0: Pendengar, 5 pembicara dari luar negeri membagikan ilmunya dalam bidang kesehatan pada simposium yang digelar Universitas Hang Tuah Surabaya. Farida Kusnia melaporkan.
17: 5 pembicara dari luar negeri membagikan ilmunya dalam bidang kesehatan pada simposium yang digelar Universitas Hang Tuah UHT Surabaya hari ini. Mereka dari Malaysia, Australia, Jepang, Vietnam, dan Belarus. Siang tadi, Dekan Fakultas Kedokteran UHT Surabaya, Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Beni Jovi berharap kegiatan ini berdampak kepada masyarakat pesisir.
18: Kegiatan-kegiatan kita bidang pendidikan untuk nantinya berdampak itu ke masyarakat, salah satunya adalah dampak ke masyarakat maritim, masyarakat pesisir, kemudian kegiatan-kegiatan pariwisata yang terkait dengan penyelaman. Nah, kita bagian kesehatan ini harus tahu dampak-dampak dari penyelaman apa. Kalau terjadi suatu kecelakaan dalam penyelaman, ya, dalam penyelaman bawah air.
17: Sementara itu, salah satu pembicara sekaligus dosen Fakultas Kedokteran UHT Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Jati Widodo Edi Pratiknya, membagikan pengetahuannya tentang koma postoperatif setelah minor surgery dan rasional untuk terapi oksigen hiperbarik.
19: Di mana saya punya kasus, setelah koma 20 hari kita terapi dengan hiperbarik oksigen terapi. Dan hasilnya memuaskan, hari kelima sudah ada nangis dan sudah ada pergerakan dan saat ini sudah normal kembali.
17: Simposium yang digelar UHT Surabaya hari ini bekerjasama dengan Insan Medica Training Center. Pesertanya merupakan para dokter dan SDM kesehatan. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pengamat sepak bola nasional Alif Syahfiar menilai hasil imbang 1-1 timnas Indonesia melawan Singapura menjadi catatan serius. Oni Arianto melaporkan.
20: Pengamat sepak bola nasional Alif Syahfiar menilai hasil imbang 1-1 timnas Indonesia melawan Singapura menjadi catatan serius. Menurutnya hasil tersebut menunjukkan perlunya evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja pelatih John Heckman. Alif Syahfiar Sabtu siang menegaskan dukungannya terhadap timnas Indonesia tidak bergantung pada sosok pelatih yang menangani skuad Garuda. Ia mengatakan siapapun pelatih yang mampu membawa prestasi timnas Indonesia harus mendapatkan dukungan. Namun Alif Syahfiar menilai John Heckman layak diganti apabila hasil yang diraih timnas Indonesia terus menunjukkan tren negatif. Menurutnya keputusan tersebut harus didasarkan pada prestasi dan kebutuhan tim, bukan persoalan pribadi.
21: Kita ini ingin prestasi timnas. Kita tidak melihat nama siapa pelatihnya, tidak. Siapapun yang bisa membawa prestasi timnas maju, itu kita dukung. Tapi kalau memang John Heckman hasil jelek, ya tentu sebaiknya diganti. Karena kita kan masih ada Piala Asia tahun depan. Belum lagi kualifikasi Piala Dunia tahun 2030. Sebaliknya kita mendukung Shin Tae-yong bukan karena pribadinya. Saya pun sampai saat ini, sampai detik ini belum pernah saya ketemu dengan Shin Tae-yong.
20: Alif Syahfiar juga mengingatkan kualitas sepak bola Indonesia sebelumnya telah mengalami peningkatan hingga mampu bersaing di level Asia. Karena itu, Alif Syahfiar khawatir kegagalan melakukan evaluasi dapat membuat perkembangan tersebut kembali mengalami kemunduran. Ia menilai investasi pemain naturalisasi harus diimbangi dengan kualitas taktik dan kepelatihan yang memadai. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar internasional, Paralimpiade Asyuraki Championship seri ketiga yang menjadi bagian dari rangkaian Batu International Sport Tourism Festival 2026 menjadi rekor jumlah peserta terbanyak dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga para layang di Kota Batu. Rizky Darmawan melaporkan.
22: International Paragliding Accuracy Championship atau IPAC seri ketiga yang menjadi bagian dari rangkaian Batu International Sport Tourism Festival atau BISTF 2026 di Landing Zone Songgo Maruto Kecamatan Songgo Kerto Kota Batu diikuti 75 atlet dari dalam dan luar negeri. Jumlah tersebut menjadi rekor jumlah peserta terbanyak dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga para layang di Kota Batu. Ketua Federasi Aerosport Indonesia Fasi Jawa Timur sekaligus Ketua Panitia Pelaksana IPAC seri ketiga Arif Eko Wahyudi mengatakan kejuaraan tersebut telah memenuhi unsur internasional karena melibatkan peserta dari negara lain. Sebanyak 11 atlet berasal dari Malaysia, sedangkan 64 atlet lainnya berasal dari negara Indonesia. Arif juga menjelaskan bahwa berdasarkan data peserta, kelompok generasi Z mendominasi kejuaraan tersebut. Dari keseluruhan peserta, sebanyak 62% merupakan generasi Z.
23: Dan rekor terbesar di Kota Batu ini pesertanya 75. Jadi kalau
2: bilang internasional sudah masuklah kita. Karena ada dari Malaysia, ada 11 atlet, dari Indonesia ada 64 atlet. Nah, kalau kita lihat dari statistiknya, ini pesertanya yang generasi Z itu 62%.
22: Sementara itu, peserta dari kalangan generasi milenial berjumlah 21 orang atau sekitar

0: disampaikan Yusron Al-Fatah.
1: Dipindah ke sini.
2: Berawal dari obrolan sederhana di warung kopi, sekelompok pemuda GP Ansor Maspati Magetan justru menemukan pertanyaan besar, bagaimana sebetulnya sejarah Maspati? Rasa penasaran itu kemudian diwujudkan dalam sebuah sarasehan sejarah bertema menggali jejak sejarah Maspati untuk memperkuat identitas kebangsaan dan kearifan lokal. Forum yang menghadirkan tokoh Magetan seperti Suprawoto dan akademisi sekaligus sejarawan Madiun Raya, Akhli Syamsyal Komar itu menjadi ruang untuk membuka kembali lembaran sejarah salah satu kawasan tua dan paling strategis di Kabupaten Magetan. Ketua PAC GP Ansor Maspati Zulfar Basunjaya Putra mengatakan, ide penyelenggaraan sarasehan muncul dari diskusi ringan dan menjadi langkah awal. Kedepan pihaknya ingin melanjutkan kajian sejarah, mendokumentasikan berbagai temuan, hingga melakukan penelusuran langsung ke situs-situs bersejarah di Maspati.
3: Gimana sih sejarahnya Maspati itu yang sebenarnya? Nah, dari situ akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab.
2: Bagi putra daerah dan tokoh lokal Suprawoto, Maspati bukan sekedar kampung halaman. Ia tumbuh di kawasan itu dan menyaksikan langsung berbagai perubahan yang terjadi selama puluhan tahun. Mantan Bupati Magetan itu mengaku kembali membuka berbagai referensi sejarah yang dimilikinya. Dari berbagai referensi itu, Suprawoto menilai Maspati sejak dahulu memiliki posisi penting. Berdasarkan kajian Universitas Negeri Surabaya UNESA, kawasan Maspati merupakan titik pertemuan berbagai jalur atau melting point.
4: Menarik benang merah sekaligus kemudian pengalaman saya selama mulai kecil terus jejak-jejak di Maspati. Maspati itu sebenarnya kalau menurut kajiannya UNESA, Universitas Negeri Surabaya, kan melting, daerah yang menjadi akses mudah dari mana-mana. Tak salah kemudian ketika Ronggo Prawiro Tirjo Bupati Wedono Mancanegara Timur, jadi Brang Wetan ya, memindahkan ke sini, itu sama dengan kalau sekarang mungkin gubernur ya, karena membawai kadipaten di seluruh timur Gunung Lawu. Ini artinya bahwa Maspati itu sejak dulu menduduki peran yang penting.
2: Suprawoto juga mengungkapkan alasan strategis mengapa kawasan itu dipilih sebagai lokasi pangkalan udara karena dinilai memiliki posisi yang menguntungkan dari sisi mobilitas maupun pertahanan. Pandangan serupa disampaikan akademisi dan sejarawan Madiun Raya, Akhli Syamsyal Komar.
5: Memang suatu daerah tertentu itu menyimpan memori kolektif, identitas maupun sejarah komunitas. Sehingga kegiatan hari ini besar harapan agar masyarakat maupun pihak-pihak terkait di Maspati bisa semakin sadar, tergugah. Antara Lawu dan Wilis itu kalau saya melihat memang daerah sekitar sini itu seperti Mahadiun itu, Mahadiun Jung Besar, yang sekiranya Magetan, Madiun dan sekitarnya itu seperti lembah yang sangat subur untuk pengamanan dan sebagainya.
2: Secara historis, menurut Akhlis, Maspati dapat dikategorikan sebagai kawasan dengan karakter kota garnisun atau kota militer karena memiliki fungsi penting dalam sistem pertahanan negara. Lembah Sungai Madiun sendiri sejak dahulu kerap menjadi area pertempuran sekaligus titik berkembangnya berbagai pusat kekuasaan. Sementara itu, Suprawoto kembali mengingatkan pesan Presiden Soekarno tentang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, termasuk sejarah daerah seperti Maspati, sebagai pijakan memperkuat identitas kebangsaan dari kearifan lokal.
4: Ya, katanya Pak Karno kan jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Baik itu sejarah baik maupun buruk. Kalau baik itu bisa diambil pelajarannya, demikian juga yang buruk, jangan diulangi.
2: Berbagai pesan yang disampaikan memiliki benang merah yang sama, sejarah bukan sekedar kisah masa lalu, melainkan bekal untuk menentukan arah masa depan yang lebih baik. Dari Maspati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, demikian untuk info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahyana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
6: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKL-LJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Untuk Anda para pecinta buah-buahan, Anda bisa mencoba untuk wisata petik buah melon ya. Ini langsung bisa dilakukan dari kebunnya yang menjadi alternatif pilihan menarik untuk liburan Anda. Anda tinggal ke Taman ADN Firdaus di Desa Sumber Gedang, Kecamatan Padaan, Kabupaten Pasuruan, Saudara. Di sini, para pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan ribuan pohon buah melon dengan jenis Golden Kenanti yang dibudidayakan dalam greenhouse dengan ukuran 50 x 11 meter yang kemudian menampung sekitar 1.260 tanaman. Kepala Desa Sumber Gedang, Niam Sofi, menyampaikan bahwa budidaya melon Golden Kenanti ini dilakukan dengan menerapkan teknologi komputerisasi yang memungkinkan pengelolaan tanaman dilakukan secara presisi. Jadi kebutuhan nutrisi, kemudian pengairan, ini bisa dikontrol melalui smartphone, sehingga resiko kesalahan perawatan pun bisa diminimalisir. Dan panen pun bisa dilakukan pada saat waktu yang tepat. Untuk bisa memaksimalkan cara budidayanya, pemerintah desa ini membekali sumber daya pengelola desa dengan berbagai ragam pelatihan. Pelatihan apa sajakah itu? Kami akan hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda sesaat lagi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Budidaya melon golden kinanti, saudara, ini yang dilakukan dengan cara yang sangat-sangat modern sekali, yang kemudian menerapkan teknologi komputerisasi. Ini akhirnya memungkinkan pengelolaan tanaman dilakukan secara presisi. Jadi, untuk kebutuhan tanaman golden melon kinanti ini, semuanya bisa dikontrol melalui smartphone begitu ya. Nutrisinya, pengairannya, hingga resiko kesalahan perawatan, saudara. Dan pemerintah desa, saudara, ini membekali sumber daya pengelola desa dengan beragam pelatihan begitu ya. Salah satunya adalah pelatihan budidaya tanaman melon secara hidroponik dengan sistem smart farming sampai model pelayanan wisata yang sangat humanis. Keren ya. Lebih lanjut, Kepala Desa Sumber Gedang Niam Sofi menambahkan bahwasannya seluruh tanaman melon ini ditanam dalam lahan kas desa strategis dengan luasan 6 hektar. Pemanfaatan lahan ini menjadi strategi kunci pemerintah desa bekerja sama dengan UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian bernilai tambah yang terintegrasi. Jadi ada banyak sekali teman-teman mahasiswa UMM yang membantu sekaligus juga memberikan banyak manfaat tentang membudidayakan melon kinanti sampai berhasil. Soal rasa, Nia menegaskan jika dibandingkan dengan melon biasa ya, melon golden kinanti ini memiliki rasa yang lebih segar, lebih manis, teksturnya lebih renyah. Jadi gak heran juga ya, kalau harga jual melon ini lumayan tinggi di pasaran. Melon golden kinanti ini harga per kilogramnya bisa mencapai 25 hingga 30 ribu rupiah, saudara. Sementara itu juga Camat Pandaan berharap Desa Sumber Gedang akan terus berkembang menjadi desa yang mandiri dan juga sejahtera ya. Harapannya nanti Desa Sumber Gedang ini menjadi pusat agrowisata produktif yang memberikan banyak manfaat bagi siapa saja yang datang ke sana. Jadi untuk Anda yang ingin sekali berwisata petik melon, Anda bisa langsung saja datang, saudara, ke Taman ADN Firdaus yang ada di Desa Sumber Gedang, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.
3: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
4: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
5: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
4: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
5: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
5: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
5: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indonesia.
1: Saudara, melon golden atau melon kuning ini adalah varietas melon yang memiliki warna kuning cerah, kemudian daging buahnya manis dan juga juicy sekali. Buahnya tidak hanya lezat ya, tapi juga memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan kita. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Journal of Agricultural and Food Chemistry, melon golden ini mengandung antioksidan yang tinggi, termasuk vitamin C dan beta-karoten. Antioksidan ini, saudara, yang bisa membantu melindungi tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas dan mengurangi resiko penyakit kronis seperti kanker dan penyakit jantung. Selain itu juga, melon golden ini kaya dengan potasium yang bisa membantu mengatur tekanan darah dan juga menjaga kesehatan jantung kita. Buah ini mengandung serat yang tinggi, ini tentu saja bagus sekali untuk menjaga kesehatan pencernaan kita dan mengurangi resiko penyakit seperti sembelit dan divertikulitis. Terus, gimana dong cara yang paling nikmat untuk mengkonsumsi melon golden? Jangan kemana-mana, kami pasti akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

manis dan crunchy ini ya ternyata memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita, saudara. Terus gimana dong agar kita bisa mengkonsumsi melon golden dan nggak kehilangan manfaat dari melon golden atau melon emas atau melon kuning ini? Gampang sekali, ada berbagai cara, saudara, yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah langsung memakannya begitu ya, sebagai buah segar. Langsung dimakan sebagai buah segar bisa dijadikan jus atau smoothie, ini juga nikmat. Anda bisa tambahkan ke salad atau dessert Anda juga boleh, bahkan bikin ice cream atau sorbet ya dengan melon golden, ini pasti juga sangat mengasihkan begitu ya. Terus cara untuk bisa memilih si buah dengan kualitas yang sangat luar biasa dan manfaat untuk kesehatan kita yang sangat bagus ini gimana? Yang pertama adalah untuk bisa mendapatkan melon golden yang berkualitas, Anda perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pilih melon dengan warna kulit yang kuning cerah, cenderung lebih ke kuning pekat begitu ya. Selanjutnya periksa apakah melon ini memiliki aroma manis dan juga fresh. Terus pilih melon yang memiliki berat yang pas dan tidak terlalu ringan. Periksa juga apakah melon ini memiliki kulit yang halus dan tidak terlalu kasar begitu ya. Melon golden ini buah dengan kaya manfaat untuk kesehatan kita, kandungan antioksidannya, potasiumnya, seratnya tinggi sekali. Ini tentu saja akan membantu melindungi

Suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayang memikirkan bahan menceritakan aib orang lain.

0: Sesaat lagi azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadis ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

0: Dunia Islam, Jejak Sang Kiai, Penegak Akidah Islam di Nusantara.
1: Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir, putra asli Kota Gede Yogyakarta yang lahir tahun 1908, merupakan sosok yang memiliki kiprah di dunia pendidikan dan sangat berperan sebagai tokoh perintis kemerdekaan. Kakek Abdul Qahir bernama Haji Mashudi, yang merupakan salah seorang perintis pendiri Muhammadiyah di Kota Gede Yogyakarta pada awal pendiriannya di tahun 20-an. Kakeknya masih terhitung cicit dari Kiai Kasan Besari yang diceritakan dalam sejarah pernah menjadi salah seorang komandan laskar Pangeran Diponegoro di zaman Perang Jawa. Dari garis Kiai Kasan Besari inilah, jejak tarekat Syattariyah menjadi salah satu unsur penting dalam garis leluhur Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir. Hal ini terbukti sangat membantu beliau dalam masa-masa penting dalam hidupnya. Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir terlibat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, sekaligus juga masuk pada Panitia 9 Perumusan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjadi salah satu tokoh dari 9 penandatangan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Selain itu, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir juga merupakan salah satu pendiri dan rektor pertama dari Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Abdul Qahir Muzakir, lulusan Al-Azhar Kairo Mesir ini juga mempelopori dukungan dari negara-negara Islam atas pengakuan Indonesia merdeka. Kiprahnya termasuk salah seorang pemrakarsa berdirinya Akademi Tabligh Muhammadiyah Yogyakarta yang merupakan cikal bakal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam Muktamar Muhammadiyah Setengah Abad atau Muktamar ke-35 di tahun 1962 yang dilaksanakan di Jakarta, Profesor Kiai Haji Abdul Qahir Muzakir menyampaikan gagasan tentang pentingnya perguruan tinggi bagi kaum perempuan. Ide tersebut akhirnya menjadi nyata dengan didirikannya Universitas Aisyah atau UNISA Yogyakarta sebagai salah satu universitas kebanggaan persyarikatan.
0: Dunia Islam, Jejak Sang Kiai, Penegak Akidah Islam di Nusantara.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kami akan selanjutnya hadirkan informasi terkait tentang makanan-makanan sehat. Paduan dari kunyit dan madu ini dapat meningkatkan antioksidan, mengurangi peradangan, bahkan membantu menurunkan berat badan. Makan makanan sehat yang berfokus pada makanan antiinflamasi, termasuk kunyit dan madu, ini bisa membantu menurunkan berat badan. Seorang profesor klinis dari University of Georgia, Tracy Brickman, menyampaikan bahwa diet antiinflamasi ini mengandung makanan yang kaya serat, nutrisi, dan fitokimia. Selain membantu menurunkan berat badan, kunyit dan madu ini dapat mendatangkan manfaat kesehatan dengan cara yang lain. Kunyit saudara memperoleh khasiat anti radang dan antioksidan dari senyawa alami yang disebut dengan kurkumin. Kunyit juga kaya akan fitokimia yang bisa memberikan manfaat kesehatan protektif untuk melawan kanker dan penyakit jantung. Sementara madu mengandung gula, asam amino, mineral, dan vitamin yang memberikan manfaat antioksidan dan antiinflamasi. Penelitian tentang madu menunjukkan bahwa antioksidan ini bisa membantu mengurangi resiko penyakit jantung dan membantu meningkatkan masalah saluran pencernaan, bahkan juga manfaat antidepresan dan juga anti kecemasan. Selanjutnya, saudara, kunyit dan madu bisa dimasukkan ke dalam diet dengan menyajikan dalam bentuk minuman seperti teh ataupun smoothie. Selain itu, kunyit dan madu juga bisa digunakan untuk membumbui makanan ya, seperti ayam dan juga ikan, atau bisa dijadikan sebagai saus salad.

0: Waktunya Kentongan.
1: Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
2: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4 koma berapa. Ini enggak apa-apa itu. Itu malah menguntungkan bagi kita.
1: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw kesana.
4: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya.

Minuman susu hangat dengan campuran kunyit dan madu ditambah jahe, ini baik sekali untuk memperbaiki pencernaan dan mengatasi peradangan. Namun, para ahli mengingatkan bahwa kunyit terutama dalam bentuk suplemen sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Efek samping dari suplementasi bisa mencakup gangguan glikemik, peningkatan risiko batu ginjal, dan penyakit hati. Terlalu banyak kunyit juga bisa mempengaruhi penggunaan obat seperti pereda nyeri, kemoterapi, pengencer darah, dan imunosupresif. Madu yang sebagian besar komponennya berupa gula juga sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Mengkombinasi kunyit dan madu secara bersamaan memang bisa mendatangkan manfaat kesehatan ya, tapi tanpa perubahan gaya hidup yang sehat tidak akan mempengaruhi penurunan berat badan. Di era berbagai macam jenis diet dan suplemen makanan, kita sering lupa bahwa banyak rempah-rempah di dapur yang memiliki manfaat untuk kesehatan. Seperti yang sedang kita bahas saat ini saudara, yaitu kunyit yang terkenal dengan sifat antioksidan dan antiinflamasi. Dikutip dari Time of India, kunyit yang sudah lama menjadi bagian dari praktek pengobatan tradisional merupakan salah satu bumbu yang paling umum ditemukan di rumah tangga. Selain menjadi antioksidan yang sangat kuat, kunyit juga dapat membantu menghilangkan lemak perut serta dapat mengurangi gejala kembung dan gas pada perut. Kurkumin adalah bahan aktif utama dalam kunyit yang memiliki beberapa sifat penyembuhan dan dikenal untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Memulai hari dengan segelas air kunyit, ini bisa membantu mempersiapkan sistem pencernaan Anda. Saat dikonsumsi pada pagi hari, kunyit membantu mengeluarkan racun dari tubuh dan memulai metabolisme Anda.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

Memutihkan gigi, saudara, bisa dilakukan dengan cara alami dan mudah yang bisa dipraktekkan di rumah. Salah satunya adalah dengan menggunakan kunyit, yang merupakan bumbu dapur dengan kandungan vitamin C, magnesium, dan selenium yang mampu menguatkan gigi kita. Selain itu, kunyit juga memiliki sifat antiinflamasi yang berguna untuk mengobati segala jenis infeksi, seperti infeksi gusi dan juga radang. Ada beberapa cara yang bisa Anda gunakan dari campuran kunyit ini untuk memutihkan gigi Anda. Yang pertama adalah kunyit, garam, dan jus lemon. Jus lemon ini membantu dalam menghilangkan noda pada gigi. Begitu juga garam ya, ini mampu mengobati perubahan warna. Caranya gampang sekali, masukkan 1 sendok teh bubuk kunyit dan sedikit garam dalam mangkuk, lalu buatlah menjadi pasta halus dan menambahkan beberapa tetes perasan lemon, aduk kembali, ambil beberapa pasta ini, oleskan pada gigi Anda, biarkan selama beberapa menit, kemudian Anda bisa mencuci dengan air biasa. Anda bisa ulangi ramuan ini 3 kali dalam 1 pekan untuk hasil yang baik.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Untuk cara kedua, menjadikan manfaat kunyit ini untuk memutihkan gigi adalah dengan ramuan kunyit, minyak kelapa, dan soda kue. Soda kue dan minyak kelapa, saudara, memiliki khasiat membantu memutihkan gigi. Yang dibutuhkan adalah 4 sendok makan bubuk kunyit, 2 sendok teh soda kue, dan 3 sendok makan minyak kelapa. Letakkan pada mangkuk bersih, kemudian ambil ramuan tadi, campur semua bahan. Selanjutnya, gosok gigi Anda selama sekitar 2 hingga 3 menit. Dinginkan larutan kunyit dan minyak kelapa. Anda dapat mengulanginya 2 sampai 3 kali. Lakukanlah seminggu 1 sampai 2 kali agar bisa mendapatkan manfaatnya. Ramuan lain yang bisa Anda gunakan untuk memutihkan gigi adalah penggunaan minyak mustard, garam, dan kunyit secara teratur. Ini bisa membantu memberikan gigi lebih putih dan cerah secara efektif. Caranya gampang, campurkan semua bahan, dijadikan pasta ya, seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Kemudian Anda bisa menggunakan ini sebagai pasta gigi. Lakukan selama beberapa menit dan aplikasikan 2-3 kali dalam 1 pekan. Ekstrak kunyit dan vanili yang dicampur hingga membuat pasta halus, ini juga bisa membantu memutihkan gigi Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah mencampur setengah sendok teh bubuk kunyit dan beberapa tetes essence vanila. Kemudian letakkan pada sikat gigi Anda, aplikasikan dengan lembut, kemudian bilas dengan air, kemudian Anda bisa menyikat gigi dengan pasta gigi biasa. Ulangi 2-3 kali seminggu untuk hasil yang lebih baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljanah.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadis?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di Rumah Sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak ada korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat gua semua. Alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Kuseriansyah, mengatakan saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko.
4: Iya. Ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jamaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius. Dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden dan Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus di dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan. Ini
4: berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu, dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay, tapi
4: kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji, walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Sus Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
7: dapat kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGDX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret yang Kondigi bersama AGI dan juga Ekraf.
6: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkom Digi Alfredo Kautsarama dan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
0: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari

0: dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
2: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
1: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
4: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
5: Terima kasih pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh. Sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada kore khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa saya sampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion.

0: di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik. Salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan, ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar bisa kami sampaikan masuknya menit ke 25 menjelang menit ke 26 skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Lihat Abdul itu lalu politik RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Pendengar, baru saja kita ikuti warta berita dari Programa 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional dari RRI. Tadi Fajar Nugroho, pembaca berita kami pendengar, menyampaikan berbagai topik utama, diantaranya adalah kepuasan jamaah haji 2026 yang naik menjadi 91,45% menjadi rekor tertinggi, serta industri gym nasional dibidik menjadi andalan pertumbuhan ekonomi. Diselingi tadi berita baik dari seluruh penjuru Indonesia, dari mancanegara, serta dari dunia olahraga. Kali ini Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kita lanjutkan Malang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya bersama saya, Arga Saputra.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Apa kabar Anda hari ini? Selamat malam mingguan ya. Hari ini juga tanggalnya cantik sekali, 8/8/2026. Biasanya kalau tanggal kembar semacam ini banyak promo-promo diskon di marketplace pendengar. Mumpung tanggal muda, ini mungkin waktunya Anda untuk berbelanja begitu ya, nyetok kebutuhan dari marketplace untuk Anda bisa nikmati diskonnya. Sudah dapat aja, sudah belanja apa saja hari ini untuk promo 88-nya, mudah-mudahan yang Anda belanjakan tidak belanja-belanja atau kebutuhan-kebutuhan barang-barang yang impulsif ya, sesuai dengan apa yang Anda butuhkan di rumah, sesuai dengan apa yang tidak tersedia di rumah, begitu pendengar, sehingga kita belanjanya walaupun kita sekarang tanggal kembar 88 lebih mindful, begitu pendengar. Nah, selamat berbelanja, selamat bermalam minggu, apapun aktivitas Anda pada malam hari ini, saya temani hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, dalam Malang malam ini. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan mimbar Protestan bersama Erlangga P. Dharma S.E.M.Sc. Kita akan membahas soal topik sungguh-sungguh merdeka dalam mimbar Protestan sesaat lagi hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lantas kami sambung dengan drama radio. Pasca drama radio, kami hadirkan musik dan informasi untuk Anda. Nah, kalau malam minggu kita punya program spesial, nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat ada Ruang Rindu Album Kita. Kami akan putarkan satu musisi tanah air, entah itu grup band, entah itu soloist, begitu pendengar, entah itu vokal grup, begitu ya, hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, semuanya nanti full dari karya-karya dari musisi tersebut, begitu ya. Jadi tunggu untuk Anda, mungkin di antara Anda juga nanti ngefans begitu dengan musisi ini, tunggu ya nanti pukul 21 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, ada Ruang Rindu spesial dalam tajuk album kita. Nah, pukul 23 waktu Indonesia Barat mengiringi Anda istirahat malam, saya hadirkan nanti lagu-lagu informasi dan juga musik-musik yang everlasting mengiringi istirahat malam Anda dalam musik dan informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nanti spesial lagu-lagu mancanegara akan mengiringi malam kita pendengar. Itulah segenap program, kemudian lagu-lagu pilihan, nanti kami selipkan juga informasi penting dan juga menarik untuk Anda dalam Malang malam ini, edisi tanggal cantik 8/8/2026 bersama saya Arga Saputra.
4: Malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Kali ini langsung kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Protestan pendengar bersama Erlangga P. Dharma S.E.M.Sc. dengan topik Sungguh-Sungguh Merdeka. Selamat mengikuti.
1: Mimbar Agama Kristiani. Program siaran persembahan RRI Pro 1 Malang. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati.
2: Shalom. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Sungguh-Sungguh Merdeka. Merdeka? Ya. Oke. Kita akan membaca ayat firman Tuhan ini di dalam Galatia pasal yang kelima. Ya, kita akan baca beberapa ayat saja, tapi seharusnya saudara baca sampai ayatnya yang ke-15. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saudara tahu latar belakangnya, konteksnya dulu. Jemaat Galatia diingatkan secara keras oleh Rasul Paulus. Mereka adalah orang-orang Kristen. Tapi saudara tahu orang Kristen pada waktu itu pun datang dari berbagai macam latar belakang. Dan kebanyakan juga orang Yahudi. Nah, belakangan saudara, orang-orang Yahudi ini yang disebut Judaizer atau menganut paham Yudaisme, mereka percaya begini, bahwa keselamatan tidak hanya percaya kepada Yesus Kristus saja. Tidak hanya karena iman percaya oleh anugerah Yesus Kristus kamu diselamatkan. Tetapi juga melakukan sebagian atau seluruh hukum Taurat. Dan pada waktu itu salah satu yang jadi perdebatannya adalah sunat. Ya, sunat menyunat ini satu hal yang sangat diikuti, dipatuhi oleh orang-orang Yahudi. Paulus berkata juga dia disunat di hari yang keberapa? Yang ke-8. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa daripada mereka percaya begini, bahwa kamu belum jadi Kristen, kamu belum selamat kalau kamu tidak percaya Yesus dan disunat. So, Yesus plus perbuatan baik. Yesus dalam hari ini plus disunat, baru kamu selamat. Nah, hari ini peringatan yang sama bisa jadi diperuntukkan untuk kita. Mungkin kita tidak lagi bicara tentang kamu sunat atau tidak sunat. Kalau tidak sunat, kamu belum orang Kristen, kamu belum diselamatkan. Tapi mungkin ada hal-hal yang lain, perbuatan-perbuatan baik yang lain. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengiring Yesus, paling tidak ada dua kelompok besar. Dan bisa jadi itu ada di dalam gereja hari ini. Yang pertama adalah orang yang legalis atau orang yang agamawi. Mereka ini berpikir bahwa apa yang dia capai adalah hasil dari apa yang mereka telah upayakan. Sekali lagi, orang legalis atau agamawi berpikir apa yang dia capai itu adalah hasil dari apa yang mereka usahakan. Dari mana kita tahu? Ayat 1 tadi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Rupanya kemerdekaan itu ada juga yang gak sungguh-sungguh. Sudah dikasih tahu bahwa keselamatan itu datang oleh karena anugerah. Melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Bertobat engkau diselamatkan. Bukan oleh hasil usahamu. Tetapi apa? Ternyata ada yang gak sungguh-sungguh merdeka. Oleh karena itu nasihatnya atau firman Tuhan yang kita baca hari ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi ternyata kemerdekaan sejati adalah ketika Tuhan Yesus memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh apa? Hukum Taurat. Perhatikan ini dulu Bapak Ibu. Kalau kamu ngomong bahwa keselamatan itu Yesus plus sunat, maka Kristus sama sekali tidak berguna. Artinya kita sedang menaruh atau memberikan prestasi, memberikan nilai kepada perbuatan kita, kepada upaya kita. Dan itu berarti merendahkan atau mengurangi karya salib Kristus. Kita tahu hanya karena Yesus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, saudara yang percaya, bertobat, saudara diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Tapi waktu itu orang tidak bilang begitu. Orang mereka mengatakan, tidak cukup, harus disunat. Jadi sunat ditambahkan sebagai persyaratan untuk keselamatan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan, kalau begitu caranya, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu mau hidup di dalam hukum Taurat, jangan cuma satu. Jangan cuma ngomongin sunat aja. Tapi seluruh hukum Taurat itu kamu harus patuhi. Karena di dalam Yakobus juga dikatakan demikian. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi apa? Mengabaikan satu bagian daripadanya, apa yang terjadi? Ia bersalah terhadap seluruhnya. Artinya harus remedi lagi, saudara. Jadi kalau kita ngomong bahwa aku percaya Yesus, tapi keselamatanku itu datang bukan karena cuma percaya Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Aku ini sering puasa, aku sering berdoa, aku ini kudus loh. Hari-hari ini konsep kekudusan juga sering atau sedang dibahas, sedang ramai di sosial media. Orang merasa kekudusan itu bisa diupayakan dengan kekuatan kita sendiri. Saya mau katakan tidak, Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan apa? Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Harus remedi. Kalau dulu, zaman saya masih model SKS, anak saya itu model modul. Ya, beda juga. Tapi zaman dulu, kalau waktu saya kuliah misalnya, kalau satu mata kuliah nggak lulus, kita masih bisa tetap melanjutkan ke mata kuliah yang lain. Asalkan mata kuliah sebelumnya kita lulus, betul ya? Kalau saya dulu misalnya pengantar ekonomi, kalau pengantar ekonomi lulus, saya walaupun mungkin statistik 1 atau statistik 2 saya ngulang kalau nggak salah ya, statistik 2 saya nggak lulus, saya masih bisa ngambil ekonomi makro atau ekonomi mikro. Saya nggak harus ngulang semua mata pelajaran atau SKS di satu semester itu, betul ya? Tapi beda sama kedokteran, ya, seingat saya dulu ya. Kalau nggak lulus, harus ngulang semua. Ini ada dokter juga itu. Saya lupa dulu apakah kayak gitu atau enggak ya. Tapi zaman SMP, zaman SMA, sebelum kuliah, kan juga begitu. Kalau ada 3 mata pelajaran utama, ini ada yang nilainya di bawah KKM, anak itu nggak naik kelas, betul ya? Nah, Rasul Paulus mengatakan itu, Bapak Ibu. Jadi kalau kamu memilih hukum Taurat sebagai jalan keselamatanmu, jangan tanggung. Lakukan semuanya itu. Dan saudara tahu, dalam konteks Israel, hukum Taurat itu ada turunannya. Ada 600 hukum, 600 sekian hukum, saudara. Dan harus dikerjakan semua. Satu gak lolos, semuanya gak lolos. Kamu bersalah terhadap seluruhnya. Wow. Ya, atau, saudara, hidup di bawah kasih karunia. Saudara menerima anugerah, saudara berkata, aku gak sanggup Tuhan. Aku berdosa, bahkan mati, melawan, memberontak kepada Allah. Tapi syukur kepada Tuhan. Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengaruniakan kasih karunia-Nya. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Jadi jangan dicampur-campur. Tapi itu yang terjadi pada waktu itu. Dan dalam konteks hari ini pun, Bapak Ibu Saudara, itu banyak juga masuk virus ini di dalam gereja. Kita merasa lebih baik, kita merasa apa yang kita capai hari ini. Kenapa hidupku sukses, kenapa aku diberkati? Itu karena perbuatan baikku, ya, itu karena ketekunanku, itu karena aku kudus. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, tidak ada daripada saudara dan saya yang layak di hadapan Tuhan. Kalau hari ini saudara bisa berkata ya Aba, ya Bapa, itu semuanya karena Kristus Yesus telah mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya dan menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini saudara bisa berdoa ya Aba, ya Bapa, dan saudara berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, itu anugerah. Itu sesuatu yang harus saudara syukuri. Dan akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Kebanyakan orang yang legalis ini sifatnya itu adalah transaksional. Ya, dia pikir ya agama itu ya jual beli sama Tuhan. Kalau aku baik ya Tuhan baik sama aku. Kalau aku melayani Tuhan, ya baca firman, ya berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melancarkan bisnisku. Apa bedanya saudara pergi ke kuil-kuil penyembahan berhala yang lain? Apa bedanya kita mencari pesugihan di gunung-gunung tertentu? Apa bedanya Bapak Ibu Saudara? Ini cuma labelnya Kristen. Tapi saudara menganggap Yesus menjadi dewa, jadi dewi yang saudara sembah. Sehingga saudara perlu bertransaksi dengannya. Saudara hitung-hitungan sama Tuhan. Doa aku kan udah memberi ini Tuhan. Kau janji, kau memberkati aku 10, 30, ya 60, 100 kali lipat. Mana Tuhan? Saudara melakukan persepuluhan, melakukan persembahan, bahkan melayani Tuhan dengan motif-motif yang salah. Supaya diberkati. Ada lagi motifnya karena ketakutan. Kalau aku tidak melayani, katanya kalau aku tidak ibadah, aku tidak masuk surga. Nanti aku masuk mana? Neraka dong. Tidak mau ah. Makanya Bapak Ibu Saudara di mimbar-mimbar hari ini, kita juga sering diperdengarkan dari nasihat-nasihat ya, yang menakut-nakuti jemaat. Ingat sebentar lagi sebelum tahun 2027 bisa jadi potensi perang dunia ketiga. Masa kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan? Oh yaudahlah, besok ibadah. Saudara, kalau ibadah disertai rasa takut, itu bukan ibadah, itu transaksi. Tapi hari ini kita mau belajar satu hal Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada satu perbuatan kita yang layak di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita bertransaksi dengan Tuhan seperti ini. Apalagi memisahkan, punya dikotomi, ya sekuler, ya udah pekerjaanku itu kan pekerjaan dunia, sekuler, gak ada hubungannya sama gereja. Jadi aku bisa lakukan apapun juga dengan cara-cara dunia, ngemplang duitnya orang, bayar pajak gak dilaporkan semua, pembukuan ada double, triple bahkan, sogok sana, sogok sini. Saya tahu Bapak Ibu, gak mudah hidup di zaman yang seperti sekarang. Saya sudah sering saksikan, saya punya teman-teman yang orang baik, cinta Tuhan, punya pabrik. Susah saudara, dia semua ikuti aturan, tetap aja dicari-cari. Tapi pilihannya Bapak Ibu Saudara, itu gak ada yang lain, gak ada yang bukan. Selain kita harus tetap hidup di dalam kebenaran. Bukan supaya saudara bisa membeli Tuhan. Jangan begini, hidup kotor dari Senin sampai Sabtu, saudara, lalu saudara pergi ke gereja, saudara punya pikiran begini, saatnya basuh diri, saatnya tebus dosa. Makanya siapkan uang yang baik, dengan jumlah tertentu. Sabtu malam saudara doa sama Tuhan sambil lihat, Tuhan dari Senin sampai Sabtu kemarin aku dusotok, banyak dosanya. Tapi tenang aja Tuhan, besok sudah tak siapkan persembahan terbaik. Kira-kira 2 juta setengah cukuplah minggu ini. Saudara pikir Tuhan bisa dibeli. Lalu saudara, wah kalau cuma persembahan kurang, aku tak ikut melayani ya. Mumpung lagi dibuka volunteer. Makanya Bapak Ibu Saudara, tindakannya bisa sama, tapi motifnya bisa berbeda, betul? Ada banyak orang melayani juga karena cari validasi, cari pengakuan. Rindu untuk dipuji orang, pengen tampil dan seterusnya. Makanya setiap hari kita harus mengkalibrasi hati, termasuk saya. Hati ini perlu diselaraskan, apakah motifku udah benar atau belum. Itu yang sering terjadi. Kita bisa lelah dalam pelayanan, kenapa? Karena kita capek, kita pengen melakukan yang terbaik, kita jadi orang yang perfeksionis. Berpikir bahwa semuanya itu tergantung dari aku. Kalau aku gak beres, kalau aku gak hidupnya kudus, nanti jemaat itu gak bisa ngalami anugerah Tuhan, gak bisa ngalami lawatan Tuhan. Akhirnya apa? Saudara capek, saudara letih, saudara bahkan mengorbankan anggota keluarga saudara. Anakmu gak pernah ketemu saudara, karena alasannya banyak pelayanan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hati-hati. Karena perbuatan baik manusia tidak ada yang sempurna, bahkan seperti kain kotor jika dibanding dengan kekudusan Allah. dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti najis, seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti apa, Bapak Ibu? Kain kotor, kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Contoh yang baik tentang ini menurut saya juga ini. Saya ini punya baju putih gini banyak. Bukan banyak, banyak kayak toko gitu, enggak. Kenapa? Karena saya udah janji sama diri saya, sama Tuhan. Udah tah Tuhan, daripada repot kalau mau pelayanan pakai baju putih, mau pakai blazer biru aja. Jadi ini blazer udah saya pakai 52 minggu saudara ya. Tapi kalau bajunya jadi putih, istri saya ngomong gini, ya masa pakai baju itu terus? Harus dicuci dong. Nah kalau pas dicuci kamu pakai baju apa? Ya udah dibeliin lagi. Saya pikir ini udah putih. Tapi kalau waktu dipakai, lalu istri saya belikan baju yang putih yang baru, kira-kira putih ini jadi, jika dibandingkan, disandingkan dengan putih yang lama, kira-kira putih yang lama itu jadi putih atau lebih gak putih, saudara? Lebih gak putih. Bahasa Jermannya apa? Mangka. You know mangka, saudara? Mangka itu bahasa Indonesianya apa sih? Pudar, ya. Benar gak, Bapak Ibu? Padahal ini putih. Kalau dibandingkan yang biru ini, masih putih yang ini, kan? Tapi kalau dibandingkan dengan putih yang baru keluar dari toko, maka putih ini jadi pudar. Demikianlah dengan saudara dan saya. Kita anggap kita itu baik. Anak muda itu kan ngomong begini, apa perbuatan baik apa yang Tuhan yang aku bisa lakukan untuk aku bisa masuk kerajaan surga? Dia nanya gini, kamu nanya yang baik, hanya ada satu yang baik. S-nya huruf gede, satu yang baik. Artinya apa? Apapun yang kamu lakukan itu gak ada yang baik. Kalau ada yang baik, Yesus gak perlu turun ke dunia untuk mati bagi kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Mungkin ini berat bagi beberapa orang. Karena saya tahu ada beberapa orang yang benar-benar menjaga hidupnya sungguh-sungguh. Ya, takut akan Tuhan. Sejak daripada muda, aku gak pernah minum alkohol. Bahkan kalau minum itu air putih, es teh aja gak pernah. Tapi saudara, apapun itu saudara, perbuatan baikmu, jika dibanding dengan kekudusan Allah, hidup kita itu seperti kain kotor. Artinya setiap kita tidak ada yang kebal, kita semua butuh anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hanya dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, maka pelayananmu, saudara, tidak akan menjadi beban. Saudara latihan benar-benar, ya, bukan untuk menyenangkan orang. Saudara gak akan capek. Kenapa? Saudara tahu bahwa apapun yang aku lakukan buat Tuhan, itu pasti tetap ada yang kurang. Tapi aku tahu, Tuhan itu akan menopang saya. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan tetap menerima saya. Tuhan akan tetap mengasihi saya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, perbuatan kita tidak menyelamatkan, tetapi anugerah melalui iman kepada Kristuslah kita diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Lalu pertanyaannya gini, lah kalau gitu Pak, ngapain aku repot-repot rajin-rajin ke gereja? Ngapain? Nah, itu saudara masuk di kelompok ekstrim yang kedua. Saya baca dulu ayatnya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai satu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi saudara didorong oleh kasih. Saudara melayani, saudara giat bekerja, saudara mempersiapkan dari pelayanan ini. Tadi gak gampang loh, ada aransemen, ada naik sampai 2 kali. Memang saya tahu ada WL itu senangannya overtone terus. Senangannya jempol-jempol gini ya. Ya, saudara. Tapi itu semua persiapan. Bukan berarti lalu kita tanpa persiapan. Tapi bukan berarti Bapak Ibu Saudara, saudara melakukan semuanya seolah-olah saudara harus sempurna di hadapan Tuhan. Saudara akan ngerasa burn out. Saudara akan ngerasa capek. Saudara tahu, saudara, apapun yang saudara lakukan gak akan pernah bisa memuaskan Tuhan. Timothy Keller ngomong begini, legalisme berarti mencari sesuatu selain Yesus Kristus agar dapat diterima dan bersih di hadapan Tuhan. Saudara pakai, kalau ini saya ambil contoh pelayanan, saudara pakai pelayanan ini untuk membasuh dosa saudara, untuk menutupi dosamu, untuk menutupi rasa bersalahmu. Ada berapa banyak orang, bahkan mungkin termasuk saya sendiri, yang jelas besok, waduh, untung besok masih ada perjamuan kudus, tenang aja. Aku tak melayani Tuhan. Aku tak senangkan Tuhan supaya rasa bersalahku jadi hilang. Berapa banyak kita pergi ke gereja, ngambil komuni, ngambil perjamuan kudus, lalu kita merasa baik lagi. Tapi Seninnya berdosa lagi. Sampai mungkin kita sakit, diizinkan sakit sama Tuhan. Mungkin kita diizinkan dapat masalah, lalu kita Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku, janji, aku bernasar kalau aku disembuhkan. Berapa sering kita mendengar doa-doa seperti ini. Aku akan melayani Tuhan dengan giat. Akhirnya apa? Platform pelayanan itu menjadi apa? Tempat pembuktian kita. Kecewa kalau gak dijadwal. Kenapa? Karena itu tempat pembuktianku. Itu tempat aku membasuh diriku. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada tempat lain selain Yesus Kristus di mana saudara diterima dan diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ini saya mau masuk ekstrim yang di seberang. Tadi ekstrimnya itu ekstrim agamawi, ekstrim legalis, merasa bahwa apa yang dia capai hari ini itu adalah hasil dari upaya kerja kerasnya sendiri. Tapi ekstrim berikutnya kalau gitu gimana? Ya sudah, Tuhan kan mengasihi ya Pak ya. Ya Tuhan Allah yang maha kasih, menerimamu apa adanya. Oh oke, haleluya. Besok aku jadwal, gak usah latihan Pak. Fales-fales, gitarnya main di F, WL-nya main di D. Cuma ampur aduk, wah, satunya pakai irama dangdut, satunya reggae. Gak peduli kan, yang penting kan aku diselamatkan. Yang penting kan Tuhan mengasihi aku. Kita jadi orang fatalis, kita jadi liberalis. Saudara, orang liberal, sebaliknya orang liberal percaya begini, bahwa kemerdekaan kita adalah kebebasan untuk melakukan apa saja, karepmu wis. Ngapain saya pergi ke gereja? Saya main hobi saya aja. Toh Tuhan tetap mengasihi aku. Dia kan Allah yang mencari. Kalau anak yang terhilang katanya, percuma kalian itu pergi ke gereja. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan tinggalkan 99, akan mencari satu domba yang hilang. Oh, jadi yang di gereja itu malah gak ada Tuhan. Oh, Tuhan lagi cari saya di rumah. Pinter saudara ya, logikanya terus main itu. Winter itu orang yang liberalis, orang yang anti hukum, bebas. Dua-duanya enggak benar. Yang ekstrim di sini pun juga enggak benar. Saudara pakai itu jadi performan, jadi tempat pembuktianmu. Capek saudara. Satu sisi enggak perlu buktikan apa-apa. Teman-teman kita yang stoik itu ya, orang yang datar, pokoknya hidup ini ya begini, mengalir aja lah. Kalau ada kesempatan diambil, kalau enggak ya enggak usah. Berarti bukan rezekiku. Tenang aja, enggak ada ambisi, enggak ada planning perencanaan, enggak ada keinginan cita-cita. Pokoknya ngalir aja. Hidup ini ya biasa, begini ini. Nah saudara, dua ekstrim ini berbahaya. Coba kita lihat ayat yang kelima. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi, itu bukan datang dari dia yang memanggil kamu. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai apa? Kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Satu sisi takut nanti kehilang keselamatan. Saya tak ibadah karena besok nanti perang dunia ketiga. Waktu dibom nuklir saya diselamatkan karena saya ada di gereja. Satu sisi lagi tidak peduli. Toh Tuhan baik, apapun yang terjadi, besok perang dunia pun aku tetap masuk surga. Lihat, dua-duanya keliru saudara. Dua-duanya memiliki pandangan yang sangat berbahaya. Lalu bagaimana kita harus melangkah? Lalu apa yang kita harus lakukan? Apa saya berhenti memberi persembahan bagi Tuhan? Apakah saya harus berhenti memberikan persepuluhan bagi Tuhan? Katanya tidak boleh transaksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua ekstrem ini berbahaya. Oleh karena itu, jawabannya ada di jalan yang ketiga. Oleh Injil Kristus, kita yang terbelenggu dosa dimerdekakan. Dan demi Injil Kristus, kita yang merdeka ini dimampukan untuk taat, hidup, saling mengasihi. Amin. Tetap kerja keras, tapi bukan untuk membuktikan diri. Tetap mempersiapkan dengan baik pelayananmu, tapi bukan supaya dipuji. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara? Karena kita telah mengalami kasih Allah, telah mengalami kebaikan Tuhan, sehingga hari ini kami mau meresponi anugerahmu Tuhan dengan mempersiapkan yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Tapi toh, kalaupun ada sesuatu, kalaupun gagal, kalaupun mikrofonnya rusak, kalaupun lampunya mati, kalaupun akhirnya senar gitarnya apa putus, saya tidak marah, saya tidak kecewa, karena saya tahu saya telah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena apa? Dorongannya karena kasih, bukan karena ketakutan, bukan karena takut enggak dipuji orang, bukan karena takut enggak masuk surga, masuk neraka malahan. Tapi sebaliknya, saya juga enggak malas-malasan, menganggap semuanya enteng, menganggap semuanya pasti diterima sama Tuhan. Tapi saya bekerja begitu giat demi Injil. Supaya apa? Supaya melalui pelayanan saya, nama Tuhan ditinggikan. Sama, saudara jadi akuntan. Jadi akuntan yang bertanggung jawab. Saudara jadi lawyer. Saudara jadi lawyer yang berintegritas. Bukan supaya saudara dapat uang banyak. Uang banyak itu cuma bonus aja. Dan itu tidak mengganggu hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mau jadi pekerja, pekerja keras, pebisnis yang handal, pegawai yang terbaik di perusahaan, tapi bukan untuk dapat puji-pujian manusia, tetapi engkau bekerja demi Injil, supaya melalui hidupmu nama Tuhan ditinggikan, Injil diberitakan. Amin, saudara. Jadi kalaupun saudara gagal, saudara gak akan putus asa, saudara gak akan kehilangan muka, karena saudara tahu ada tangan Tuhan yang selantiasa menopang saudara. Di dalam perayaan kemerdekaan ini, mari kita menjadi jemaat, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh merdeka. Kita baca dua ayat terakhir ini, Roma 6:17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah apa? Hidup yang kekal. Hari ini beribadahlah, bekerjalah, melayanilah dengan sekuat tenaga, dengan sekiat mungkin. Saudara kalau punya perusahaan, saudara bermimpilah besar. Gimana perusahaanku ini menjadi perusahaan yang besar, bisa dikembangkan. Ada area-area yang mungkin ada diversifikasi bisnis yang lain. Bukan untuk saudara dapat uang yang banyak, kumpulin yang banyak, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara lakukan yang terbaik. Be the best at you can do. Jadilah guru-guru yang terbaik, dokter-dokter yang terbaik. Jadi ibu rumah tangga yang terbaik. Bukan supaya dapat pujian dari suamimu, karena pasti suamimu memuji saudara. Amin, saudara. Tetapi apa? Supaya saudara memuliakan Tuhan. Saudara ditopang oleh kuasa Injil. Oleh Injil kita dimerdekakan untuk berbuat yang terbaik. Tetapi demi Injil kita lakukan yang terbaik, supaya melalui hidup saudara nama Tuhan ditinggikan. Amin, Bapak Ibu Saudara.
1: Demikian telah Anda ikuti program siaran Mimbar Agama Kristiani, persembahan RRI Pro 1 Malang, Kanal Inspirasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya pendengar, kali ini kami hadirkan drama radio untuk Anda. Kali ini kami akan sampaikan, kami akan udarakan drama radio produksi RRI di Jakarta dengan judul Cintaku Hanya Untukmu. Kira-kira bercerita tentang apa? Monggo kita dengarkan bersama drama radio berjudul Cintaku Hanya Untukmu, produksi RRI Jakarta berikut ini.
1: Cintaku Hanya Padamu, naskah karya Estu Irena, teknik dan montase Arbi Amase, produksi RRI Jakarta.
2: Bang, Ayah kayaknya ngedengar suara anak orok nangis.
3: Coba deh lihat di luar, kali aja ada orang nedo di rumah kita. Ini kan hujan, suruh masuk, kasihan ada anoroknya.
2: Iya bang, mana udah malam lagi. Ayo bukain pintunya dulu ya.
3: Gida, sono.
2: Ya Allah bang, bang, kesini bang.
3: Ada apa sih?
2: Ini bang, ada yang naro bayi di depan rumah kita.
3: Masya Allah, tega amat ya. Kok ada orang tua yang buang anak orang di rumah kita?
2: Iya bang, mana hujan gede lagi. Tapi bang, lihat bang, ini anak kagak ada kedua tangannya bang.
3: Waduh, pantesan aja nih orang dibuang sama orang tuanya. Kali aja tuh orang tuanya kagak mau repot.
2: Ah, orang tuanya aja gile tuh bang, nggak tanggung jawab. Ya udah deh bang, kita bawa masuk dulu ya. Kasian nih anak kedinginan.
3: Iya, ayo deh, kita masuk.
2: Iya bang.
4: Gue tuh ya salut dah tuh sama si Nawin tuh. Sejak dia ngadopsi anak orok yang dibuang ke rumah dia tuh, itu tanahnya yang luasan tuh dia bikin panti asuhan Im.
5: Iya bang, si Nawin ngadopsi anak yang kagak ada kedua tangannya.
4: Iya.
5: Nah dia sama istrinya dari mata dari Allah, dia ikhlas ngegedein anak disabilitas tuh.
2: Bang.
3: Iya Roga ye.
2: Gak kerasa ye, anak yang kita temuin 22 tahun yang lalu udah perawan aja bang.
3: Iya Roga ye, Mile itu kagak punya kedua tangan, tapi dia bisa kuliah.
2: Iya bang, bentar lagi si Mine diwisuda ya bang. Kita kudu hadirin wisudanya bang.
3: Kudu dah. Kalau gak hadirin wisudanya mah, insya Allah ye, kita bisa, Rogaye.
2: Alhamdulillah, si Mine lulus kuliahnya, bang. Berarti dia juga bisa ngurus panti asuhan yang kita bangun.
3: Lah, belum lulus aja dia udah sering ngebantu kita ngurus anak-anak di panti. Emang deh, si Mine sangat luar biasa. Kagak ada kedua tangannya aja, tapi dia bisa ngerjain semua pakai kakinya. Luar biasa.
2: Itulah kuasa Allah ya, bang.
3: Ya. Semua yang dia ciptain kagak ada yang sia-sia.
2: Iya bang, yuk deh kita kasih makan anak-anak panti asuhan dulu. Udah siang nih, pasti anak-anak udah pada lapar.
3: Ayo dah.
6: Putra, kenapa kamu tertarik mengunjungi panti asuhan ini?
7: Ya, aku sangat tertarik dengan pemilik panti asuhan ini, dan banyak sekali yang ingin aku tanyakan. Wan, lihat gadis berparas cantik itu, tapi tidak mempunyai lengan.
6: Oh, itu Mina, anak angkatnya Pak Nain, pemilik panti asuhan ini.
7: Luar biasa sekali gadis itu. Meski kedua lengannya tak ada, tapi dia mampu mengurus anak-anak yatim di panti ini. Lihat, dengan kakinya gadis itu memakaikan baju ke anak balita.
6: Sepertinya kamu tertarik dengan Mina. Bagaimana kalau kita dekati dia?
7: Iya, ayo kita dekati dia.
8: Menikah dengan gadis yang tidak mempunyai tangan itu, Putra? Di mana akal sehatmu, Putra?
7: Akalku sehat, Mama. Aku benar-benar mencintai dia, Ma.
8: Apa nanti kata orang? Keluarga Cakra di menjadi praja, mempunyai mantu cacat.
7: Aku tidak peduli, Mama. Aku tetap ingin menikah dengan Mina. Mina memang tidak sempurna, tapi buatku, Mina gadis yang sempurna, Ma.
8: Kalau kau mau menikah dengan dia dan punya anak, apa bisa dia mengurus anakmu?
7: Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, Ma. Mina bisa mengerjakan pekerjaan seorang ibu di panti asuhan. Dia membantu mengurus anak yatim piatu. Walau tak ada lengannya, Mina bisa menyuapin dan memakaikan baju ke anak yatim itu, Ma.
8: Terserah kamu lah, Putra. Mama tidak mau ikut campur lagi. Terserah saja.
9: Bang Putra yakin mau jadiin ayah istri. Bang Putra gak nyesel. Banyak perawan yang cakep, Bang, dan sempurna. Kenapa ayah yang dipilih jadi calon bini abang?
7: Abang sudah yakin kalau Mina lah jodoh yang pas buat abang.
9: Mina malu, Bang. Abang anak orang kaya dan anak pejabat pula. Sedangkan Mina orang biasa saja.
7: Jangan bilang seperti itu, Mina. Kita ini manusia. Kayak miskin di hadapan Allah sama saja. Yang penting, Mina maukah jadi istri abang?
9: Mau, Bang.
7: Alhamdulillah.
9: Sekarang Mina yang balik nanya sama abang.
7: Apa tuh?
9: Apa abang kagak malu punya istri gak punya kedua tangan?
7: Enggak, abang gak malu. Abang sudah menerima Mina apa adanya. Jadi Mina gak usah mikir macem-macem. Yang penting kita berdua bahagia.
9: Iya, Bang.
8: Alhamdulillah ya, Bang. Anak kita si Mine akhirnya kawin juga.
3: Iya dah, alhamdulillah juga. Kita kudu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita si Mine dikasih jodoh lelaki kaya. Panca indranya lengkap dan baik hati lagi.
8: Iya ya, Bang. Alhamdulillah. Semoga aja perkawinannya langgeng ya, Bang.
3: Iya.
8: Sampai punya anak cucu.
3: Amin.

0: Aku hanya padamu.
1: Produksi RRI Jakarta diperankan oleh Suyuti sebagai Babe, Suartini sebagai Inyak, Tia sebagai Mine, Tini sebagai Mama, Sahril sebagai Putra, Tets sebagai Wawan, Arbi sebagai Jaini, Dermawan sebagai Nain, teknik dan montase Arbi Amase, sutradara Estu Irena.

0: hari ini dalam sejarah.
1: 8 Agustus kita memperingati hari ulang tahun ASEAN. Tanggal 8 Agustus 1967, 5 negara di Asia Tenggara yang menjadi pendiri sekaligus pelopor ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangani Deklarasi Bangkok yang menandai lahirnya ASEAN. Tujuannya adalah mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di kawasan Asia Tenggara, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya negara-negara anggotanya. Kini, ASEAN terdiri dari 10 negara yang jadi kekuatan penting di Asia, diantaranya adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Selain ekonomi, ASEAN juga aktif dalam budaya, pendidikan, dan pemuda.
0: Hari ini dalam sejarah.

0: Pesan Pahlawan Nasional.
1: Tahukah engkau semboyanku? Aku mau. Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Raden Ajeng Kartini.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sudah saya putarkan 3 lagu bagus untuk Anda, di antaranya tadi ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan, lagu kedua tadi ada Malik and the Essential dengan Senja Teduh Pelita, dan yang baru saja kita dengarkan pendengar ada Wijaya 80 dengan Terakhir Kali.

Yang jelas perjumpaan kita belum berakhir, pendengar. Akan saya temani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, saya mau sapa-sapa dulu untuk Anda yang lagi di jalan nih, mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Bagaimana kondisi arus lalu lintas malam hari ini di wilayah Malang Raya, pendengar? Untuk Anda yang lagi jalan-jalan sama keluarga, untuk Anda yang lagi mungkin ngantar penumpang begitu ya, para driver online, boleh kabarkan kondisi jalan malam hari ini ya. Kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com, kondisi Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang relatif kondusif, pendengar. Kepadatan lalu lintas itu hanya ada di wilayah Kota Malang ya, malam hari ini, seperti di Jalan Jenderal Ahmad Yani, itu pun kepadatannya tidak panjang antrian kendaraannya. Kemudian Jaksa Agung Suprapto, selanjutnya ke titik kepadatan yang lain ada di Jenderal Basuki Rahmat Kota Malang, selain itu di kawasan Merdeka Selatan. Nah, yang ini agak panjang ada di kawasan DI Panjaitan, pendengar, atau kawasan Betek ya, mungkin di sekitar traffic light di Universitas Brawijaya. Kemudian di Jalan Bendungan Sutami, lantas kepadatan ada di Jalan Gajayana dan juga di Sunan Kalijaga Malang, pendengar. Kalau ngomongin kepadatan lalu lintas, Anda harus waspada, karena tadi ya, tanggal 8 Agustus 2026, saya dapati info banyak sekali wilayah, utamanya di wilayah Kabupaten Malang dan juga Kota Batu, yang menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan, yaitu karnaval, pendengar, dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Tadi, hari ini, tanggal 8 Agustus 2026, Desa Sukorejo, kemudian Desa Tulung Rejo yang ada di Kota Batu, Desa Sukorejo tadi Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ya, Desa Gunung Rejo Kecamatan Tarjinan, Desa Ngebruk Kecamatan Sumber Pucung, Dusun Solobekti atau Plandi Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, Dusun Prangas atau Klepu Kecamatan Sumber Manjing Wetan, kemudian Desa Celumprit Kecamatan Pagelaran, Desa Maguan Kecamatan Ngajum, Desa Beji Kota Batu itu menyelenggarakan karnaval, pendengar. Nah, esok hari tanggal 9, pendengar, kegiatan serupa itu ada di Desa Sumber Pasir Kecamatan Pakis, kemudian Desa Junrejo Kota Batu, Desa Sumber Porong Kecamatan Lawang, dan Desa Sidodadi Kecamatan Lawang, pendengar. Jadi untuk Anda besok yang mau ke wilayah Kota Batu, utamanya di kawasan Beji atau ke wilayah Kecamatan Pakis Kabupaten Malang di Desa Sumber Pasir ya, di Kota Batu juga ada karnaval di kawasan Junrejo, kemudian Kecamatan Lawang ada dua titik yang menyelenggarakan karnaval esok hari, yaitu Desa Sumber Porong dan juga Desa Sidodadi. Mudah-mudahan Anda bisa antisipasi kalau hendak melintas ke wilayah tersebut. Kalaupun ada jalur alternatif, lebih baik Anda mengikuti jalur alternatifnya, begitu pendengar, agar tidak kejebak macet ya di sekitar wilayah tempat masyarakat menyelenggarakan kegiatan karnaval tersebut. Saya excited sekali kalau warga Malang Raya itu memang antusiasmenya luar biasa ya, kalau memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia atau 17-an, begitu pendengar, beragam kegiatan itu diselenggarakan bahkan sampai nanti akhir tahun. Namanya karnaval itu selalu menghiasi Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Saya harapkan kegiatan karnaval Anda, pendengar, bisa berjalan dengan lancar, apapun itu agenda dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, semua bisa berjalan tertib dan juga aman.

Lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Sayyid Husain bin Salim Al-Mutahar atau dikenal sebagai Husain Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 5 Agustus tahun 1916. Di usianya 87 tahun, beliau meninggal dunia dan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Inspirasi lagu ini muncul secara tiba-tiba pada saat beliau sedang berada di Yogyakarta. Saat itu beliau meminta bantuan dari Jenderal Hugeng Imam Santoso untuk mengambilkan kertas dan ballpoint, dan akhirnya jadilah sebuah lagu yang kemudian diberi judul Hari Merdeka.

sebuah lagu yang sangat fenomenal dan sangat akrab pada momen hari ulang tahun Republik Indonesia. Pesan yang tersirat dalam lagu ini adalah kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia untuk mencintai tanah air, mempertahankan kedaulatan negara, dan juga mensyukuri rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan bersama. Tentu saja, ini semua membutuhkan tekad yang mesti diwujudkan dalam bentuk tindakan yang nyata. Kita tetap setia dan tetap sedia mempertahankan dan membela negara kita, Indonesia.

4,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Lala Huta dengan Apalah Arti Menunggu, pendengar. Originally dinyanyikan oleh Raisa, kemudian di cover oleh band asal Bandung kalau tidak salah ya, Lala Huta dengan Apalah Arti Menunggu. Jadi kesannya lebih fresh begitu, pendengar. Ada yang bilang kalau lagu galau dinyanyikan oleh cowok itu rasanya lebih dalam ya sakitnya ya. Apakah benar demikian? Semoga saja, pendengar, di antara Anda malam hari nggak ada yang galau ya. Semuanya berbahagia, semuanya dalam keadaan yang sehat, kemudian good mood dalam menjalani hari-hari ke depan, begitu pendengar. Perjalanan kita masih panjang, walaupun sekarang kita sudah berada di bulan ke-8 di tahun 2026, namun kita masih harus menyelesaikan perjalanan kita untuk tahun 2026 di bulan September, Oktober, November, dan juga Desember. Nah, ngomong-ngomong perjalanan panjang, pendengar, ke depan ini juga diprediksi akan menjadi kemarau panjang ya. Bahkan kalau Anda beberapa waktu yang lalu sempat mendengarkan perbincangan kami dengan BMKG, dari BMKG Stasiun Klimatologi Malang pada saat itu sempat menyatakan bahwa untuk musim kemarau di tahun 2026 ini prediksinya bahkan hingga awal tahun 2027 begitu, pendengar. Jadi kita harus bersiap, berantisipasi dari segala macam kemungkinan yang terburuk ya, termasuk bencana yang bisa melanda di wilayah kita. Di antaranya adalah kebakaran hutan lahan, kemudian kebakaran di wilayah pemukiman begitu, pendengar. Lalu kekeringan serta angin kencang. Ini ketika musim kemarau tipikal bencana yang patut kita waspadai. Seperti kita ketahui, sejak 3 Agustus 2026 yang lalu, kawasan Bromo Tengger Semeru, atau di kawasan Bromo tepatnya, itu lagi terbakar, pendengar, dan sampai saat ini proses pemadaman juga sedang dilakukan. Nah, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di blok Bantengan kawasan TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, itu diduga bukan disebabkan faktor alam. Karena itu, Balai Besar TNBTS menduga api dipicu aktivitas manusia yang kemungkinan dari perapian yang dibuat untuk menghangat tubuh. Kepala Balai Besar TNBTS Rudian Tayah Yanugraha mengatakan bahwa dugaan itu berdasar dari titik api yang berada di puncak tebing tepat di sekitar jalur tradisional penghubung Desa Ngadas dan juga Ranupani, pendengar. Menurutnya jalur tersebut masih kerap dilintasi oleh masyarakat dalam kondisi cuaca dingin. Orang yang melintas diduga itu membuat perapian untuk menghangatkan badan, namun api kemungkinan tidak dipadamkan sempurna. Meski mengarah pada faktor manusia, TNBTS belum menduga adanya unsur kesengajaan. Api diperkirakan itu muncul akibat kelalaian, bukan tindakan sengaja untuk membakar kawasan. Rudianta menegaskan, pendengar, investigasi lebih lanjut belum dilakukan karena petugas masih fokus melakukan pemadaman, termasuk kemungkinan sanksi. Pihaknya masih akan melihat hasil pendalaman setelah penanganan kebakaran itu selesai. Dari sisi ekosistem, pendengar, TNBTS menyebut temuan satwa di lokasi kebakaran relatif sedikit karena sebagian area terdampak berupa tebing. Namun kebakaran tetap berpotensi mengancam vegetasi dan juga organisme yang berada di kawasan itu. Beberapa di antaranya tanaman endemik seperti suket melela, ular bumi tenggar, serta berbagai jenis serangga. Oleh karena itu, pendengar, berdasarkan informasi ini patut menjadi kewaspadaan kita bersama ya. Kalau Anda suka naik gunung, begitu pendengar, tahan-tahan untuk bikin api unggun. Kemudian putung rokok Anda yang masih menyala itu jangan dibuang ke tempat yang bisa menyebabkan api. Oleh karena itu, patut kita jaga semua lingkungan agar tetap lestari ya. Dan utamanya tidak terjadi bencana seperti karhutla yang saat ini terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

bendera kebangsaan Indonesia yang digunakan di Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno, yang mana bendera merah putih tersebut berasal dari spray tempat tidurnya yang berwarna putih, yang juga membeli kain tenda merah dari penjual soto yang ditebus dengan harga 500 sen.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Ziva Magnolia dengan Cukup Pendengar sudah mengudara untuk Anda malam hari ini. Tadi saya harapkan Anda gak galau begitu ya malam minggu ini. Tapi ada yang galau pasti. Mudah-mudahan lagu Ziva Magnolia ini bisa menambah suasana dramatis Anda dalam menjalani malam-malam galau pada Sabtu malam minggu ini ya. Ngomong-ngomong soal Ziva Magnolia, pendengar, kita tahu bersama bahwa Ziva Magnolia ini adalah musisi kemudian penyanyi Indonesia berbakat yang dilahirkan dari ajang pencarian bakat ya, utamanya Indonesian Idol. Nah sekarang ajang-ajang semacam ini banyak sekali, tapi kalau kita runut ke belakang, pendengar, ajang pencarian bakat mungkin dikatakan sebagai pionir di Indonesia yang bisa melahirkan bintang-bintang penyanyi-penyanyi kawakan, salah satunya adalah bintang radio yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia. Oleh karena itu, Anda pendengar Pro 1 yang punya bakat menyanyi dan ingin menunjukkan kemampuan Anda di panggung yang lebih besar, saatnya Anda mengikuti Bintang Radio 2026 ya. Pendaftaran sudah dibuka dan juga gratis. Ini terbuka untuk putra-putri usia 16 sampai 25 tahun, dibuktikan dengan identitas yang masih berlaku. Pendaftaran dibuka mulai dari sekarang, pendengar, hingga 30 Agustus 2026. Yuk, Anda langsung daftar di www.bintangradio.rri.id. Untuk ketentuan lebih lengkap terkait dengan pilihan lagu serta pendaftaran ada di website tersebut ya. Sekali lagi di www.bintangradio.rri.id. Jangan lewatkan kesempatan menjadi Bintang Radio RRI 2026 dan raih peluang tampil di tingkat nasional. Daftar sekarang secara online atau langsung ke RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi WA Humas RRI Malang di nomor 081-34-674. Sekali lagi, 081-34-674.

yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kali ini kita ada dalam segmen Ruang Rindu Album Kita. Jadi, saya akan putarkan lagu-lagu milik musisi yang sudah kami pilih, yang akan kami perdengarkan untuk Anda malam hari ini. Tadi kalau Anda sempat mendengarkan lagunya Ziva Magnolia begitu ya, yang saya bilang dia adalah salah satu musisi atau penyanyi Indonesia yang berhasil, kemudian yang sukses, yang eksis, diawali dari ajang pencarian bakat. Nah, malam hari ini dalam Ruang Rindu Album Kita, ini saya akan putarkan lagu-lagu yang juga merupakan sahabat dari Ziva Magnolia, satu alma mater ajang pencarian bakat. Dia lahir 4 Maret 2000, pendengar, dengan nama lengkap Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja. Siapa lagi kalau bukan Mahalini, pendengar, yang merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, dan pemeran berkebangsaan Indonesia, lahir dan besar di Denpasar, Bali. Mahalini mengawali karirnya di industri musik dengan single berjudul Bawa Dia Kembali pada tahun 2015. Oleh karena itu, pendengar, mari kita simak lagu-lagu persembahan dari Mahalini dalam Ruang Rindu Album Kita untuk Anda, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Ia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kita dalam program Ruang Rindu album kita, pendengar. Jadi saya akan putarkan lagu-lagu milik Mahalini ya. Tiga lagu tadi sudah saya putarkan, diantaranya ada Bawa Dia Kembali, singlenya Mahalini di tahun 2015, pendengar. Kemudian Mati-Matian, dan yang baru saja Mahalini featuring dengan Nuka dengan judul Aku Yang Salah. Saya yakin pendengar Pro 1 RRI Malang yang ngefans sekali dengan Mahalini, namanya official fanbase-nya Mylins ya, pasti happy banget ini kami putarkan lagu-lagu milik dari Mahalini. Oleh karena itu, pastikan Anda terus memantau Pro 1 RRI Malang dalam Ruang Rindu album kita. Jadi Anda bisa puas mendengarkan lagu milik dari Mahalini ya, untuk Anda para Mylins yang ada di Malang Raya ataupun dimanapun berada yang saat ini mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Ternyata pendengar, Mahalini itu tidak hanya dicintai oleh Mylins yang ada di dalam negeri, tapi Mylins atau fans penggemarnya Mahalini itu sampai ke Kuala Lumpur ya, Malaysia. Ini terbukti Mahalini sukses menggelar Koma Live Concert in Malaysia pada Sabtu 2 Mei 2026 yang lalu. Nah, menariknya pendengar, sehari menjelang konser tunggal Koma Live Concert in Malaysia yang berlangsung pada Sabtu 2 Mei 2026 kemarin, Mahalini menggelar sesi meet and greet bersama penggemarnya di Malaysia. Dalam kegiatan tersebut pendengar, Mahalini berinteraksi dengan komunitas penggemarnya Mylins Mylay Malaysia. Dalam sesi meet and greet ini menjadi bagian dari rangkaian praacara untuk menyapa langsung para penggemar sekaligus membangun kedekatan menjelang pertunjukan utama ya. Kehadiran Mahalini di Odeon Kuala Lumpur pada Jumat 1 Mei 2026 itu membuat suasana menjadi hangat dengan sesi berbincang, kemudian foto bersama serta penyampaian apresiasi dari penyanyi tersebut kepada para penggemar yang telah mengikuti perjalanan karirnya, termasuk selama masa jeda dia waktu break begitu ya, dari Belantika Musik begitu pendengar. CEO Antara Suara Andri Feraning Ayu menyampaikan apresiasinya kepada para fans yang telah meramaikan lokasi acara dengan sangat antusias pendengar. Dan Koma Live Concert di Malaysia ini merupakan debut Antara Suara di Malaysia secara khusus, dan berharap konser di Kuala Lumpur ini dapat menjangkau penggemar Mahalini yang ada di Malaysia yang selama ini menjadi salah satu basis pendengar terbesar di luar Indonesia pendengar. Nah, konser Koma Live Concert di Malaysia kemarin itu berlangsung di Ideal Live Arena 3 Damansara Kuala Lumpur. Pertunjukan ini mengusung konsep yang lebih intim dengan penekanan pada kedekatan antara artis dan juga penontonnya, serta eksplorasi musikal dari album terbaru Koma. Gelaran di Kuala Lumpur ini merupakan kelanjutan dari konser serupa yang sebelumnya diselenggarakan di Jakarta pada Februari 2026 pendengar ya. Dan pertunjukan di ibu kota Indonesia tersebut dihadiri ribuan penonton yang menandai kembalinya Mahalini ke panggung setelah masa hiatus. Album Koma pendengar dirilis pada Oktober 2025 yang lalu. Lalu, ini menjadi nyawa bagi rangkaian konser ini. Sejumlah lagu dalam album tersebut

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Judul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, bingung begitu ya, kok Pro 1 RRI Malang muterin lagunya Mahal ini terus? Memang betul pendengar, kami dalam segmen Ruang Rindu Album kita, dalam rangkaian program Malang Malam ini, jadi kita tribute untuk Mahal ini ya, pasti Anda para fans atau penggemar atau pecinta Mahal ini suka sekali gitu, ketika kami putarkan lagu-lagu Mahal ini untuk Anda. Tadi 3 lagu yang baru saja kita dengarkan bersama, di antara caranya ada Sial, kemudian Untuk Yang Bersamanya, dan yang baru saja kita dengarkan adalah Bermuara. Ini duet spesial antara sepasang suami istri ini ya, Mahal ini dan juga sang suami tercinta Rizky Febian pendengar. Untuk Anda yang mengikuti perjalanan Mahal ini dan juga Rizky Febian, juga pasti tahu begitu ya bagaimana sejarah lagu Bermuara ini begitu pendengar. Nah, lagu Bermuara itu dirilis 3 Mei 2024. Ini tepat 2 hari sebelum keduanya melangsungkan upacara Dharma Suakan dan Mepapit di Bali yang dilakukan pada 5 Mei 2024 pendengar. Jadi lagu yang dirilis dengan gambar latar biru seragam, kemudian pakaiannya putih-putih begitu ya, mungkin Anda sempat ingat begitu pendengar, juga diyakini pada saat itu sebagai kode dari Rizky Febian dan juga Mahal ini bahwa keduanya akan melangkah ke jenjang yang lebih serius saat gonjang-ganjing pernikahan mereka itu berpusar pada keduanya begitu pendengar. Lalu sehari sebelum lagu itu dirilis, Rizky Febian dan juga Mahalini sempat mengunggah video latar biru ke Instagram, dan kakak Mahalini, Dion Raharja, juga turut membubuhkan komentarnya dengan unggahan video itu. Dia bilang, ciri-ciri apakah ini? Tulis Dion begitu pendengar di kolom komentar unggahan pelantun lagu ini untuk memberikan kode. Nah, Bermuara ini merupakan single nol album yang dinyanyikan dan sekaligus dibuat oleh pasangan pada saat itu calon pengantin ya, masih ya, Rizky Febian dan juga Mahal ini. Lagu ini juga syarat akan makna sebuah asa depan yang dijalankan oleh kedua insan begitu pendengar. Melalui YouTube Rizky Febian, lagu Bermuara itu bercerita tentang sepasang kekasih yang pernah mengarungi sungai yang keruh dan deras, namun pada akhirnya arus membawa mereka ke tujuan yang sama. Nah, Rizky Febian dan juga Mahal ini Raharja mengungkapkan harapannya agar lagu ini dapat menjadi penghibur dan penyemangat bagi pendengar di seluruh Indonesia. Nah, Rizky Febian dan juga Mahal ini pendengar dikatakan sangat antusias untuk berbagi karya ini dengan para penggemar musik dan berharap agar Bermuara dapat menginspirasi dan memberikan kesan mendalam bagi setiap pendengar. Jadi tujuan serta mimpi yang mereka dambakan di masa depan telah mereka rangkai, melupakan segala masa kelam menyedihkan yang pernah terjadi untuk Bermuara di keabadian pendengar. Itu sejarah, itu latar belakang terciptanya, kemudian dirilisnya lagu Bermuara yang dibawakan oleh Rizky Febian dan juga Mahal ini yang tepat dirilis Jumat 3 Mei 2024, tepat 2 hari sebelum keduanya melangsungkan upacara Dharma Suakan dan juga Mepamit di Bali yang dilakukan pada Minggu 5 Mei 2024 pendengar. Sekarang mereka berdua sudah punya buah hati begitu ya. Terus kita tunggu karya-karya dari Rizky Febian dan juga Mahal ini. Tiga lagu lagi saya mau putarkan untuk Anda dari Mahal ini, kali ini bersama Rizwan Fadilah dan juga R&B Boys yang judulnya adalah Seketika. Kemudian Mahal ini lanjut lagi dengan Mencintaimu dan lagu ketiga Bohongi Hati.

Himne Syria berjudul Hymn to Creation. Menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia, menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam ruang rindu album kita, pendengar, kita masih memperdengarkan untuk Anda lagu-lagu karya-karya indah milik Dari Mahalini. Tadi lagu yang pertama kami putarkan untuk Anda ada Rizwan Fadila, RN Boys dan juga Mahalini dengan Seketika. Lagu kedua tadi ada Mencintaimu dan yang baru saja kita dengarkan adalah Bohongi Hati, pendengar. Ngomong-ngomong Seketika yang jadi singlenya Rizwan Fadila di tahun 2026 ini, pendengar, jadi adik dari penyanyi Rizky Febian ini mengumumkan sebuah karya terbaru, kolaborasi yang sangat spesial melalui unggahan media sosial dan terungkap proyek lagu itu berjudul Seketika ya pada bulan Mei 2026 yang lalu. Menariknya single baru ini, pendengar, tidak hanya menampilkan suara merdu dari Rizwan sendiri tetapi juga menggandeng musisi ternama. Rizwan resmi berkolaborasi dengan kakak iparnya Mahalini Raharja dan juga grup RN Boys. Nah, untuk Anda para pecinta Rizwan, pecinta Mahalini, kemudian suka dengan karya Seketika ini, bisa request ya. Kalau program kami request itu ada di siang hari lepas dari Warta Berita Siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Anda bisa ikutan request di 100% Indonesia sampai jam 3 sore. Anda juga bisa request di Pro 2, pendengar, ketika Anda suka sekali dengan lagu yang dinyanyikan antara Rizwan Fadila dan juga Mahalini serta RN Boys ini, pendengar, dengan judul Seketika ya. Sukses terus untuk Mahalini, kita doakan semoga karya-karyanya ke depan ini semakin diminati, semakin disukai tidak hanya oleh Mylins official fanbase dari Mahalini tetapi seluruh pecinta musik Indonesia, pendengar. Ngomong-ngomong Mahalini juga lama ya nggak konser di Malang. Saya ingat itu terakhir Mahalini datang ke Malang itu Oktober 2024, pendengar. Sudah 2 tahun loh Mahalini nggak ke Malang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga ada kesempatan kita bisa menyaksikan langsung konsernya Mahalini di wilayah Malang Raya ya. Kita doakan bersama, pendengar. Nah, menutup jumpa kita dalam ruang rindu album kita Tribute to Mahalini, saya mau putarkan satu lagu spesial untuk Anda dari Mahalini yaitu Sampai Menutup Mata. Selamat mendengarkan.

0: hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gagasan Pahlawan Nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih, merah, dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
0: Pidato Bung Tomo di radio pada saat pertempuran menghadapi Inggris di Surabaya bulan November 1945.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Lagu-lagu Indonesia pilihan masih menemani Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar. Menemani aktivitas malam Anda, siapa tahu masih banyak yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang ya. Karena saya lihat dari aplikasi Waze.com, beberapa titik masih ada yang merah ini, pendengar, menandakan kepadatan lalu lintas, seperti di kawasan IR Soekarno, Kota Batu, kemudian di Maijen DI Panjaitan, Kota Malang. Selanjutnya titik kepadatan ada di wilayah Jalan Bendungan Sutami, Kota Malang. Lantas ada di Jalan Ijen Malang, pendengar, di wilayah Kabupaten Malang yang lagi padat malam hari ini di kawasan Sumber Pasir Raya, di kawasan Pakis ya. Kemudian di Jalan Raya Kebonagung, Pakis Saji, Kabupaten Malang. Saya harapkan untuk Anda yang saat ini tengah berkendara, pendengar, malam-malam ya, jangan sampai ngantuk, jangan sampai microsleep. Mungkin di antara pendengar yang masih harus mobile di wilayah Kota Malang biasanya adalah rekan-rekan online, driver online maksud kami. Kalau Anda ngantuk mungkin berhenti dulu sejenak untuk beristirahat, minum kopi dulu agar segar, begitu pendengar, melanjutkan aktivitas Anda pada malam hari ini. Dan terus senantiasa tertib dalam berkendara ya, kontrol kecepatan Anda, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga aturan dalam berkendara. Harapan saya Anda berkendara dengan aman dan juga nyaman serta selamat, pendengar. Saya akan terus temani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Menemani Anda berkendara selanjutnya, pendengar, kami akan putarkan 4 lagu spesial untuk Anda. Di antaranya ada Rosa dengan Tegar, Gigi 11 Januari, Astrid Mendua, dan juga Leto Sandaran Hati. Selamat mendengarkan.

nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day.

juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar Pro 1, untuk Anda yang punya bakat menyanyi dan ingin menunjukkan kemampuan Anda di panggung yang lebih besar, saatnya Anda mengikuti ajang Bintang Radio RRI 2026. Pendaftaran sudah dibuka ya, dan gratis pendaftarannya. Terbuka untuk putra-putri usia 16 hingga maksimal 25 tahun. Sekali lagi, 16 sampai maksimal 25 tahun. Kalau sudah lewat usianya pendengar, ketika Anda punya kakak atau punya adik, punya keluarga, punya saudara, usianya dari 16 sampai maksimalnya 25 tahun, hobi nyanyi, suaranya bagus, suruh ikutan ya. Nah, pendaftarannya dibuka mulai sekarang dari tanggal 30 Agustus hingga 30 Agustus nanti ya. Dibuka dari sekarang hingga 30 Agustus 2026. Untuk ketentuan lebih lengkapnya, syaratnya, bagaimana pendaftarannya, pilihan lagunya, Anda bisa lihat di www.bintangradio.rri.id. Sekali lagi, www.bintangradio.rri.id. Jangan lewatkan kesempatan menjadi Bintang Radio RRI 2026 dan raih peluang tampil di tingkat nasional. Daftar sekarang secara online atau langsung ke RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi WA Humas RRI Malang di 081-34-674. Sekali lagi, WA Humas RRI Malang di 081-34-674. Jadilah bintang di Bintang Radio RRI 2026. Selanjutnya 4 lagu akan mengudara pendengar, di antaranya ada Ratu Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu, kemudian Cinta Mati Milik Dari Ahmad Dhani featuring Agnes Mo, kemudian Niji Bila Aku Jatuh Cinta, dan Sherina Cinta Pertama dan Terakhir. Selamat mendengarkan.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kali ini saatnya kami hadirkan lagu-lagu mancanegara pendengar menemani istirahat malam Anda. Jikalau ada yang masih berupaya untuk menuntaskan agenda pada Sabtu malam ini, apapun itu agendanya, mudah-mudahan finish tepat waktu begitu pendengar, sehingga bisa beristirahat dengan nyaman, dengan tenang begitu ya, tanpa ada beban begitu pendengar. Apapun kegiatan Anda, baik yang hendak beristirahat atau yang masih terus melanjutkan aktivitas, kali ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami perdengarkan untuk Anda lagu-lagu mancanegara pilihan bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
1: Malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki satu karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan, biasanya dipasang satu orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

Kendati internet membawa perubahan dalam hal mendengarkan musik, berita, atau berkirim pesan, nyatanya peran radio dan televisi belum dijangkau secara maksimal. Walaupun saat ini radio atau televisi ada yang memberikan saluran lain di internet melalui streaming online, beberapa orang masih memerlukan radio untuk mendengarkan musik atau berita dalam perjalanan hingga kini. Padahal, radio pertama kali dikembangkan sejak akhir abad 19 dan mencapai popularitasnya beberapa dekade kemudian. Meskipun saat ini siaran radio tidak cukup populer seperti dahulu, ide dasar komunikasi nirkabel tetap menjadikan hal yang sangat penting. Bahkan radio pun tidak hanya dipertahankan eksistensinya, namun juga diperbarui kualitasnya dengan teknologi radio digital. Radio digital berbeda dengan radio online. Di radio online, pendengar dapat juga mendengarkan siaran menggunakan perangkat berbasis internet. Jadi, hanya bisa didengarkan asalkan tersambung dengan internet. Sementara radio digital tak butuh internet, sama halnya dengan radio FM atau AM yang membutuhkan kotak radio khusus. Namun, gelombang penerima yang diterima oleh radio digital berbeda dengan radio FM. Pada dasarnya, radio digital dengan TV digital itu sama. Pendengar radio digital memerlukan kotak radio khusus untuk menerima suara berbasis digital tersebut karena mulai dari proses produksi hingga penyiaran menggunakan teknologi digital. Sementara pendahulunya masih dilakukan dengan secara analog. Secara kualitas juga berbeda, radio digital memutar suara menjadi sinyal digital untuk transmisi dan kemudian melakukan decoding ke penerima radio digital sehingga output suara yang dihasilkan bisa sekualitas DCD atau compact disc. Sementara kualitas radio AM/FM masih suka terhambat apabila gelombang suara yang dikirimkan memantul dinding, bangunan, dan bukit karena penerima radio digital dapat membersihkan dan menyaring transmisi sehingga gangguan praktis nyaris tidak ada. Selain itu, radio digital juga biasanya lebih mudah untuk menyesuaikan bukan mengotak-atik dial untuk menemukan frekuensi terkuat untuk stasiun radio. Pendengar memilih stasiun dengan nama dari menu dengan radio digital otomatis mengunci ke frekuensi stasiun radio tersebut sehingga dalam kondisi apapun suara yang dihasilkan tetaplah halus. Dengan radio digital pun fitur yang ditampilkan jauh lebih semarak seperti informasi, lagu, nomor telepon stasiun radio dan banyak lagi dalam layar menu radio.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Kami segenap kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Dari Jalan Cari Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang pagi ini hadir kembali menyapa Anda, saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, saudara, kami sapa Anda dalam Malang pagi ini. Kita akan awali dengan mutiara pagi bersama Ustaz Syaiful Arif SAG MPD, meneguhkan hati meraih cinta Allah, yang akan menjadi pembahasan kita hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami rangkai dengan lintas berita sepekan, dan selepas itu tepat pukul 7 kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk warta berita. Selepas itu, saudara, bersama dengan Gereja Kristen Kalem Kudus Malang, kami akan hadirkan kebaktian untuk Anda, saudara-saudara kami umat Kristen Protestan, hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi harga pokok, informasi cuaca akan menyapa Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Indonesia Layak Anak bersama dengan Meza Luna akan hadir untuk adik-adik yang ada di rumah jam 10 nanti hingga jam 11 waktu Indonesia Barat. Selepas itu kembali kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Saya Riza beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, kami sapa Anda dalam Mutiara Pagi yang juga bisa Anda nikmati oleh para pendengar yang ada di Probolinggo ya. Saya ingin menyapa para pendengar Probolinggo pagi hari ini di FM 88,3 MHz. Dan untuk Anda yang menikmati siaran kami secara langsung di YouTube kami RRI Malang Official, atau yang menikmati melalui portal digital kami dan juga web kami rri.co.id. Pagi hari ini saudara bersama dengan Ustadz Saiful Arif SAG MPD yang langsung datang ke Studio Pro 1 RRI Malang. Kami akan hadirkan perbincangan tentang meneguhkan hati meraih cinta Allah. Kami juga nanti mengundang Anda untuk berdiskusi langsung bersama dengan Ustadz Arif. Silakan ya, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami 495850. Untuk Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya, Anda tinggal tambahkan kode area 0341. Dan Anda bisa juga sampaikan pertanyaan Anda di WhatsApp kami saudara di 081-555-600-915. Insya Allah Ustadz Arif sudah bersiap untuk menghadirkan pembahasan kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rawuh lagi nggih Ustadz ke Studio Pro 1 RRI Malang. Matur nuwun sangat Ustadz Saiful Arif sudah menerjang dinginnya pagi untuk datang ke Pro 1 RRI Malang menghadirkan pembahasan tentang meneguhkan hati meraih cinta Allah sebagai mukadimah Ustaz. Monggo silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersuasa bersama untuk bersama-sama memberi dan menerima, serta nanti bisa mengamalkan ilmu yang nanti kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan dengan belajarnya kita ini untuk bisa menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan juga sukses nanti di akhirat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah atas junjungan Nabi Allah, Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, kami ingin sedikit berbagi tentang meneguhkan hati meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua faham bahwa di dalam diri kita ini itu sudah diberi oleh Allah satu ilmu yang sangat luar biasa ketika kita mau diciptakan oleh Allah. Di antaranya Allah mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi kita ini sebelum kita ini hidup, Allah mempertanyakan pada kita tentang yakinkah atau tahukah kamu bahwa aku ini adalah Tuhanmu, kata Allah. Maka kita menjawab qalu bala syahidna. Kemudian kita menjawab, ya, kami menyaksikan bahwa Allah, engkau adalah Tuhan kami. Dan dari situlah kemudian Allah menciptakan kita. Dan kemudian ketika diciptakan oleh Allah kita ini, maka tentunya yang harus kita perhatikan bahwa tubuh kita ini memiliki banyak fungsi. Mulai dari otak kita sampai mata kita, lisan kita, hidung kita, telinga kita, dan sampai pada ujung kaki kita itu. Maka yang harus kita lihat pada pribadi kita adalah hati kita. Nah, untuk melihat hati yang kita punyai saat ini adalah kita harus yakin apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullahu wa idza fasadat fasadat jasadu kullahu ala wahiya qalbu. Ya. Rasulullah pernah mengatakan ketahuilah sesungguhnya fil jasadil mudghah, Sesungguhnya dalam tubuh terdapat segumpal daging. Idza salahan salahal jasadu kullahu. Jika kemudian ia baik, yaitu daging tadi itu baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kullahu. Apabila apabila ia itu rusak, yaitu daging tadi itu rusak, maka seluruh tubuh kita ini juga rusak. Ala wa hiya qalbu, kata Rasulullah SAW, ini ketahuilah bahwa itu adalah hati. Nah, karena hati ini sangat penting, maka bagaimana kita memiliki pentingnya bahwa hati itu adalah sebagai sumber untuk niat kita. Ya, jadi karena kalau kita sudah tahu begitu, kan kita tahu bahwa sumber dari niat itu berasal dari hati. Kemudian juga hati ini juga bisa menjadikan kualitas daripada ibadah kita. Jadi kalau ibadah kita ini masih kurang, ya pertanyakan hati kita ini. Kemudian juga hati yang hidup akan mudah menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini hidup di dunia ini merasa bahwa kita ini lapang, dilapangkan oleh Allah, kita ini diberi kemudahan oleh Allah, semuanya itu karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita kemudian memudahkan apabila hati kita ini kemudian lagi galau. Kalau sudah lagi galau itu, maka kita harus berbelok dan harus lurus kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah dan pemirsa, nah karena itu maka meneguhkan hati ini, memiliki hati, bahwa di dalam surat Ali Imran ayat 200 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, wahai orang yang beriman, isbiru, ya, bersabarlah, ya, wasabiru, ya, kuatkan kesabaranmu itu, warabitu, dan kemudian bersiap siagalah, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian itu menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, karena itu maka meneguhkan hati ini memang intinya adalah iman, kemudian kita harus sabar dan harus kuat sabarnya. Nah, untuk sabar itu menjadi kuat, maka Allah juga memberikan satu kekuatan bagi kita dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27, ya, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabitin fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman itu bilqawli sabit, dengan ucapan yang teguh, yang kuat, fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga dalam kehidupan akhirat. Nah, jadi sudah jelas. Jadi semuanya itu kembali kepada iman, yang itu adalah hati kita, kemudian bil qauli, itu dengan perkataan kita. Maka jangan sampai kita itu berkata hal-hal yang buruk. Nah, kalau kita lihat sekarang, fenomena sekarang ini dengan perkataan-perkataan yang buruk, ya, ini jangan dicontoh, bahwa itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu maka meneguhkan hati itu menjadi penting untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana cara meraih cinta Allah Subhanahu wa taala itu? Karena hati kita sudah tertata yang demikian itu, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan satu penjelasan di dalam surat Ali Imran ayat 31. Ya. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, ini. Jadi yang pertama itu adalah katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu semua itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ya, ikutilah aku, yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ya, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan Rasul, kemudian apa yang ditakrirkan kepada Rasul, itu ikuti saja ya. Lalu kemudian yuhibbukumullah, ya, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, lan kemudian Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Nah, jadi sudah pertama ini harus kita ikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, dengan kita mencintai sunnah Rasulullah SAW, maka tentunya kita pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala dosa kita. Nah, yang kedua adalah Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, ya, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ila ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, ya, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku, ya, dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi yang kedua adalah mencintai amal sunnah, ya, amal sunnah ini kan berarti sesuatu yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi, lalu kita terima. Setelah kita terima, kemudian kita kemudian lakukan dengan perbuatan sepenuh hati, sehingga kemudian benar-benar kita faham bahwa ini adalah sesuatu yang menjadikan amal yang baik bagi kita. Ya, jangan sampai kita kemudian amal kita ini tidak pernah kita introspeksi. Kalau amal kita tidak pernah introspeksi, ya kadang-kadang kita sembrono dengan tubuh yang kita punya ini. Ya. Kalau sudah sembrono dengan tubuh yang kita punya ini, akhirnya ya hidup kita tidak teratur. Kalau sudah hidup tidak teratur, ya akhirnya ya semuanya kemudian menyalahkan diri sendiri, bahkan kadang-kadang menyalahkan orang lain. Nah, ini yang harus kita hindari. Lalu yang ketiga, bahwa kita kepingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala itu, yaitu sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ya. Ya, yaitu hanya dengan mengingat Allah tatma'innul qulub, maka hati kita menjadi tenteram, ya. Jangan sampai kita lupa dengan Allah. Kita harus senantiasa lisan kita ini mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ya. Jangan sampai lepas. Paling tidak kita setiap kita berjalan, kita ketika kita apapun dalam kehidupan ini, kemudian kita punya waktu untuk mengucapkan itu, ucapkan sebagai menenangkan hati kita ini. Nah, itu. Kemudian yang keempat adalah kita ketika kita ingin mendapatkan atau meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala, maka harus bertawakal. Ya, Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 159, innallaha yuhibbul mutawakkilin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, kalau sudah bertawakal pasti kita enak. Hidup itu tidak kemudian menjadikan kita itu gelisah, tapi sudah pasrah kepada Allah. Kalau sudah pasrah sama Allah itu, ya tidak ada beban, ya. Karena itu maka kalau hidup ini kemudian kita selalu punya beban, berarti kita ini tidak pernah pasrah sama Allah. Makanya ketika kita keluar rumah, Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi kalau sudah dengan itu, maka insya Allah kita yakin Allah yang telah memberikan jalan bagi kita, dan Allah memberikan pada kita ini karena ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang terakhir, bahwa kalau kita ingin hidup kita itu bisa mendapatkan cinta kepada Allah, maka wallahu yuhibbus sabirin. Nah, ini Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Nah, karena itu sabar itu di dalam tafsir Ibnu Katsir juga dikatakan as-sabiru wa huwa shaim. Sabar itu adalah puasa. Nah, puasa itu bermakna menahan dari segala hal apapun yang kita lakukan yang membuat kita itu terjerumus, ya. Sabar dalam kemarahan kita, maka ketika marah Rasulullah mengajarkan untuk kita duduk. Kalau kita sudah duduk, maka kita kemudian lanjutkan, kita bisa terlentang. Kalau masih punya rasa marah lagi, ya ambil air wudu kemudian sholat. Nah, jadi Semuanya sudah diberitahu caranya, tinggal kita mau enggak melakukan itu. Kadang-kadang kan kita tidak begitu. Nah, kita kemudian marah lalu kita banting ya, barang dan seterusnya. Yang itu yang sering terjadi kemudian ya, tanpa tersadarkan, tanpa kemudian kita sadari ya, kemudian muncul hal-hal yang buruk. Nah ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kita melakukan itu. Lakukan seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, dan itu semua ulama juga sepakat. Nah karena itu maka beberapa pendapat ya, seperti pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa ketenangan hati itu bukan diperoleh dari harta, jabatan ataupun popularitas, tetapi dari kedekatan kepada Allah itu membuat kita menjadi tenang di dalam hati ini. Kita akan mendapatkan apa yang Allah berikan kepada kita dengan cintanya kita kepada Allah itu luar biasa. Demikian juga Imam Nawawi juga mengatakan bahwa kalau kita kepingin selalu mendapatkan ya, cinta Allah, maka istiqomalah kata Imam. Karena dengan istiqomah itu berarti kita itu terus-menerus berada dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita kemudian lupa bahwa kita ini hamba Allah, bukan yang kemudian menjadi musuh dari Allah, tapi adalah hamba Allah yang kemudian kita harus taat pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ya. Kata Ibnu Taimiyah, di dunia itu ada surga. Siapa yang tidak memasukinya, ia tidak akan merasakan surga akhirat. Nah, jadi Ibnu Taimiyah ini sudah jelas memberikan bahwa kita ini sebetulnya untuk mencintai Allah, cintailah dunia ini. Jangan dunia ini kemudian tidak kita cintai ya, karena untuk mencapai dunia itu agar kita dapatkan, maka kita harus selalu merasakan bahwa di dunia ini adalah surga kita saat ini. Nah, kalau kita sudah merasakan itu, maka tentunya nanti di akhirat pasti akan mendapatkan juga surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, apa yang dikatakan juga oleh Imam Hasan Al-Bashri, kata Imam Al-Bashri adalah obatilah hati-hati kalian ya. Karena Allah mengendaki kebaikan hati para hambanya. Artinya bahwa ketika kita ini hidup, maka harus juga ingat sama Allah dan berhati-hati. Karena terus terang, kalau kita lihat saat ini orang itu kadang ya hanya dapat info tanpa kemudian mengecek info itu, lalu kemudian menjudge atau menghukum. Padahal harusnya kita info itu kita harus cross-check kembali apakah itu info itu benar, kemudian barulah kita kemudian bisa kemudian memberikan satu penjelasan atau menghakimi dengan info yang sudah kita lihat itu. Nah itulah hal-hal yang penting dalam mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dapat itu, maka insya Allah hidup kita ini akan mudah dan tidak akan sulit. Nah, saya kira itu sebagai pembuka, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita agar kita ini selalu lihat hati kita, lalu kita kemudian dengan hati yang kemudian kita dapatkan sebagai hati yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita pasti akan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak, mungkin terima kasih sebagai awal untuk kita memantik dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih.
1: Siap, Ustadz Saiful Arif. Pembahasan kita, saudara, yang telah dipaparkan mukadimahnya oleh Ustadz Saiful Arif SAG MPD. Selanjutnya kami mengundang Anda, saudara, untuk berdiskusi langsung bersama dengan Ustadz Arif. Silakan di line telepon kami 495850 tentang meneguhkan hati meraih cinta Allah. Untuk Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya, Anda tinggal tambahkan kode area 0341. Atau di WhatsApp kami, Anda bisa sampaikan melalui panggilan WhatsApp, atau Anda ketikkan pertanyaan Anda, saudara, di 081-555-600-915. Saya bacakan beberapa ya Ustadz yang sudah bergabung bersama kami. Ini dari Pak Agus Setiawan di Pakis Jajar. Assalamualaikum Ustadz, adakah situasi yang membolehkan kita suuzon, misal dalam hal memilih pemimpin negara?

0: hal-hal yang kemudian kita lakukan dengan sesuatu yang buruk itu hasilnya juga akan buruk. Karena itu ya sudahlah kita khusnudon saja gitu. Ya, ya mungkin untuk membalikkan menjadi dari suudon menjadi khusnudon itu tidak gampang ya. Jadi ya harus benar-benar kita melihat rekodnya ya. Kalau tidak tahu rekodnya ya, insya Allah sekarang ini dunia kan sudah tidak sulit untuk mencari informasi. Ketika kita sudah tahu, ya barulah kita kemudian menerangkan ini baik dan ini buruknya. Bukan dari buruknya saja, tapi nak melihat kebaikannya. Jadi mulailah dengan yang husnudon saja dulu. Kalau memang ada suudonnya, ya sudah. Kita memang lihatkan bahwa informasi atau yang kita cari kejelasan tentang kejelekannya itu sudah jelas. Nah, kalau sudah jelas, ya, mari kita kemudian melihat dua-duanya itu dari porsi yang mana. Kalau porsinya itu banyak yang suudonnya, kan kita bisa menjauhkannya. Tapi kalau kemudian banyak yang husnudonnya, ya sudah, ambil yang husnudonnya. Nah, karena itu ya sudah harus dilihat dari situ dulu. Jangan sampai kemudian kita ini melihatnya satu sisi saja, itu akan membuat kita menjadi berat ya. Gitu.
1: Baik sih. Mencari informasinya harus komplit ngaten nggih Ustaz. Berimbang sih ya. Pak Ahmad Irwan Syafauzi sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Pak Irwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo silakan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Irwan.
2: Mungkin sedikit ya, barusan menyusul pertanyaan yang barusan. Beginilah Pak. Saya kan hidup di publik ini punya pemutih ulama dan umaro di sini kan Pak ya. Apa keputusan umaro tanpa ada fatwa dari ulama saya tidak terima. Justru yang paling diutamakan adalah bagaimana adalah ulama. Seperti begini kan. Kemarin saya diberitakan bahwa ulama memberikan fatwa begini Pak, bahwa yang koruptor harus dihukum mati. Cepatlah segera disahkan undang-undang perampasan aset negara. Tapi kan sampai saat ini anggota DPR yang dipilih oleh rakyat, merengek-rengek kepada rakyat, tidak mendengar suara rakyat. Apakah iman tergantung Pak dengan sumun bukun pemelayar jiun? Mereka melihat tapi dia melihat, mendengar tapi tidak mendengar. Seolah kalau toh mungkin, kalau toh disahkan undang aset negara, maka mungkin hawa takut ditemakan Tuhan atau bagaimana? Mohon bersabar dari Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Pak Irwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Arif.
0: Ya memang benar kita punya ulama dan umaro. Lalu kita mana yang kemudian kita ikuti, lalu mana yang sebetulnya menjadi penentu. Apalagi kita punya anggota dewan ya. Kemudian ada juga hakim, ada Mahkamah Agung dan seterusnya. Begini mungkin ini sebagai sebuah gambaran ya. Ketika Islam itu datang ya, Islam itu datang di Jazirah Arab ya. Itu kemudian kan merubah sistem ya, dari sistem yang dulu seperti yang kita lihat adalah kejahilian yang luar biasa dengan hukum-hukum siapa yang kuat adalah dia yang menang ya. Lalu kemudian merubah Rasulullah itu semuanya hukum kembali kepada Allah. Artinya hukum ini kemudian disampaikan kepada umat, ini akan membuat kamu menjadi hidup tenang damai ya. Nah disitulah kemudian masih enak karena masih ada Rasulullah sebagai penentu semuanya yang itu adalah Rasulullah. Nah ketika zaman sahabat muncullah ya, yang muncullah yang nanti besok kita akan bahas misalkan tentang isma, qiyas dan Al-Quran dan hadis itu. Maka kemudian dari situlah kemudian akhirnya terjadilah perbedaan-perbedaan pendapat. Nah perbedaan-perbedaan pendapat inilah kemudian akhirnya dipilih menjadi di masa tabiin-tabiin kemudian menjadi ulama dan umara. Lalu kemudian banyak yang sudah memberikan masukan kepada pemerintah kita bagaimana hukuman bagi koruptor. Maka ya kembali kepada sistem pemerintahan kita. Kalau pemerintahan kita ini sudah tahu ada hukum pidana yang kemudian itu hukum pidana sudah jelas peruntukannya, maka sesungguhnya kalau itu diterapkan secara real, saya kira insya Allah banyak yang takut untuk melakukan korupsi.
1: Ya. Baik.

0: Siap Ustaz. Sebelum menyambung jawaban dari Pak Irwan, kita terima dulu di line telepon ya Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: Pak Riza. Dengan sinten niki?
1: Dan hamba Allah di Singosari.
0: Hamba Allah di Singosari. Kayaknya saya kenal ini. Hamba Allah di Singosari.
1: Mustafa.
0: Pak Mustafa. Sehat Pak Mustafa?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Monggo dengan Ustaz Arif Pak Mustafa.
1: Jadi sedikit bertanya ini mungkin agaknya bukan Pak Iwan tadi. Jadi saya sudah menanya ke beberapa narasumber ini tapi rasanya masih belum puas ini maksudnya. Bagaimana pendapat penjinaan secara pribadi maupun secara Quran hadis, makanya ada karena ulama ini panutan kita, ada sebagian umat Islam menghendaki supaya ulama ini tidak berpolitik tapi tetap berfokus pada ulama, yaitu membina umat dan ya supaya lebih juhud gitu. Karena politik ini katanya motor, katanya politik ini saling kadang satu sama lain saling dengki, saling sikut-sikutan karena ingin meraih endingnya tuh kepingin mereka ingin jadi apa gitu kan. Ya ulama menjadi termasuk berpartai, ulama mendirikan partai, memimpin partai ini juga sebagian berpendapat ya mungkin tidak gitu. Jadi supaya umatnya lebih mantap karena kan semuanya berpolitik, sementara sekarang zaman sekarang ini juga ada yang ulama katanya ulama gadungan segala macam, enggak umat jadi bingung mana yang jadikan panutan. Tapi kalau ada ulama yang tidak berpolitik full menjadi ulama, jadi kita punya mantap hati itu, mantap untuk oh enaknya manut sama si ini kayaknya ya murni beliaunya betul-betul memurnikan Quran hadis, memurnikan agama, jadi misalnya hidupnya itu mengabdi untuk siar agama itu Pak. Dan ini bagaimana pada penjenengan katanya politik itu bermacam-macam, dan ini sebenarnya bagaimana, apakah seperti itu, apakah memang ulama juga perlu berpolitik. Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Mustafa.
1: Terserahnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab semuanya, Ustadz, ini Mas Rendra yang ada di Jember sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Mas Rendra.
2: Waalaikumsalam Mbak Riza.
0: Monggo silakan dengan Ustadz Arif Mas Rendra.
2: Yang saya tanyakan gini, kan kita kan mengajari ya untuk mendidik anak dengan praktek cinta pada Allah. Terkadang itu anak itu masih bandel sama orang tua dan ornasnya itu berbeda. Yang satunya suka ini, yang satunya suka itu. Lah, dengan menyikapi hal kayak gitu, benar orang tua sudah ngajarin anak yang lebih baik dan diajar untuk ngaji. Tapi ketika anak itu membentak dan orang tua itu merasa benar, padahal di sisi lain ya merasa bersalah. Nah, menyikapi hal kayak gitu, kalau anaknya membantah, benarnya kan anak itu kan membantah kan benar, intinya kan nggak ngelawan dengan orang tua. Lah, menurut perbedaan kayak gini, apa yang harus kita praktikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana cara menyikapi fenomena kayak gitu, Mbak Riza? Itu yang saya tanyakan.
0: Siap, Mas Rendra. Sampun.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan dulu untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon dan juga WhatsApp. Ini tiga pertanyaan, dua pertanyaan saling tiga ya Ustaz, sama yang WhatsApp tadi ya. Saling berkaitan terkait tentang yang pertama kebijakan negara, kemudian cukup berat ini. Kemudian bagaimana jika ulama berpolitik, Pak Mustafa di Singosari. Dan Mas Rendra tadi, jika orang tua selalu merasa benar, bagaimana anak menyikapinya? Monggo Ustaz Arif.
3: Terima kasih Mbak Reza. Jadi untuk yang pertama tadi saya sudah sampaikan tentang bagaimana ulama dan umara ya, kembali kepada hukum yang ada di dalam negara kita. Jadi bagaimana kita yakin dengan hukum yang sudah kita sepakati dalam hukum pidana itu, saya kira insya Allah kalau itu dipaparkan dan kemudian diberitahukan, nah, insya Allah akan jelas dan akan takut para korupsi itu. Nah kemudian Pak Mustafa tentang apakah seorang ulama itu boleh berpolitik atau bagaimana kalau tidak berpolitik, khusus dengan penjabaran atau memberikan pencerahan pada umat saja gitu. Nah jadi memang banyak pendapat tentang hal ini. Nah di antara pendapat-pendapat itu hampir semuanya itu menjurus pada bahwa seorang agama yang benar, yang baik itu adalah memang bagaimana dia memahami agama itu betul-betul bermanfaat bagi yang lain. Nah, karena kemudian ada kata-kata yang menyentil tentang manfaat itulah, kemudian tidak dilihat dari sisi kejuhutan saja, tapi yang dilihat juga dari sisi sosialnya. Nah, untuk bersosial itulah yang kemudian muncullah aktivis-aktivis yang itu untuk berpolitik, diantara adalah para ulama. Nah, dan itu tidak bisa kita salahkan. Karena itu maka kembali kepada person ulamanya itu sendiri. Kalau ulamanya itu kemudian dia memiliki faham yang demikian itu, maka ya kita juga tidak bisa menghentikannya. Karena memang ini adalah sebuah prioritas ketika dia kepingin mempraktekkan apa yang ada di ya utamanya di Indonesia ini. Maka ya jangan salahkan, karena mereka itu dengan mereka datang itu mungkin bisa jadi, mudah-mudahan bisa memperbaiki semua, baik dari semua tata cara maupun sistem, sehingga negara kita menjadi makmur. Tapi memang agak sulit ya, agak sulit, yang kita lihat dalam sejarahnya juga sulit, tapi itulah sebuah ikhtiar kita. Nah, jadi jangan sampai kita menyalahkan. Juga memang kita memberitahu pada ulama itu agar terus berjalan yang benar itu. Kita sebagai umat ini ya juga harus mengkritik ulama, karena tidak mungkin ulama itu menjadi dewa dari walaupun dia dikatakan sebagai warasatul anbiya, tapi tetaplah manusia itu masih punya kekurangan dan harus kita ingatkan. Nah, itu menurut kami, Pak Mustafa, mohon maaf. Nah, kemudian dari Pak Rendra, anak ini bandel ya, bagaimana kita mengatasi anak kita ya tidak jadi anak bandel dalam tanda kutip gitu ya. Ya mungkin enggak cinta sama apa, enggak pernah lawan orang tua, tapi bagaimana anak itu cintanya kepada Allah itu tetap utuh. Nah, memang ini sudah diajarkan oleh para nabi terdahulu, bagaimana mendidik anak itu untuk cinta kepada Allah. Ya, utamakan pertama-tama yang harus kita tunjukkan ketika Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Nabi Ismail, ketika Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Nabi Ishak, ketika Nabi Zakaria mengajarkan kepada Yahya. Nah, ini sudah banyak yang menjadi referensi atau menjadi sebuah gambaran. Nah, pada intinya di situ adalah kita tidak harus memberikan sebuah perkataan yang mengajarkan pada dia tentang cintanya kepada Allah, tapi kita lihatkan alam semesta ini yang baik untuk dirinya. Karena dengan kita melihatkan alam semesta ini, maka anak itu dengan sendirinya merasa, oh, Allah itu maha besar, dengan kekuasaannya kita bisa hidup sebebas ini, kita bisa hidup dengan tahu bahwa alam ini luar biasa gitu. Dan itulah yang terjadi ketika Nabi Ibrahim juga mencari Allah itu juga dari alam itu. Nah, dari situlah kemudian insya Allah putra-putra kita ini ya tidak akan menjadi orang bandel, karena tahu bahwa Allah lah sang penguasa. Jika kita jelek, maka kita akan mendapatkan balasan jelek. Kalau kita itu baik, maka kita akan dengan dapat balasan baik. Hal jazaul ihsan ma'al ihsan dalam surat Yasin itu. Jadi kalau kita ini di dalam surat itu kan dikatakan hal jazaul ihsan ma'al ihsan. Jadi siapa yang berbuat baik, pasti Allah akan balas dengan kebaikan. Saya demikian Mbak Reza, mungkin nanti kalau masih kurang mohon untuk ditambahkan.
0: Yang pertanyaan masih pertanyaan Mas Rendra, Ustadz, bagaimana dengan menyikapi orang tua yang merasa selalu benar, ngatain Ustadz?
3: Nah, jadi kembali lagi, maka tadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa kita memang tidak perlu untuk menyampaikan, apalagi kita merasa paling benar ya, karena belum tentu kebenaran kita itu bisa diterima oleh anak kita. Nah, ini memang orang tua itu kan karena punya banyak pengalaman ya, memang merasa kita itu lebih hebat daripada anak kita. Tapi ingatlah bahwa diri kita ini sebagai orang tua harus juga ya introspeksi diri. Nah, ini menjadikan diri kita ini akhirnya, apakah apa yang saya sampaikan pada anak saya itu benar apa enggak, karena belum tentu hatinya merasa lega dengan omongan kita. Atau kita hanya bisa memberikan contoh, itu yang paling baik juga gitu ya. Jadi kalau jadi orang tua ya berikan contoh aja perbuatan ya, pagi hari bagaimana kita bangun ya, kita lihat, kita suruh perhatikan anak kita, hati dalam kutip, kita membuat aktivitas yang baik dengan sendirinya akan, oh, orang tua saya ini kok rajin bersih-bersih, rajin ibadah dan sebagainya. Maka pastilah dia akan merasa, oh, berarti ya memang orang tua itu, orang tua kita ini baik gitu. Saya kira itu. Jadi contoh itu yang paling dominan dibanding dengan kita menuturi atau kita memberitahukan gitu. Nggih. Terima kasih, Pak Reza.
0: Siap, Ustaz. Dari hamba Allah di Tumpang, masih tentang orang tua ini, Ustaz, bagaimana menyikapi sikap orang tua yang belum ikhlas 100% kalau anak laki-lakinya harus berbagi perhatian dengan wanita lain alias istrinya agar tumbuh husnudon dengan sikap mertua yang selalu mengatur.
3: Ini yang
0: monggo ini.
3: Ya. Sedikit untuk kita berbagi. Jadi memang kita pernah diberi contoh oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat yang kemudian sahabat itu tidak, ya, waktu dia sakaratul maut tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian Rasulullah memanggil Bilal untuk memanggilkan orang tuanya. Nah, ketika itu kemudian kita tahu bahwa ternyata pada intinya orang tuanya ini tidak rela, ya, tidak rela jika kemudian di dalam kehidupannya itu waktu itu adalah melebihkan istrinya dibanding dengan orang tuanya. Nah, inilah kemudian akhirnya menjadikan orang tua ini harus ikhlas, ikhlas dengan perbuatan anaknya itu untuk meridhakan anaknya biar bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di awalnya tidak mau, maka kemudian Rasulullah mengancam, tak, saya bakar aja ini putra yang jenengan. Tapi kemudian, ya karena mau dibakar kan, ya kasihan. Maka kemudian orang tua mengikhlaskan. Nah, dari situ kemudian si sahabat ini bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam sakaratul mautnya. Nah, ketika kita hidup saat ini dengan problematika yang kemudian kebutuhan daripada istri, kebutuhan orang tua, maka kita harus cari proporsinya. Ya, proporsinya artinya, ya, cari yang celah yang baik untuk itu. Artinya jangan sampai kita kemudian hidup ini mengutamakan istri saja tanpa memperhatikan orang tua. Karena orang tua itu kan menjadi motor bagi kita awal. Karena kita berbaik kepada orang tua, pasti kita juga akan baik kepada orang lain. Nah, karena itu maka disitulah kemudian kita bisa bincang-bincang dengan istri kita, bahwa orang tua kita ini maka ada semacam solusi, ya gitu. Kalau solusinya akhirnya ya istri, kalau suami memberikan pada orang tua, ya istrilah yang memberikan pada orang tuanya. Kalau ada orang tua yang ngatur begini begini begini, ya kita diskusikan, sehingga kalau sudah ada diskusi itu insya Allah akan ada solusinya. Tapi kalau tidak didiskusikan dengan suami, lalu menjadi hatinya menjadi, ya, keras, dan kemudian akhirnya mikir sendiri, kan berat, ya. Karena sebetulnya kebutuhan kita bersuami istri kan bisa saling diskusi bagaimana kalau ada masalah bisa diselesaikan dengan baik dan kemudian menjadi baik semuanya. Saya kira itu, Mbak Reza.
0: Baik, siap. Kuncinya pada komunikasi, ngaten nggih,
3: Ustaz? Komunikasi, nggih,
0: leres. Siap. Nji. Dari nomor akhir 7477, assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana menjaga diri kita supaya orang lain tidak berprasangka buruk terhadap kita. Saya di kantor dapat kepercayaan untuk menjadi bagian khusus yang notabene di situ ada kesempatan korupsi. Saya sudah berupaya merubah mindset diri saya untuk menghindari hal tersebut, tapi orang lain menganggap saya tanda kutip dapat bagian dengan menyindir tiap tanda tangan dapat berapa, atau kalau ada rekan penyedia disindir dengan omongan bagi-bagi dong. Bagaimana saya harus bersikap? Sudah diklarifikasi tapi prasangka itu tetap masih ada.
3: Iya. Gih. Jadi ya ini memang yang sering kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa perbuatan jelek yang kecil itu kadang-kadang membuat kita menjadi besar dosanya kita ini. Nah, kalau kita yakin dengan hati kita bahwa kita ini menolak tentang itu, ya sudah, teguhkan hati kita. Ya. Ya, apapun risikonya ya kita tanggung sendiri, karena memang kebaikan yang kita lakukan dengan baik, dengan hati yang baik tadi itu akan insya Allah akan memberikan kebaikan kita yang besar di kemudian hari. Jadi Jadi kalau kita memang sudah diajak untuk korupsi dengan tanda tangan, nah, sudah tahu nanti kalau tanda tangan ini dapat uang segini-segini, padahal itu tidak seharusnya seperti itu, nah, tapi kita menolak, itu sudah luar biasa. Nah, dan memang saat ini kan kita memang saat ini kita berusaha untuk itu. Jadi tidak sembarangan ketika kita ini menerima, baik menerima uang, menerima apa, ya itu harus kita perhatikan. Karena itu cara kita sesungguhnya adalah kembali kepada Allah dengan mentaati segala aturan yang Allah berikan kepada kita, kembali kepada Rasulullah, kembali kepada perkataan ulama-ulama yang sudah banyak memberikan pencerahan bagi kita bahwa kita ini harus teguh di dalam hati kita. Ya, karena sudah teguh, kuat, insya Allah, Allah memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Kita lihat juga para sahabat ya, bagaimana menolak jabatan itu menjadi kembali pada mereka tetap bisa hidup dengan cara berjuhud, artinya dengan menerima dan qanaah itu. Dengan banyak sahabat yang juga diberi fasilitas oleh misalkan Uwais Al-Qarni, misalkan ketika ketemu dengan Umar bin Khattab lalu kemudian menyampaikan engkau akan dilayani oleh pejabat di Yaman itu dan seterusnya, tapi kemudian kan Uwais Al-Qarni menolak, wah, saya tidak perlu dilayani oleh pejabat, jadi biarlah saya hidup seperti ini, zuhud, nah, dengan qanaah yang cukup, insya Allah kemudian Allah memberikan kelapangan bagi dirinya, hidup di dunia juga nikmat, kemudian di akhirat sudah jelas Allah, Rasulullah sudah mengatakan dia juga disayangi oleh para makhluk-makhluk yang ada di langit. Nah ini sebagai contoh, karena itu ya tidak usah khawatir kalau menolak kemudian takut nanti dicibir dan seterusnya, tidak usah khawatir ya, tidak apa-apa dicibir ya, tetap teguh pada pendiriannya gitu. Mbak Reza, makasih.
0: Satu pertanyaan lagi Ustaz, okay. Dari Bu Titi Handayani di Gondang Legi, mengapa dan apa yang terjadi ada orang yang sholatnya rajin juga datang ke kajian-kajian, tapi akhlaknya masih suka menyakiti orang lain. Dan pernah dengar ketika di zaman sahabat, ada yang sudah hafal Al-Quran tapi akhirnya murtad. Itu kenapa bisa begitu ya Ustaz?
3: Ya, terima kasih Mbak Reza. Jadi kita lihat seperti ceritanya Abu Muljam. Abu Muljam itu adalah seorang tahfidz di masa Rasulullah. Abu Muljam itu pernah memberitahukan kepada sahabat lain, Abu Muljam itu ini menjadi dajjal di zaman itu. Ya. Dan para sahabat tidak percaya karena dia seorang tahfidz yang akhlaknya luar biasa dan bagus. Ya. Tapi kemudian itu terjadi benar pada saat Daumatul Jandal, lalu muncullah muncullah semacam golongannya. Ya, golongan inilah yang kemudian diikuti oleh Abu Muljam. Nah, golongan ini kan kemudian akhirnya membunuh Ali bin Abi Thalib. Oh, bukan Abu Muljam ya. Oh, saya lupa Abu Muljam ini yang membunuh. Jadi ada seorang sahabat yang kemudian membunuh Ali gitu ya. Alah, Abu Muljam ini kalau tidak salah yang membunuh Umar, mohon maaf ya. Nah, dari situ kemudian ketika membunuh Ali barulah tahu bahwa sahabat yang tahfidz itu akhirnya kemudian sadar bahwa apa yang telah dikerjakan itu kesalahan yang besar. Nah, dari sini sebuah contoh aja bahwa kita memang kadang-kadang ya ketika kemudian kita ini sudah lihat orang tahfidz, orang yang kelihatan itu ya belum tentu baik. Ya. Kalau sudah kemudian kita lihat kebaikannya ya sekedar tahu saja kebaikan yang ada itu aja. Nah, tapi kemudian kalau ada yang buruk dari orang itu, maka kembalinya kepada dirinya sendiri, bahwa kita tidak bisa menjudge orang itu kemudian baik selamanya juga enggak, buruk selamanya juga enggak. Nah, karena itu maka kalau kita sudah percaya, ya jangan percaya 100% dengan orang yang kelihatan tahfidz dan seterusnya. Ya percaya aja, karena semuanya kita akan ditunjukkan oleh Allah. Kepercayaan kita kepada orang itu sangat relatif, bukan mutlak. Nah itu, jadi yang terpenting adalah ya menerima kebaikan orang itu dengan kebaikan yang ada saja, tapi jangan kemudian melihat kebaikan itu menjadi segalanya menjadi baik gitu. Saya kira itu, Mbak.
0: Siap, okay. Ustadz. Di penghujung acara ini, Ustadz, sebagai penutup tentang tema kita pagi hari ini, meneguhkan hati meraih cinta Allah. Monggo, Ustadz Arif.
3: Yeah. Jadi yang terakhir yang ingin kami sampaikan bahwa jadilah kita ini menjadi orang yang kemudian dalam kehidupan kita ini bisa menjaga, utamanya dalam menjaga sholat kita, 5 waktu itu harus kita jaga. Kemudian juga kita harus selalu bertadabur dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, jangan sampai kita lepas membaca Al-Quran. Lalu yang ketiga, kita biar kita selalu mendapatkan cinta Allah, memperbanyak zikir baik pagi, petang, itu yang paling utama ya. Kemudian selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi maksiat. Nah, ini menjauhi maksiat yang harus kita selalu membuat kita ini akhirnya menjadi keras hati karena banyak maksiat. Karena itu jauhi maksiat, insyaallah hati kita akan lunak. Kemudian berkumpul dengan orang soleh, itu harus kita lakukan ya, pada ulama-ulama yang mengerti dalil, mengerti apapun tentang hal agama, itu kita dekati, kita ajak ngobrol, kita ajak ngomong, dan kemudian kita bisa sharing. Kemudian juga memperbanyak amal sunnah, ya itu otomatis ya, amalan-amalan yang baik harus kita istiqomahkan. Kemudian harus muhasabah setiap hari, kita muhasabah hari ini kita kemarin apa dan besok itu apa, itu kita muhasabah. Kemudian juga ikhlas dalam setiap amal, kita harus hidup ini harus ikhlas, jangan sampai kita punya hal yang lain di luar ikhlas. Artinya semuanya lillahi ta'ala, harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah tawakal kepada Allah dalam segala urusan. Demikian Mbak Riza, terima kasih. Jadi mudah-mudahan dengan 10 amalan itu bisa membuat kita menjadi orang yang selalu dicintai oleh Allah, dan mudah-mudahan kita selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallahi fathun qarib. Wabasyiril shabirin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Saiful Arif SAG MPD. Pagi hari ini telah membersamai kita langsung hadir ke Studio Pro 1 RRI Malang, Saudara, untuk Mutiara Pagi, meneguhkan hati meraih cinta Allah. Segera sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Lintas Berita Sepekan. Pastikan Anda selalu setia bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti sari berita sepekan dibacakan oleh Syamsuddin.
1: Radio Republik Indonesia Malang dengan sari berita sepekan edisi Minggu 9 Agustus 2026 disampaikan Syamsuddin. Informasi yang pertama, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat melakukan rotasi dan mutasi sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kota Malang. Mutasi dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong sekaligus menyesuaikan kebutuhan organisasi. Wahyu mengatakan proses mutasi diawali dengan mekanisme job fit. Pergeseran pejabat dilakukan sesuai dengan jabatan yang kosong dan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah. Menurutnya, pengisian jabatan tidak bisa dilakukan sekaligus karena setiap perpindahan pejabat akan menimbulkan posisi kosong baru yang harus segera diisi. Pemerintah Kota Malang saat ini juga mengandalkan sistem manajemen talenta untuk menentukan penempatan ASN. Ribuan ASN telah masuk dalam pemetaan kompetensi melalui sistem Nine Box, meski belum seluruh ASN menyelesaikan proses pengunggahan data. Wahyu memberikan kesempatan kepada ASN untuk melengkapi data manajemen talenta hingga Agustus. Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan pengisian jabatan yang masih kosong. Wali Kota menargetkan seluruh jabatan kosong di lingkungan pemerintah Kota Malang dapat terisi pada Agustus mendatang. Proses pengisian akan dilakukan secara bertahap dan berjalan beriringan dengan penataan organisasi. Wakil Menteri Kesehatan RI Benyamin Paulus Octavianus mendorong pemeriksaan kesehatan terhadap orang yang tinggal serumah dengan pasien tuberkulosis atau TB. Langkah ini dinilai penting untuk memutus rantai penularan karena selama ini penanganan lebih banyak berfokus pada pasien yang sudah terdiagnosis. Menurut Benyamin, secara nasional penemuan kasus TB yang mendapatkan pengobatan kini telah mencapai lebih dari 80%. Angka tersebut meningkat dibandingkan sekitar 5 tahun lalu yang baru mencapai 48%. Namun pemeriksaan dan pemberian obat pencegahan bagi kontak serumah masih belum maksimal. Di Kota Malang, penanganan kontak serumah pasien TB telah mencapai 68%. Capaian ini dinilai cukup tinggi secara nasional. Benyamin berharap masyarakat yang tinggal bersama pasien TB segera menjalani pemeriksaan kesehatan. Jika tidak ditemukan penyakit TB, mereka dapat diberikan obat pencegahan agar tidak berkembang menjadi penderita TB di kemudian hari. Benyamin juga mengapresiasi penanganan kesehatan di Kota Malang, khususnya layanan di Puskesmas Cisadea. Ia menilai fasilitas yang tersedia cukup lengkap, mulai dari layanan dokter gigi hingga pelayanan kesehatan yang telah terintegrasi. Benyamin menilai sistem informasi kesehatan yang diterapkan di Kota Malang juga memiliki keunggulan karena dapat memetakan kasus hingga tingkat kecamatan dan alamat rumah. Sistem ini dinilai membantu mengetahui wilayah dengan potensi penularan tinggi dan akan dipertimbangkan untuk diadopsi dalam program nasional. Ia menegaskan pemberantasan TB membutuhkan kolaborasi Kementerian Kesehatan dengan pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Pengembangan jaringan distribusi air bersih ke wilayah Malang Selatan dinilai mampu mengurangi risiko kekeringan yang selama ini kerap terjadi saat musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan, pemerintah Kabupaten Malang melalui Perumda Tirta Kanjuruan telah memperluas pelayanan air bersih ke sejumlah wilayah rawan kekeringan. Jaringan tersebut menjangkau Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Bantur, Baga, Gedangan hingga Donomulyo. Pemerintah daerah sudah mulai di tahun kemarin membuat kebijakan di PDAM untuk bisa dialirkan ke wilayah kering di wilayah selatan, mulai dari Sumber Mancing, Bantur, Baga, Gedangan sampai Donomulyo. Menurutnya, keberadaan jaringan air bersih tersebut menjadi salah satu faktor yang menekan potensi krisis air saat musim kemarau tahun ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengintensifkan pelaksanaan pasar murah di berbagai kabupaten dan kota sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Contohnya pasar murah ke-88 di Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Intar Parawansa mengatakan program tersebut dijalankan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Jawa Timur dengan melibatkan pemerintah kabupaten kota agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Menurut Khofifah, pasar murah menjadi menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pokok sekaligus memastikan pasokan pangan tetap tersedia bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Disperindak Jawa Timur menyediakan berbagai kebutuhan pokok antara lain beras SPHP, beras premium, gula pasir, minyak goreng, telur ayam ras, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah besar, serta daging ayam. Selain menyediakan kebutuhan pokok, pasar murah juga melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Mereka diberi kesempatan memasarkan berbagai produk olahan pangan dan kebutuhan sehari-hari di lokasi kegiatan. Universitas Brawijaya UB mulai menerapkan screening kesehatan mental secara menyeluruh bagi sekitar 17.000 calon mahasiswa baru Camaba tahun akademik 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya deteksi dini agar mahasiswa dapat beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan sekaligus memperoleh pendampingan apabila ditemukan indikasi gangguan psikologis. Screening dilaksanakan di auditorium Pandita Majapahit UB selama 3 hingga 7 Agustus 2026 dan menjadi kali pertama pemeriksaan kesehatan mental dilakukan secara serentak serta tatap muka sebagai bagian dari rangkaian penerimaan mahasiswa baru. Koordinator Psikologi Pelaksanaan Screening Kesehatan Mental UB, Dian Sudiono Putri, mengatakan pemeriksaan ini merupakan langkah preventif untuk memetakan kondisi psikologis mahasiswa sejak awal memasuki dunia perkuliahan. Menurut Dian, kesehatan mental mahasiswa dapat berubah selama menjalani perkuliahan. Karena itu, pendeteksian sejak awal dinilai penting agar kampus dapat memberikan dukungan sebelum masalah berkembang menjadi lebih serius. Pemeriksaan dilakukan menggunakan kuesioner yang disusun oleh tim psikologi layanan konseling mahasiswa UB. Seluruh proses berlangsung secara langsung di kampus untuk memastikan validitas pengisian tanpa dipungut biaya. Selama pelaksanaan, panitia mahasiswa turut mendampingi peserta sekaligus memberikan pemahaman bahwa seluruh jawaban bersifat rahasia dan tidak akan mempengaruhi status akademik mahasiswa. Kebakaran hutan yang melanda kawasan savana Gunung Bromo hingga Selasa 4 Agustus 2026 masih belum berhasil dipadamkan. Setelah sempat mengecil pada dini hari, kobaran api kembali membesar pada pagi hari akibat tiupan angin dan kondisi vegetasi yang kering. Untuk mendukung proses penanganan, jalur wisata Bromo melalui pintu masuk Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang serta Senduro di Kabupaten Lumajang masih ditutup. Sementara itu, akses melalui Cemorok Lawang, Kabupaten Probolinggo, dan Wonogiri di Kabupaten Pasuruan tetap dibuka secara terbatas. Wisatawan hanya diperbolehkan beraktivitas di kawasan lautan pasir dan tidak diizinkan memasuki area savana. Kepala Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru BPTN BTS Bambang Suryono mengatakan penutupan sebagian kawasan wisata dilakukan untuk mendukung kelancaran proses pemadaman kebakaran hutan sekaligus menjamin keselamatan pengunjung. Ia juga mengimbau masyarakat, wisatawan, dan pelaku jasa wisata agar mematuhi pembatasan akses serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hingga kondisi dinyatakan aman. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Sharif, mengatakan tim gabungan terus melakukan upaya pemadaman di kawasan antara Blok Bantengan hingga Pusung Jantur. Api telah memasuki wilayah administratif Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura. Menurut Umar, hingga Selasa siang, api masih terus menyala dan merembet ke arah timur. Berdasarkan pendataan sementara, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 7,9 hektar. Proses pemadaman menghadapi kendala karena sebagian titik api berada di kawasan tebing dengan medan yang curam dan jalur yang ekstrim sehingga sulit dijangkau petugas. Masih terkait kebakaran Bromo, kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS terus meluas. Api yang sebelumnya terpantau di Bukit Jantur atau Bantengan wilayah administratif Kabupaten Probolinggo sejak Rabu pagi bergerak mendekati kawasan Kabupaten Malang. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan titik api pertama kali terpantau pada 3 Agustus 2026 di kawasan Kaldera Bromo hingga Rabu 5 Agustus 2026. Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 50 hektar dengan jenis vegetasi cemara gunung, mentigen, akasia, dan semak belukar. Menurutnya, rembetan api telah melewati tugu perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang. Saat ini jarak titik api dengan wilayah Kabupaten Malang diperkirakan sekitar 800 meter dari kawasan perbatasan. BPBD mencatat tim gabungan dari berbagai instansi terus melakukan upaya pemadaman melalui operasi darat. Penanganan difokuskan pada pembuatan sekat bakar dan penyemprotan air untuk untuk mencegah api meluas ke kawasan lain dengan 2 unit armada dari TNBTS dan BPBD Provinsi Jawa Timur. Sadono menjelaskan proses pemadaman menghadapi tantangan karena titik api berada di lereng kawasan hutan yang sulit dijangkau petugas. Untuk memperkuat operasi pemadaman, BPBD Provinsi Jawa Timur telah mengirimkan 1 unit mobil tangki air ke lokasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Bantuan udara diberikan setelah kebakaran meluas hingga sekitar 50 hektar dan sulit dijangkau tim pemadam di darat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan permohonan bantuan helikopter diajukan karena sebagian titik api berada di lereng yang terjal sehingga menyulitkan proses pemadaman. Menurutnya, tim gabungan telah berupaya memadamkan api dari darat, namun kondisi medan membuat penanganan belum optimal sehingga operasi udara dinilai menjadi pilihan paling efektif. Ia dijadwalkan meninjau langsung lokasi kebakaran untuk mengevaluasi kebutuhan di lapangan, termasuk kemungkinan penambahan armada apabila 2 helikopter dinilai belum mencukupi. BNPB juga berkaca pada operasi serupa yang berhasil membantu penanganan kebakaran Gunung Bromo pada 2023. Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Malang, per Rabu 5 Agustus, kebakaran mulai terpantau sejak Senin 3 Agustus di kawasan Kaldera Bromo, tepatnya Bukit Jantur atau Bantengan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Hingga kini api telah meluas sekitar 50 hektar dan merembet ke arah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang dengan jarak sekitar 800 meter dari wilayah Kabupaten Malang. Di darat, pemadaman dilakukan oleh tim gabungan. Mereka membuat sekat bakar dan melakukan penyemprotan menggunakan armada pemadam serta mobil tangki air. Sementara itu, pengelola TNBTS menutup sementara akses wisata Bromo melalui pos Jemplang di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo. Sekian Sari Berita Sepekan kali ini. Selamat pagi.

0: hari ini dalam sejarah.
1: 9 Agustus diperingati sebagai Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia atau HIMAS. Ditetapkan oleh PBB sejak tahun 1994. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran global akan hak-hak masyarakat adat yang kerap terpinggirkan dalam pembangunan. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga hutan, budaya, dan pengetahuan tradisional. Namun, banyak dari mereka yang masih menghadapi diskriminasi dan kehilangan lahan. Hari ini adalah seruan untuk melindungi identitas dan hak masyarakat adat, serta menghormati kontribusi mereka dalam merawat bumi dan menjaga keberagaman budaya. Peringatan ini jadi pengingat bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan hak masyarakat adat. Mereka bukan hanya masa lalu, tapi juga bagian penting dari masa depan. Hari ini dalam sejarah.
2: Jika kita teliti membaca naskah proklamasi, kita pasti akan menemukan hal yang janggal, yaitu terkait keterangan tahun. Tertulis, Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Padahal saat Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan, di bagian akhir beliau mengucapkan, Jakarta 17 Agustus 1945.
3: Jakarta 17 Agustus 1945.
2: Apa ada salah ketik? Ternyata tidak, karena pada tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah kependudukan Jepang. Saat itu Indonesia menggunakan kalender Kaisar Jimmu atau kalender Jepang. Artinya, tahun 1945 Masehi, jika menurut kalender Jepang adalah tahun 2605. Jadi tahun 05 yang tertulis di teks proklamasi adalah kependekan dari tahun 2605 berdasarkan kalender Jepang. Karena kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada kalender Masehi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keterangan waktu merupakan salah satu unsur penting dalam menerangkan terjadinya suatu peristiwa, baik yang sudah terjadi maupun yang akan direncanakan. Kalau kita mengenal kemarin, esok, dan lusa, ternyata ada beberapa kata keterangan waktu lainnya yang jarang digunakan. Seperti misalnya, selumbari, yang artinya H-2 sebelum hari ini. Kemudian ada juga tulat, yang artinya hari sesudah lusa atau H+3. Dan tubin, yang artinya hari keempat setelah hari ini.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Malang pagi ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ini untuk Anda yang mungkin hari ini lagi gak ada agenda apa-apa, ingin sekali menikmati keseruan hari Minggu. Nah, bisa banget nih ya, datang ke perlombaan dan pameran layang-layang yang diselenggarakan Sabtu kemarin dan Minggu hari ini saudara, digelar oleh Malang Solidarity Sky Fest MSSF 2026 untuk menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia saudara. Digelar di lapangan layang-layang Gadang. Oh ya betul. Gang 12B, Kecamatan Sukun, Kota Malang saudara. Puluhan peserta dari berbagai klub Semalang Raya berkompetisi pada lomba sambit. Wah, ini saling sambit nih ya. Dengan hadiah total mencapai 15 juta rupiah, saudara. Ketua Pelaksana MSSF 2026, Denny Rahmawan ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan untuk bisa menghadirkan ruang interaksi sosial dengan mengusung tema Bersatu di Langit, Melayangkan Kreativitas. Festival ini diharapkan menjadi momen yang tepat ya, untuk memperkuat semangat persatuan gotong royong dan juga kebanggaan masyarakat terhadap budaya bangsa, saudara. Kegiatan ini juga diisi dengan pameran layang hias dari komunitas Surabaya dan Tulung Agung, eksibisi bermain layang-layang bareng tamu, peserta dan juga penonton. Selain itu juga ada bazar UMKM, lomba video konten, dan undian door prize ya. Layang-layang ini harapannya tetap eksis, selalu memiliki peminat di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi. Permainan tradisional yang satu ini merupakan bagian dari warisan budaya yang terus dilestarikan agar tidak tergerus perkembangan zaman ya. Karena itu juga MSSF ini diharapkan menjadi wadah untuk menghidupkan kembali kecintaan masyarakat terhadap budaya lokal melalui kegiatan yang edukatif dan juga menghibur, saudara. Denny, sang ketua, juga menambahkan MSSF ini juga sejalan ya dengan program pemerintah Kota Malang yang bertajuk 1000 Event yang bertujuan menjadikan Kota Malang sebagai destinasi wisata berbasis event yang kreatif, inklusif, dan berkelanjutan. Dan juga tidak hanya dari Pemkot Malang saja, kegiatan ini juga didukung oleh berbagai pihak, saudara, yang turut diramaikan juga oleh Perkumpulan Pelayang Seluruh Indonesia atau Pelangi Jatim, Pelangi Kota Malang, Kormi Kota Malang, kemudian SAM, Polresta Malang Kota, kemudian Bank Jatim, Cabang Kota Malang, dan Universitas Muhammadiyah Malang, saudara. Jadi ini merupakan ajakan yang untuk seluruh masyarakat, khususnya warga Malang, untuk meramaikan gelaran MSSF 2026 dalam peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Hari ini masih ada, jangan sampai ketinggalan, di lapangan layang-layang Gadang, Gang 12B, Kecamatan Sukun, Kota Malang, ada Malang Solidarity Sky Fest 2026. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari malangpostkomedia.id.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Sejumlah personil gabungan saudara ini masih disiagakan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan TNBTS ya, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada hari Sabtu 8 Agustus kemarin. Yang mana masih disiagakannya para personil gabungan ini pada hari kelima akibat dampak dari adanya titik api susulan saudara yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan menuturkan juga bahwa titik api yang sempat kembali muncul di wilayah administratif Kabupaten Malang ini ada di jalur Jemplang menuju Watu Gede. Sempat muncul titik api di sana, yang kemudian hal ini disampaikan juga oleh Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono yang menyebutkan pantauan terakhir karhutla di kawasan TNBTS pada hari kelima di wilayah Kabupaten Malang sudah kondusif. Di kawasan Blok Bantengan dan Lereng Cemoro Anget, Jemplangan Desa Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang. Dan juga sebelumnya ini saudara, dari pantauan petugas Satgas Sabtu 8 Agustus kemarin dini hari jam 2 tepatnya, ini menunjukkan tidak ada lagi titik api ataupun kepulan asap ya di kawasan hutan di bawah pos Jemplangan, dan kondisi ini juga masih terpantau hingga pukul 8 pagi meskipun pada kawasan perbukitan itu masih diselimuti kabut saudara. Meski saat ini dilaporkan sudah kondusif, namun sejumlah petugas gabungan tetap melakukan pemantauan ya untuk bisa mengantisipasi kembali munculnya titik api. Dan wilayah Jemplangan di Kabupaten Malang saat ini tidak terlihat titik api ataupun asap ya, namun tetap personil tetap siaga untuk melakukan pemantauan. Sementara itu dijelaskan juga dari hasil pantauan sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, ini masih terlihat kepulan asap di ujung timur kawasan hutan Pusung Ledok Bedor Blok B29 TNBTS ya. Namun lokasi ini berada di wilayah Kabupaten Lumajang. Dari hasil pemantauan itu diketahui juga masih ada 3 titik kuning kategori medium di kawasan hutan TNBTS yang berada di sekitar wilayah Semeru yang sudah memasuki kawasan Kabupaten Lumajang saudara. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, ini titik api mulai terpantau di kawasan Kaldera Bromo Senin 3 Agustus saudara. Titik api pada saat itu terpantau pertama kali pada kawasan Bantengan atau Bukit Jalur pada wilayah administratif Kabupaten Probolinggo. Kebakaran hutan terus meluas bahkan hingga ke wilayah Kabupaten Malang. Dari laporan terbaru disampaikan BPBD Kabupaten Malang ini terus diperkirakan dengan total luas lahan yang terdampak kebakaran mencapai ratusan hektar ya. Namun perlu diketahui juga bahwa luasan lahan yang terdampak kebakaran itu masih diperkirakan bisa bertambah mengingat hingga saat ini proses pemadaman belum dinyatakan selesai. Dari pihak TNBTS ini juga melakukan penutupan sementara ya pada sejumlah pintu masuk di kawasan wisata Bromo hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan selama penanganan kebakaran langsung ya. Di sisi lain, sedikitnya ada ratusan personil gabungan dari berbagai unsur yang terdata dalam operasi penanganan darurat ini yang ada di kawasan Bromo, yang mana ini dikerahkan untuk melakukan pemadaman dengan beragam metode. Ada yang menggunakan helikopter waterbombing yang berlangsung pada hari Sabtu kemarin, saudara. Polres Malang bersama dengan petugas terkait juga hingga saat ini masih menyiagakan personil gabungan di kawasan Blok Savana TNBTS. Di sisi lain, operasi drone water spray ini juga sudah disiapkan untuk mengantisipasi jika kembali muncul titik api yang khususnya pada kawasan yang sulit dijangkau dari jalur darat. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda saudara dari malangtimes.com untuk Malang pagi ini. Dan segera sesaat lagi tepat pukul 7 kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.